0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita mendengar kata belajar ya, biasanya yang langsung terbayang itu apa nih? Sekolah, buku, tugas, ujian, atau mungkin suasana kelas dengan guru yang menjelaskan materi di depan. Karena memang sejak kecil kita sudah terbiasa dengan satu pola ya, belajar dilakukan ketika kita berada di sekolah atau kuliah. Kemudian kita lulus, dapetin ijazah, masuk dunia kerja, dan seolah-olah proses belajar tuh sudah selesai ya. Padahal kalau kita melihat kehidupan sekarang, justru setelah masuk ke dunia kerja, kita akan menemukan begitu banyak hal yang harus kita pelajari. Teknologi sudah berubah, cara bekerja juga ikut berubah, kebutuhan industri pun berubah, teman Pro 2. Bahkan pekerjaan yang dulu belum pernah kita dengar sekarang bisa jadi profesi yang cukup menjanjikan juga. Dan salah satu perubahan yang paling terasa itu adalah perkembangan AI. Karena AI sekarang tuh sudah hadir dalam berbagai aktivitas ya, mulai dari bantu mencari informasi, membuat konten, mengolah data, menerjemahkan bahasa, sampai bisa bantu menyelesaikan pekerjaan. Artinya memang ya teman Pro 2, kemampuan yang kita punya hari ini belum tentu cukup untuk menghadapi kebutuhan di masa depan. Dan dari sinilah muncul konsep lifelong learning teman Pro 2, atau pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sederhananya tuh kita tetap punya kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri meskipun sudah tidak berada di bangku sekolah atau kuliah. Menariknya lagi, di tengah perkembangan AI ini, kebiasaan untuk terus belajar justru diperkirakan semakin penting juga teman Pro 2. Karena mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah kita sudah cukup pintar, tapi seberapa siap kita mempelajari sesuatu yang baru nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pagi ini kita bahas tentang bagaimana lifelong learning ini menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan zaman ya. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita ngomongin kenapa kita perlu terus belajar teman Pro 2 ya, kita kenali lagi lebih dekat konsep soal lifelong learning teman Pro 2. Karena memang secara sederhana, lifelong learning ini tuh proses belajar yang memang dilakukan secara terus menerus sepanjang kehidupan. Jadi belajar itu tidak hanya berlangsung ketika seseorang duduk di bangku sekolah atau perguruan tinggi saja ya teman Pro 2. Belajar bisa dilakukan kapan saja, bisa melalui kursus, pelatihan, buku, podcast, video edukasi, mungkin bahkan diskusi, bahkan pengalaman sehari-hari kita juga bisa menjadi ruang untuk belajar teman Pro 2. Dan memang ya teman Pro 2, kalau kita punya kemauan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, apalagi di dunia yang berubah dengan begitu cepat, kemampuan ini juga semakin penting teman Pro 2. Kita mungkin pernah mendengar istilah upskilling teman Pro 2 ya, ini tuh berarti meningkatkan kemampuan yang memang kita sudah punya teman Pro 2. Dan menariknya lagi, proses belajar sekarang tuh juga semakin mudah untuk diakses ya. Kita bisa menemukan berbagai sumber pembelajaran melalui internet, bahkan mungkin mengikuti kelas dari berbagai tempat. Bahkan AI ini juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu alat bantu belajar teman Pro 2. Tapi tentu saja kemudahan akses ini juga membutuhkan kemampuan untuk memilih informasi yang benar dan menggunakannya juga secara bijak teman Pro 2. Jadi karena pada akhirnya yang paling penting itu bukan menjadi orang yang tahu segala hal ya teman Pro 2, tapi menjadi orang yang tidak berhenti untuk ingin tahu.

0: kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sebelum 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal AI ya, ada satu kekhawatiran yang paling sering muncul ya. Kalau AI ini semakin pintar, bagaimana nih dengan manusia? Pertanyaan ini sebenarnya cukup wajar ya teman Pro 2, karena AI ini memang sudah mampu melakukan banyak hal ya. Tapi perkembangan teknologi sebenarnya tidak hanya mengubah cara kita bekerja, teknologi ini juga mengubah keterampilan yang memang dibutuhkan sama manusia. Misalnya, kemampuan menggunakan teknologi menjadi semakin penting teman Pro 2. Tapi kemampuan teknis saja tidak cukup, kita juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kemampuan memecahkan masalah, dan yang tidak kalah penting itu adalah kemampuan untuk beradaptasi nih teman Pro 2. Karena memang AI ini bisa memberikan informasi dengan cepat ya, tapi manusia tuh tetap harus menentukan apakah informasi ini benar, relevan, dan bisa digunakan atau tidak teman Pro 2. AI memang bisa bantu membuat sebuah tulisan, tapi manusia tuh tetap perlu memahami tujuan dan konteks tulisannya tuh seperti apa. AI bisa bantu menganalisis data, tapi manusia juga tetap perlu menentukan keputusan berdasarkan data itu teman Pro 2. Jadi semakin berkembang teknologinya, bukan berarti manusia tuh semakin tidak diperlukan ya. Justru manusia tuh perlu meningkatkan kemampuan untuk bekerja bersama teknologi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ngomongin soal perubahan teknologi yang memang akan terus berjalan. AI juga akan terus berkembang, teman Pro 2 ya. Dan dunia kerja juga akan terus mengalami yang namanya perubahan. Karena itu kemampuan untuk belajar dan beradaptasi itu menjadi semakin penting. Bukan hanya bagi mereka yang sudah bekerja, tapi juga bagi pelajar, mahasiswa, anak muda mungkin yang lagi mempersiapkan karir ya, pelaku usaha, bahkan masyarakat juga secara luas. Karena memang perkembangan teknologi itu akan memberikan banyak peluang, tapi peluang itu tentu membutuhkan manusia yang siap menggunakannya, teman Pro 2. Jadi bayangkan aja ketika semakin banyak aktivitas pendidikan, ekonomi, industri, dan pelayanan masyarakat memanfaatkan teknologi digital, kita tentu membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tapi juga memahami bagaimana teknologi ini tuh digunakan secara tepat. Disinilah pendidikan dan pengembangan keterampilan menjadi penting, teman Pro 2. Dan proses ini juga tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya, bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, meluangkan waktu untuk membaca ya, mengikuti pelatihan, mempelajari keterampilan digital, meningkatkan kemampuan komunikasinya, belajar bahasa asing, atau mungkin bisa dengan mencoba memahami teknologi baru yang sebelumnya belum pernah kita gunakan.

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita mau info ini teman Pro 2, bagi kamu yang punya bakat nyanyi atau punya kenalan atau keluarga atau sepupu atau teman-teman kamu yang punya bakat nyanyi, kita sudah buka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Yeay. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen ya menunjukkan bakatnya nih, kamu harus pantau ya Instagram kita teman Pro 2 di @rri_kendari_ Nanti kamu pantau aja terus dan juga ikuti bagaimana pendaftarannya, karena pendaftarannya sudah mulai kita buka mulai dari tanggal 3 Agustus kemarin teman Pro 2. So jangan lupa ya, pantengin terus Instagramnya @rri_kendari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman produk.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, pernah enggak sih kamu berpikir kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan? Apakah kita sudah tahu harus melakukan apa? Misalnya ketika hujan deras turun teman Pro 2 dalam waktu yang cukup lama, kita mungkin langsung berpikir semoga tidak banjir ya, atau mungkin ketika merasakan gempa, mungkin dalam beberapa detik pertama kita masih bertanya-tanya ini gempa atau bukan ya. Dan di situasi seperti ini memang teman Pro 2 mengingatkan kita juga bahwa bencana itu bisa datang tanpa menunggu kita siap ya. Karena itu yang kita lakukan itu adalah mempersiapkan diri sebelum keadaan darurat ini terjadi. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana, kenali kondisi lingkungan tempat tinggal kita, apakah termasuk wilayah yang rawan banjir atau tidak, apakah ada jalur evakuasi yang bisa digunakan atau tidak nih teman Pro 2. Dan hal-hal sederhana seperti ini mungkin terasa tidak terlalu penting ketika kita semuanya tuh dalam kondisi yang normal. Tapi ketika bencana terjadi, informasi ini tuh bisa sangat berarti teman Pro 2. Jadi ya, kesiapsiagaan itu bukan berarti kita selalu merasa takut akan datangnya bencana. Justru dengan mengetahui risikonya dan mempersiapkan diri, kita tuh bisa lebih tenang juga ketika menghadapi situasi yang tidak terduga.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, dalam situasi bencana satu hal yang sangat penting ya, informasi. Saat terjadi bencana, informasi itu biasanya menyebar dengan sangat cepat teman Produa. Apalagi sekarang hampir semua orang tuh terhubung melalui media sosial. Kita bisa mendapatkan kabar dalam hitungan detik, tapi cepat bukan berarti selalu benar ya teman Produa. Karena itu ketika menerima informasi tentang bencana, jangan langsung percaya dan jangan buru-buru menyebarkannya ya teman Produa. Periksa dulu sumbernya teman Produa, pastikan informasinya tuh berasal dari pihak yang berwenang atau dari kanal resmi teman Produa. Ini penting juga karena memang informasi yang keliru tuh bisa menimbulkan kepanikan atau bahkan membuat orang tuh mengambil keputusan yang justru membahayakan teman Produa. Sebaliknya, informasi yang benar bisa bantu masyarakat mengetahui kondisi terkini, menentukan langkah yang tepat seperti apa dan melakukan evakuasi jika memang diperlukan. Jadi dalam situasi bencana tetap tenang, cari informasi dari sumber yang terpercaya dan jangan ikut menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan juga home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga ya harga spesial khusus member Informa. Jadi segera download aplikasi Informa di App Store ataupun Google Play-nya dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi ya, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan SIM Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi nih teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal tanggap bencana teman Pro 2. Bukan hanya soal apa yang dilakukan setelah bencana terjadi ya, tapi juga tentang apa yang kita persiapkan sebelumnya. Mulai dari mengenali potensi risiko di lingkungan, mengetahui jalur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat, menyimpan informasi yang penting, sampai juga memastikan keluarga tuh mengetahui apa yang harus dilakukan ketika keadaan darurat itu terjadi. Dan yang tidak kalah penting lagi teman Pro 2, kita juga perlu memperhatikan orang-orang di sekitar kita, karena dalam kondisi bencana tidak semua orang tuh punya kemampuan yang sama untuk menyelamatkan diri. Jadi kesiapsiagaan ini bukan hanya tanggung jawab satu orang.

Halo warga Kendari, sekarang kalau pagi-pagi sebelum pergi cari nasi kuning, olahraga dulu ya, biar badan sehat, pikiran fresh dan tidak rebahan terus. Nah, kalau mau olahraga yang santai dan nyaman, sepeda Polygon ini yang paling cocok. Ada Polygon Cascade yang hadir dengan banyak varian, mulai dari untuk anak-anak sampai orang dewasa, ada semuanya. Mau pemula atau sudah sering goes ya, mau sendiri atau rame-rame sama keluarga, Polygon Cascade ini cocok untuk semuanya, nyaman di pakai keliling kota, olahraga pagi di MTK, sampai pergi bawa nongkrong sore-sore juga asik ya teman Pro2. Yuk hidup lebih sehat dan aktif bersama Polygon Cascade, dapatkan sekarang juga di toko Polygon Sinar Jaya Kendari.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: FM Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro2, 57 menit lepas dari pukul 9 pagi. Saatnya Ian harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sepeda di hari ini ya teman Pro2. Tapi tenang aja, jangan bersedih. Seperti biasa, after Ian ada Queen Vivi.
4: Hai, hai Queen.
0: Alright, kita yes. Sudah menemukan ritme kita ya.
4: Oke, Vivi udah siap ya menemani teman Pro2 di perjalanan santai siang.
0: Yes.
4: Nanti juga kayaknya bakalan ada Linsa ya.
0: Iya, pokoknya seru-seruan.
4: Kita
0: karena
4: lihat
0: nanti
4: aja.
0: Di jam 12 ada tamu juga ya nanti ya.
4: Iya, wow. Aku mau jadi model photoshoot.
0: Oh, oke. Okay. Apakah aku bisa ikutan?
4: Boleh sih. Tapi kayaknya itu saya lihat portofolionya lebih banyak yang wedding ya.
0: Oh.
4: Agak menyinggung dikit, boleh enggak nanti kita booking aja dulu ya.
0: Kayaknya nanti deh ya itu ya. Kalau gitu saya pulang aja ya.
4: Oke deh, buat Yayan selamat istirahat.
0: Selamat bertugas buat Queen Vivi.
4: Thank you.
0: Oke teman Pro2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan sampai siang kamu ya. Sampai di jam 3 sore nanti bakalan ada Linsa juga nanti. So kalau gitu Yayan pamit teman Pro2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro2.

ialah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring kondisi musim kemarau yang dapat meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran. Himbauan ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah munculnya titik api, terutama dengan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan maupun lahan terbuka. Fenomena El Nino disebut dapat meningkatkan potensi kekeringan. Kondisi ini juga membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar apabila terkena sumber api, sehingga upaya pencegahan sejak dini menjadi sangat penting. Masyarakat diingatkan tidak membakar lahan maupun sampah secara sembarangan. Aktivitas pembakaran yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran lebih luas, terutama ketika kondisi lingkungan kering dan angin membantu mempercepat penyebaran api. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Taekwondo Indonesia menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia. Perolehan seluruh medali ini diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Atlet muda Adrian Kaiser menyumbangkan medali perak setelah bertanding pada kelas 87 kg putra pada ajang ini. 2 medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda Pirenaitias serta atlet Arga Putra dari Arena. Kaiser harus mengakui keunggulan atlet asal Rusia Vladislav Budin setelah kalah dengan skor 0-2 pada babak final. Pertandingan babak puncak ini berlangsung pada hari Selasa kemarin di ibu kota. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Aktor Reza Rahardian kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku yang rilis di tahun 2024 lalu. Proyek terbaru pria 39 tahun ini diberi judul Kasparina. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yakni dengan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival. Kabar ini diumumkan rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya. Film Kasparina merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri Arya Ibrahim dan Gita Farah. Pada proyek ini, Reza turut menggandeng sineas Kamila Andini sebagai rekan penulis skenario. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, Korea Selatan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hit list.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, selamat siang. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan santai siang kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Well, teman Pro 2, seperti biasa di jam 10 hingga jam 12 nanti kita berada di hit list. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2. Tentunya Vivi juga bakal updatein info dari dunia musik dan juga musik-musik yang asik Vivi hadirkan di ruang dengar kamu, termasuk lagu-lagu yang kamu bakal request ya, teman Pro 2. Requestnya di mana? Yuk di save dulu yuk nomor WA Pro 2 biar kamu enggak usah catat-catat lagi ya, teman Pro 2. Jadiin kontak WhatsApp Pro 2 disematkan di chat kamu. Jadi kamu bisa gabung ya di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908. Dan tentunya bisa juga ya via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu, teman Pro 2, bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih bersama Vivi di Hitlist yang hari ini. Teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh ya teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp Pro 2 Kendari dan request lagu favorit kamu. Mau kirim salam juga boleh ya teman Pro 2. Boleh juga via DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ Nah, teman Pro 2 ada yang senang dengerin lagunya Nona. Ini lagi hype lagi ya setelah dengan sepatu roda ya, rollerblade-nya. Kali ini dengan lagu Honk-nya yang menonjolkan salah satu transportasi umum Indonesia, yaitu angkot ya, teman Pro 2. Emang nih kalau Nona ya udah rilis lagu langsung boom teman Pro 2. Satu sih saran Vivi, ini kurang lama lagunya. Nona identik dengan lagu-lagu yang singkat tapi ngena ya teman Pro 2, tapi juga langsung viral. Apakah itu adalah triknya? Tapi bicara tentang Nona juga teman Pro 2, dia tuh baru ngumumin yang akan merilis album studio perdananya bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album ini, Nona lebih dulu nih memperkenalkan single terbarunya berjudul Honk. Single Honk ini resmi dirilis pada akhir Juli ya, akhir banget di 31 Juli kemarin nih teman Pro 2. Dan ini juga ternyata menjadi lagu pembuka menuju album penuh pertama mereka. So, langsung aja kita dengerin bareng yuk teman Pro 2. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi diangkut dengerin Pro 2 harus sih. Boleh ya, ataupun juga yang lagi sementara dengerin di perjalanan, yuk sama-sama kita dengerin lagunya Nona, Honk.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

CKT48, Fortune Cookie, teman pro 2. Ini requestan dari teman pro 2 yang gabung ya via WhatsApp. Ada Lara Purnamasari. Thank you so much ya Lara udah request. Lara juga bilang terima kasih banyak udah diputarin lagunya. Semoga siaran kakak selalu dimudahkan, menghibur banyak pendengar dan membawa berkah. Amin. Senang deh ya kalau Lara request ini. Pasti banyak doa-doa yang baik nih untuk kita semua, khususnya buat yang penyiar ya. Jadi penyemangat nih buat kita semua pastinya juga. Oke, thank you so much buat Lara. Lara kalau masih mau request boleh, tapi lagunya jangan lagu yang sama ya. Dan buat teman pro 2 yang belum gabung, yuk langsung gabung aja nih teman pro 2. Kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita di hitlist yang hari ini. Jadi pastiin kamu gabung via WhatsApp ataupun juga via Instagram. Dan nanti pastinya kita beresnya di jam 12 siang ya. Jadi masih ada waktu buat kamu request lagu favorit kamu. Sekaligus yang mau kirim salam juga boleh ya teman pro 2. WhatsApp pro 2 Kendari boleh di save dulu nih teman pro 2 di nomor 0821 8830908.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja semakin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah semakin nyaman dan estetik, saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah semakin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informal hadir untuk melengkapi nyaman kamu dengan koleksi furnitur dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja semakin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyaman kamu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyaman kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita masih seru-seruan bareng dan kamu masih bisa gabung dan request lagu favorit kamu melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830908 atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ double i. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dua teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan santai siang. Nanti di jam 12 seperti biasa kalau hari Rabu ada Muda Kreatif Spesial. Kita hadirkan nih teman Pro 2, pelaku usaha yang bisa menginspirasi teman-teman Pro 2. Usaha apa saja? Yuk langsung cek di sosial media RRI dan juga Pro 2 Kendari. Siapa yang bakalan hadir? Mana tahu nih teman Pro 2 kamu yang bakal jadi kliennya. Wah, boleh ya, tanya-tanya juga. Kita juga nanti bakalan live di TikTok RRI Kendari. Pastiin udah follow dan juga udah aktifin notifikasinya juga, jadi tidak ketinggalan teman Pro 2 untuk dialog muda kreatif nanti di jam 12 siang. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Udah jam 12 siang, waktunya kita di Muda Kreatif. Kalau hari Rabu tentunya menjadi Muda Kreatif yang spesial teman Pro 2. Karena Vivi juga sudah tidak sendiri lagi di studio Pro 2 Kendari. Udah hadir narasumber kita yang bakal berbagi inspirasi, pengalaman, dan juga mungkin mau bagi-bagi harga promo. Kita mau sapa dulu ya, ada Kak Ash dari Framefix. Halo Kak Ash.
4: Halo, halo semua.
3: Oke, boleh deketin lagi ya Kak.
4: Oke.
3: Halo, diinian ya. Aja mic-nya. Boleh dipakai headphone-nya biar denger ya. Oke. Ada Kak Ash di sini sebagai owner dari Framefix ya, teman Pro 2. Kalau kamu yang udah wedding ya, kayaknya udah tidak asing deh sama Framefix ini ya. Harusnya sih ya. Tapi kalau kamu belum wedding, nah langsung booking cepat. Kak As, selamat datang di Pro 2. Thank you so much sudah bisa meluangkan waktunya. By the way, ini first time atau pernah nih juga Kak As main di Pro 2?
4: Pernah, udah pernah juga.
3: Udah pernah ya. Tapi udah lama atau baru-baru
4: tahun lalu ya?
3: Oh, baru kemarin sih.
4: Tahun kemarin.
3: Oke, ini kita mau bahas usaha dari Kak Ash yang sepertinya dari tadi ya teman Pro 2 sebelum dialog ini dimulai sudah ada perbincangan tipis lah ya. Kalau ini yang lagi kegemaran banyak orang, di foto dan memfoto.
4: Yeah.
3: Tapi tentunya kalau memfoto itu butuh yang namanya skill ya. Nah Kak Ash ini sebagai owner dari Framefix, boleh dulu nih di share ke teman Pro 2 bagaimana sih awal mulanya nih Kak Ash, karena kan ini dari hobi ya, semua itu berangkat dari hobi pastinya. Kalau untuk yang di bidang jasa seperti fotografi ini,
4: industri kreatif
3: ya. Lebih tepatnya, nah kalau Kak Ash ini hobi fotografi itu ditekuninya apakah dari di bangku sekolah kah, ataukah di usia kuliah, atau di usia berapa nih Kak Ash?
4: Ya, kalau untuk senang sama fotografinya sendiri itu mungkin setelah tamat SMA ya.
3: Oke, tamat SMA.
4: SMA itu kemudian join sama komunitas-komunitas pencinta fotografi awalnya.
3: Wow.
4: Kebetulan hari itu langsung ketemu sama komunitas yang terbesar ya untuk Sulawesi Tenggara.
3: Oke. Boleh di-mention komunitasnya?
4: Namanya itu Rilis Fotografi Kendari.
3: Oke, sampai sekarang komunitasnya masih eksis?
4: Masih.
3: Wow.
4: Cuma nggak seperti dulu, karena awal-awal itu orang-orangnya masih muda-muda ya mungkin.
3: Aduh, kita tidak men-spill usia ya, teman Pro 2. Semuanya kita panggil kakak di sini.
4: Iya, betul.
3: Oke, lalu saat itu masuk di komunitas, habis itu apa nih dibuat di komunitas itu yang Kak As ingat?
4: Syukurnya di komunitas itu semua aktif ya, jadi sering support juga dalam kegiatan. Banyak hal-hal positif lah di komunitas fotografi pada saat itu, karena kebetulan juga komunitas tersebut juga itu pernah melakukan pemecahan rekor MURI.
3: Oh.
4: Yang tema di tahun 2011.
3: Oke. Okay.
4: Temanya itu 1001 Wajah Teluk Kendari.
3: Oh, kayaknya pernah ini
4: di
3: yang
4: KBI ya.
3: Iya.
4: Itu kebetulan komunitas saya.
3: Oh, luar biasa. Keren ya. Langsung komunitas besar masuk aktif dan ada pencapaian prestasi dari komunitas
4: ya,
3: itu.
4: Ya, betul. Jadi dari komunitas itu jadi makin suka sama fotografi, videografi kayak gitu.
3: Baik. Nah, masih ingat tidak waktu itu alat yang digunakan Kak Ash untuk menyalurkan hobinya, apakah kamera HP atau ada kamera mungkin dikasih atau beli? Gimana nih?
4: Lucunya,
3: kita flashback dulu ya teman Pradu.
4: Serunya itu pertama suka fotografi malah nggak punya kamera.
3: Oh, oke. Okay. Tapi masuk komunitas.
4: Ya, karena dulu awalnya saya bisanya editor foto, editing foto.
3: Oh,
4: saya editor foto gitu.
3: Awal
4: mulanya.
3: Awal mulanya.
4: Ya, gabung di komunitas ya dapat pinjam-pinjam kamera.
3: Oh.
4: Awal-awalnya.
3: Oke.
4: Okay. Dipinjamin kamera. Ya, kamera itu zaman dulu Sultan lah yang punya kayak gitu.
3: Iya, benar.
4: Tahun segitu. Jadi masih minjem-minjem nanti tahun keberapa gitu terus punya sendiri. Pertama saya itu Canon 40D.
3: S40D. Perasaan waktu pegang kamera sendiri gimana?
4: Oh. Bangganya luar biasa.
3: Oke, okay. Langsung berapa kutip dalam sehari waktu itu?
4: Tidur bareng kamera.
3: Oh, aman kan lensanya nggak pecah, takut ketindihan. Nah, ini seru sekali ya. Ternyata berarti kalau misalnya masuk sebuah komunitas industri kreatif itu sendiri, apalagi fotografi ya. Nah mungkin kan sekarang orang, aduh mau masuk komunitas ini, tapi saya tidak punya nih alat-alatnya. Tapi ternyata justru disitulah yang menjadi jembatan dari orang-orang yang suka minat di situ ya.
4: Benar Kak Vivi.
3: Oke, waktu itu masih ingat tidak Kak As, jarak dari Kak As yang hanya meminjam kamera sampai punya kamera sendiri itu butuh waktu berapa lama tuh?
4: Setahunan lebih kayaknya.
3: Wow, cukup lama sih saat
4: karena
3: itu.
4: Karena sempat nyaman juga dipinjamin mulu kan.
3: Tapi tidak dirusakin kan?
4: Aman, aman.
3: Aman ya. Nah, ini kan cukup lama juga nih memegang kamera sendiri.
4: Ya.
3: Tapi kalau untuk dijadikan sebuah penghasilan itu sendiri, kayaknya ini saya sudah menguasai deh skill ini. Saya bisa nih ambil job pertama saya. Masih ingat tidak job pertama waktu itu di mana?
4: Apa ya yang paling pertama ya? Tapi yang seingat saya tuh dulu zaman BlackBerry nih, BBM.
3: Oh, aduh.
4: Mulai kebuka usianya.
3: Gen Z bukan sih. Oke, BlackBerry ya. Pakai sistem ping ya.
4: Broadcast.
3: Oke. Okay.
4: Jadi zaman BlackBerry itu yang paling keinget tuh jasa foto buat foto profil.
3: Oh, ini kan, ya, benar-benar.
4: Melihat
3: benar.
4: Segmen orang pada gonta-ganti foto profil tapi nggak proper.
3: Betul.
4: Tawarin lah, buka jasa foto untuk profil BBM.
3: Oh, nice.
4: Supaya fotonya ala-ala model gitulah.
3: Iya. Melihat ya peluang
4: ya, yang benar sekali.
3: Oke, jadi saat itu untuk jasa ini ya, foto profil.
4: Ya, BBM.
3: BBM
4: pada
3: ya.
4: Saat itu karena kan BBM itu kayak rutinitasnya tuh orang ganti profil bisa benar. 3 kali sehari.
3: Betul. Jadi, 2 sih dipantaunya waktu itu foto profil dengan musik yang sedang didengarkan.
4: Ya, status terkini.
3: status terkini. Nah, jadi saat itu masih ingat tidak berapa kali dipakai jasanya untuk yang pertama kali sampai akhirnya, wah ini kayaknya bisa lagi nih dikembangkan lagi.
4: Kalau jumlahnya nggak ingat tepat, tapi hampir tiap bulan itu ada aja. Jadi ketersinambungan juga ya. Sampai banyak teman-teman juga yang mulai ikutan buat kayak gitu atau sejenis kayak gitu-gitulah. Okay. Tapi awalnya setelah itu baru ke event-event.
3: Oke.
4: Okay. Dipanggil lah ke event.
3: Event pertama masih ingat, Kash?
4: Event pertama sepertinya fashion show.
3: Wow.
4: Anak tapi ya, fashion show anak.
3: Tapi agak ribet sih lebih ke kalau anak, karena kalau orang dewasa kan udah mengerti pose seperti itu.
4: Tapi untungnya kan juga rata-rata mereka udah dari agensi ya.
3: Oh yes, benar.
4: Jadi nggak seribet itu sih, tapi ada aja yang tantrum-tantrum juga ada aja.
3: Berarti itu mulai ditekuni sebagai ini bisa menjadi sumber penghasilan saya di tahun berapa nih Kak? Kan masuk komunitas 2011 ya?
4: Di komunitas 2010.
3: 2010, oke.
4: Sebenarnya kalau saya berpenghasilan itu dari 2008 lah.
3: 2008.
4: Sebenarnya, sejauh sebelum komunitas itu udah. Cuma itu sama, minjam-minjam kamera. Cuma aktif, benar-benar aktif itu di 2010-an.
3: 2010-an itu sudah mulai aktif.
4: Ya, aktif. Bisa dibilang itu dapat pendapatan dari situ, pencarian dari situ. Sebelumnya kerja juga. Kantoran pernah. Banyak.
3: Berarti ini bisa dibilang menjadi sampingannya waktu
4: saat
3: awal
4: itu.
3: Ya? Saat itu ya. Saat itu nih, teman Pro 2 perlu dinotis ya. Berarti kalau saat ini, silakan jawab.
4: saat ini hampir full time ya.
3: Yes, benar. Nah, ini waktu itu kan masih awal-awal orang kalau bicara tentang fotografi ya, masih awam-awam, tidak seperti semasif sekarang.
4: Betul sekali.
3: Nah, bagaimana sih cara Kak As untuk mempromosikan waktu di awal-awal itu? Karena kalau media sosial sekarang mah sisa di post langsung, apalagi kalau viral FYP udah. Kalau dulu kan iya, apakah sama di foto bagaimana? Kaku nanti. Nah, dulu bagaimana sih?
4: Dulu sosial media juga sih Kak, cuma kan sosial medianya masih sebatas Facebook nih.
3: Iya, benar.
4: Zaman tuh semua pada main Facebook lah. Hari ini yang main Facebook katanya mama-mama aja. Tapi zaman itu generasi
3: semua
4: muda itu mainnya Facebook. Jadi dulu di Facebook sih Kak.
3: Dulu via Facebook ya.
4: Karena itu ada grup itu, komunitas itu, jadi sharingnya gampang.
3: Terus
4: ya BBM tadi kembali lagi, broadcast itu. Kita manfaatin semua itu.
3: Nah, kalau dibandingkan dulu dan sekarang nih, Kak As, apa sih yang menjadi tantangan yang mungkin dari teman-teman Proy 2, saya tidak bisa deh untuk mau usaha-usaha begini, saya tidak bisa. Tapi mungkin dari pengalaman Kak As, apa yang mungkin bisa diambil dari teman-teman Proy 2, hey, sekarang itu ini yang bisa kamu manfaatin ketika kamu di industri kreatif nih.
4: Sebenarnya kalau bahas itu, berarti nggak tentang fotografi aja ya Kak?
3: Yeah.
4: Industri kreatif hari ini besar sekali.
3: Betul.
4: Luar biasa hebat.
3: Terus, dari pengalamannya Kak As aja dulu deh sebagai fotografer, apa sih yang biasanya ditemuin tantangan dari fotografer itu ketika mempromosikan?
4: Ya, tantangan paling besar.
3: Iya.
4: Apalagi di industri kreatif, itu terus berubah-ubah trennya.
3: Ah, iya sih. Ya. Dulu kan yang tren filter-filter yang warna-warna oranye, warna
4: kuning. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Ya. Sama di pas hari ini kamera handphone udah canggih-canggih juga
3: betul,
4: gitu.
3: Betul, betul.
4: Tren foto di HP pun sama, berubah-berubah tipenya.
3: Oke. Gitu. Nah, ini kan pegang kamera pertama saat itu di tahun 2011 ya. Satu tahun setelah bergabung di komunitas. Betul. Nah, habis itu sudah pegang kameranya, apakah masih di foto-foto profil saja untuk media sosial, ataukah langsung melebarkan lagi nih ke misalnya foto keluarga, foto event yang lebih besar diambil jobnya, atau bagaimana nih Kak?
4: Ya benar, setelah foto event tadi, ya benar, saya pernah foto profile potret.
3: Oh ya.
4: Jadi biasa, potret itu kayak foto figur lah, kayak mungkin pejabat.
3: Iya iya betul betul.
4: Atau apa ruang-ruang publik gitu, fotoin kayak gitu terus. Mulai diajakin foto pre-wedding.
3: Oh, mulailah di situ.
4: Dulunya diajakin sama teman, diajakin masih di komunitas juga dari teman dari komunitas ini ada yang mau nikah nih.
3: Oh, oke. Okay.
4: Terus diajakin mau nggak foto pre-wed tapi ke bau-bau.
3: Langsung terus, jauh ya?
4: Lumayan, alhamdulillah. Harus bilang boleh karena kebetulan temannya ini kerjanya di sana, jadi nggak bisa libur ke Kendari. Tapi dia orang Kendari katanya. Jadi ke bau-bau lah, foto motret-motret. Kliennya ini seneng banget lihat hasil-hasil fotonya.
3: Okay.
4: Namanya pekerja seni mungkin ya Kak. Kalau lihat orang lain lihat karyanya kita senang, itu kita ikut senang.
3: Betul.
4: Ya kayak gitu. Jadi kok asik nih kayak foto-foto couple kayak gini, foto-foto pasangan kayak gini. Nah, mulailah foto prewed, bukalah lagi.
3: Bukalah lagi area, untuk area yang lebih besar lagi.
4: Ke prewedding. Setelah prewedding, ternyata harus ada kaitan sama weddingnya.
3: Betul.
4: Lanjutlah lagi ke wedding sampai hari ini Kak.
3: Oke. Jadi banyak
4: bidang-bidangnya.
3: Banyak
4: sebelumnya.
3: Habis itu di prewedding ketemulah, oh kayaknya minat saya di sini nih.
4: Iya.
3: Kayaknya seru nih foto di momen bahagianya pasangan ini nih. Oke. Nah, tapi kalau bicara tentang frame fix sendiri. Itu frame fix berdirinya sejak kapan nih?
4: Kalau sebagai nama aja nih.
3: Oke, sebagai nama aja dulu nih.
4: Belum sebagai bidang usaha ya.
3: Yes.
4: Itu di 2014 kayaknya.
3: 2014.
4: Yes, wow. Saya 2014.
3: Cukup lama tuh 2014.
4: Tapi itu dia konsepnya kayak layanan online aja karena enggak punya tempat. Device juga masih apa adanya sebenarnya. Jadi enggak bisa ambil yang betul-betul professional work lah gitu.
3: Oke. Okay.
4: Tapi untuk prepare yang benar-benar saya bilang sebagai professional works-nya itu di 2018.
3: 2018 ya, itu sudah profesional.
4: Alat udah lengkap di 2018.
3: Waktu 2018 masih ingat timnya ada berapa?
4: Alhamdulillah pada saat itu saya kurang lebih 9-10 orang.
3: Wow, Masya Allah luar biasa ya. Langsung 9-10 orang.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Yeah. 10 dengan Kak As atau
4: 10 dan saya.
3: Okay.
4: Yeah, makanya tadi agak bingung hitung saya enggak ya?
3: Oke, okay, 10 dengan Kak As di frame fix itu.
4: Yeah.
3: Tapi boleh tahu tidak makna frame fix dulu nih biar teman-teman Pro 2 tahu juga oh frame fix ini artinya.
4: Iya, yeah, kalau untuk nama sendiri sebenarnya itu kan ya dari dua kata ya.
3: Okay.
4: Frame dan fix. Sebenarnya agak-agak ambigu sendiri juga saya membuatnya.
3: Gak apa-apa, kita sudah banyak pelaku usaha yang asal-usul namanya ternyata dari sini, ternyata dari sini.
4: Jadi maknanya tuh agak-agak membingungkan. Okay. Tapi di sisi yang paling mudah mungkin frame itu ibaratnya sebuah bingkai.
3: Yes.
4: Sebuah layar dari kamera itu sendiri, capturannya seperti apa. Dan fix itu saya membuatnya dua kalimat nih.
3: Okay.
4: Fix itu terbagi dari jenis lensa yang digunakan. Sekarang saya kebetulan suka menggunakan lensa fix.
3: Ini kan, baru ditahu nih teman-teman Pro 2 yang bukan fotografi. Oh, ada lensa fix ya namanya.
4: Terbagi lensa itu ada yang prime, ada yang fix. Yang prime itu yang bisa di-zoom-zoom tuh kan. Bisa jauh.
3: Yang konser-konser tuh biasanya
4: ya,
3: tuh.
4: Ya, kayak gitu tuh lensa prime. Kalau lensa fix itu segitu-gitunya aja. Jadi fotografernya yang maju mundur untuk ngeliatin objek.
3: Manual ya, maju mundur.
4: Cuma di kelebihannya lensa fix itu dia punya efek bokeh.
3: Yang
4: ngeblur-ngeblur belakang gitu. Dimensinya lebih terlihat lah sebagai materialnya.
3: Boleh tuh teman Pro 2 ya. Nanti di frame fix aku mau pakai lensa yang fix.
4: Jadi karakter itu yang membuat saya suka sama lensa fix. Sehingga
3: gitu.
4: Bingkai-bingkai frame fix ini ceritanya memang berdasarkan lensa fix itu.
3: Oke, jadi bisa dibilang ini menjadi brandingnya juga dari frame fix itu sendiri. Dari gaya foto. Kan setiap fotografer itu punya gaya fotonya masing-masing ya. Nah, berarti bisa dilihat kalau ini lensa fix nih yang digunain dari frame fix. Nice teman Pro 2. Gitu, kalau mau buat nama usaha harus ada filosofinya biar enak didengerin aja gitu. Tapi menarik sih. Terus tadi kan lensa fix, kata keduanya apa? Dari fix itu.
4: Frame fix.
3: Frame fix.
4: Frame-nya itu bingkainya itu ceritanya pengambilan gambar secara keseluruhan. Fix itu ya.
3: Saya pikir tadi fix-nya dari dua makna.
4: Dua maknanya itu kan fix-nya itu jadi orang itu suka karena itu fix nih oke nih.
3: Oke fix.
4: Oke kayak gitu kan.
3: Kan biasa gitu kan.
4: Di era itu kan memang lagi tren juga ceritakan gitu oke fix.
3: Oke fix.
4: Kayak gitu.
3: Oke. Nice. Oke fix. Kita oke fix ya teman bro-nya.
4: Nah, apa nih psikologinya itu orang suka.
3: Iya, betul.
4: Orang bakal setuju dengan hasil foto kita.
3: Betul. Iya. Menarik nih teman Pro 2. Frame fix ya. Jadi layarnya yang udah fix pakai lensa fix.
4: Iya.
3: Kamu fotonya pastinya pasti fix. Fix.
4: Betul. Jangan lupa fix booking.
3: Tuh teman Pro 2. Sejauh ini Kak Ash dari 2018 pernah terima job terbanyak itu di momen apa?
4: Di awal-awal sih Kak sampai COVID. Di COVID.
3: Iya kan melewati semua. COVID ya.
4: Benar, Kak.
3: Masa COVID bagaimana frame fix-nya?
4: Survival. Mode survival.
3: Jadi gimana saat itu fotografi?
4: Iya, karena kita ini pekerja event. Maksudnya secara pekerjaan itu harus ada kegiatannya.
3: Betul.
4: Di era itu semua kegiatan dibatasi. Ya, kita mode survive, Kak. Tapi pada dasarnya orang nikah itu pasti ya.
3: Iya benar sih.
4: Ada yang ditahan, ada yang mampu nggak ditahan. Jadi pada saat itu ya paling nikahnya di KUA dan keterbatasan dengan protokol kesehatan. Paling kayak gitu kan.
3: Oke, alhamdulillahnya survive ya teman Pro 2. Frame fix.
4: Survive.
3: Dengan, di survive.
4: Itu 2 tahun soalnya gitu kan.
3: Iya betul. 2 tahun itu cukup lama ya, sangat lama. Sangat lama, langsung dikoreksi sangat lama. Oke. Okay. Jadi saat itu apakah ada terdampak juga dari kru-kru dari Kak Ash sendiri? Bagaimana?
4: Alhamdulillahnya tim solid karena posisi itu juga kita di 2 tahun sebelumnya pekerjaan cukup bagus. Jadi kita punya investasi juga cukup aman untuk kru, alat dan aman di 2 tahun survive itu juga. Semua pada oke, aman. Nanti belakangan itu di tahun berikutnya ya 2003 itu karena memang teman-teman kita ada komitmen untuk pekerjaan lebih berkembang masing-masing secara personal. Ada teman yang harus merantau ke ibu kota. Ada memang yang bangun usaha sendiri juga. Nah, jadi saat itu di 2003 karena memang juga efek dari survival itu mungkin berdampak personal ke mereka. Ya walaupun itu seperti yang saya bilang tadi mungkin karena kita cuma mode survive, kita tidak punya develop yang besar untuk bertahan sebenarnya. Jadi terjadilah kondisi memang juga masing-masing untuk berdikari. Dengan posisi memang ada penawaran-penawaran kerja yang lebih menarik.
3: Nah, tadi kan awalnya frame fix ini ada 10 orang.
4: Benar.
3: Ya. Lalu sekarang sudah berkembang
4: kalau
3: berapa?
4: Kalau tim inti tinggal 3.
3: Oh, justru berkurang ya?
4: Ya, tapi secara pekerjaan kita bisa sampai tetap 8 orang lah. Karena kita sekarang lebih hire ke freelance.
3: Oh gitu, ya, menarik tuh.
4: Karena supaya beban secara produksi juga bisa kita tekan, dan banyak hal yang bisa kita lakukan dan kondisi hari ini. Indis ekonomi.
3: Indis ekonomi ya. Indis ekonomi. Kata-kata hari ini tuh indis ekonomi semakin ini ya digaungkan ya.
4: Iya.
3: Oke, baik. Teman Pro 2 tentunya masih banyak hal yang kita mau ulik ya dari Ash Frame Fix ini. Dari Kak Ash ya, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya, boleh langsung komen-komen di live TikTok RRI Kendari. Kita sedang live di sini. Nah, buat teman Pro 2 juga bisa kirimkan pertanyaan via WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908. Kak Ash, kita break dulu sejenak. Kita boleh kasih waktu buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya seputar Frame Fix, boleh, seputar hobi fotografi juga boleh ya. Mumpung ada Kak Ash di sini nih, teman Pro 2. So, pastikan kamu gabung dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Tempat terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di Santai Siang. Bareng Kak Ash juga dari Frame Fix. Hai Kak Ash, masih ada?
1: Halo, halo.
0: Oke, ini seru sekali ya. Ternyata perjalanannya cukup panjang sebelum akhirnya terbentuklah Frame Fix ini, yang akhirnya juga menemukan brandingnya di bidang wedding ya. Oke, nah ini kalau bicara tentang usaha, pastinya kita nanyain juga bagaimana sih tarif dari Kak Ash sendiri, apakah di pre-wed seberapa, kemudian wedding berapa, ataukah sekarang juga ada post-wedding mungkin? Membedakan dengan pre-wedding itu kan sekarang juga lagi tren ya Kak?
1: Benar. Kebetulan saya post-wedding juga soalnya.
0: Oh, nice ya teman pre-wed.
1: Saya sendiri post-wedding maksud saya.
0: Oh, kenapa?
1: Saya
0: pre-wed, oke.
1: Saya merekomendasikan post-wed sebenarnya.
0: Iya sih, Vivi juga cita-citanya itu. Tapi ada ini nggak sekalian dengan jodohnya juga,
1: waduh,
0: pasangannya?
1: Mungkin kita cari di sini sekarang.
0: Oke, okay. Okay, boleh. Tarifnya berapa nih Kak, kalau di Frame Fix sendiri? Untuk pre-wed, digit mungkin berapa digit? Under range-nya mungkin?
1: Range terendah dari event itu 4 juta lah.
0: 4 juta.
1: Kalau wedding itu up kita sampai tembus bisa 25.
0: 25. Iya. Tuh, teman Pro 2. Itu memang sudah harganya seperti itu. Ada harga, ada kualitas
1: ya,
0: sih kalau kata Vivi.
1: Karena kita jualnya experience.
0: Betul sekali.
1: Pelayanan kita itu sudah melalui perjalanan panjang.
0: Benar-benar. Nah, Kak As, dalam menjalankan usaha Frame Fix, ada tidak yang menjadi tantangan, yang selalu menjadi aduh, ini kita mau foto misalnya pre-wed atau di wedding, ada tantangan tersendiri tidak dari event-event tertentu itu, dari sebuah fotografi? Misalnya mungkin aku mau pre-weddingnya tapi sambil naik kuda gitu. Yang misalnya aduh, tantangan ini kayaknya.
1: Kalau di pre-wedding itu sebenarnya tantangan malah asik ya.
0: Oh iya, okay.
1: Karena dia ini gak ada sesuatu yang baku atau mengikat.
0: Yes.
1: Dia malah lebih seru, lebih asik.
0: Oke, okay. Ada cobaan dicobain.
1: Ya bener lagi. Ada cobaan dicobain bener.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau di private sejauh ini tantangannya selalu asik-asik aja. Karena seperti yang saya bilang, itu menjadi tantangan yang luar biasa menikmati.
0: Oke,
1: okay.
0: Baik.
1: Nah, yang sulit itu di weddingnya.
0: Nah, weddingnya. Nah, itu kan biasanya ada adat ya, tradisi ya.
1: Yang
0: cukup sulitnya. Sejauh ini tantangan seperti apa nih? Ya mungkin buat calon-calon mantan ya, yang mau pakai Frame Fix bisa, oh ini tantangannya, kasihan yang fotografi. Bisa nih mungkin kita minimalisir lah ya.
1: Sebenarnya diminimalisir juga agak sulit ya Kak.
0: Oke.
1: Karena itu seperti yang saya bilang, tradisi ini baku ya, baku dan kaku.
0: Oke, benar sih.
1: Itu nggak bisa kita masuk tengah terus ngapain ya, nggak bisa. Jadi kalau cuma saran saja, karena hal itu sudah baku dan kaku itu, saya merekomendasikan setiap acara itu menggunakan wedding organizer.
0: Oh, nice.
1: Karena secara tidak langsung wedding organizer ini udah membriefing atau mengatur perjalanannya, jalannya acara, sehingga kita juga bisa berkolaborasi baik, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau ada yang bilang, "Ih, Sanda mampu pakai WO, ada di panitia keluarga."
1: Susahnya panitia keluarga ya punya pemikiran yang sama.
0: Oke, masih kaku juga.
1: Iya, kayak gitu.
0: Jadi sarannya dari rekomendasi dari fotografer sendiri, kalau misalnya bisa nih teman Pro 2, kamu buat event wedding khususnya pakai jasa WO ya.
1: Benar.
0: Nah, jadi biar gampang tuh komunikasinya ya. Siap. Antara WO dan fotografer, kamu udah duduk cantik aja.
1: Betul sekali.
0: Gitu ya.
1: Di era hari ini ya, Kak. Kalau kita cerita panjang, orang-orang tuh punya tim foto atau video itu sudah makin luas karena adanya sosial media.
0: Betul.
1: Referensi yang dia nonton, dia lihat kan di sosial media. Ah, itu tantangan yang berat juga itu buat fotografer, karena ada beberapa hal kondisi yang kadang mereka inginkan tapi tidak sesuai dengan lokasi di lapangan, umpamanya seperti di rumah. Sementara yang dia lihat mungkin gambarnya yang di hotel.
0: Iya,
1: realistis
0: aja. Terus nanti dibuat konten, maafin fotografer kamu.
1: Aduh.
0: Ini
1: lagi
0: yang
1: trend,
0: lagi trending
1: lagi
0: ya.
1: Pening-peningnya tuh.
0: Pening ya. Nah, pernah tidak dapat
1: sejauh ini
0: konten seperti itu?
1: Alhamdulillah kita punya klien selalu puas, selalu
0: alhamdulillah.
1: Selalu sampai banyak klien kita sampai hari ini makan jadi teman.
0: Oh.
1: Yang maksudnya itu karena kedekatan itu mereka juga berterima kasih.
0: Malah makin berlanjut lagi nih ke event-event lainnya. Betul. Dan menyebarnya.
1: Bahkan kadang sampai anaknya mau lahiran di videoin, mau akihain di videoin.
0: Oh, lahiran juga ini ya, melayani untuk frame fix sendiri.
1: Sebenarnya kita nggak buka secara umum.
0: Okay.
1: Itu biasanya karena ex client.
0: Oh.
1: Dia minta untuk dicoba buatin kayak gitu-gitu. Tapi itu kita nggak, pekerjaan itu nggak kita publis karena memang kita nggak ambil secara profesional pekerjaan itu.
0: Oh, tapi, jadi kalau mau request macam-macam, teman Proy 2 jadi dulu kliennya Frame Fix. Klien sejati tapi.
1: Ya. Jadi kayak apa, member gitu.
0: Iya, membership. Harus, ya. Nah, ini berarti di Frame Fix untuk saat ini, Kak As, usahanya di bidang jasa foto apa saja? Apakah pre-wed, wedding dengan post-wed, ataupun juga ada momen wisuda atau event-event?
1: Kalau Frame Fix itu kita bagi. Jadi Frame Fix itu ada studio juga, Kak.
0: Okay.
1: Di studio itu, tapi kita sistemnya by reservasi. Karena kita banyakkan kerja di lapangan ya. Dan mungkin studio sering ditinggalin.
0: Okay. Studio di mana lokasinya?
1: Studio kebetulan di Sausau, Kak.
0: Di Sausau.
1: Dekat jejeran Jevon ya, penjahit Jevon.
0: Oh, dekat dari rumah saya.
1: Oh gitu ya, Kak. Jalan-jalan insyaallah.
0: Iya, nanti saya pakai, tapi reservasi dulu. Harus reservasi
1: itu
0: dulu.
1: Itu untuk foto studio.
0: Ah, foto studio. Ya,
1: jadi dia untuk studio itu untuk wisuda boleh, foto keluarga, foto couple boleh. 3T. Oh, paling di 3 itu yang sering kita kerjain.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kayak kemarin kita hampir sudah 2 tahun ini ya, kurang lebih 2 tahun. Seingat saya 2 tahun itu setiap Ramadan itu kita buka konsep Ramadan vibe.
0: Oh, jadi bertema
1: ya,
0: tuh
1: jadi
0: studionya.
1: Jadi konsep tema studionya itu kita buat kayak Islamik-Islamik gitu lah. Ada ornamen Islamik ketika foto keluarga itu jadi terkenal momennya ini, momen Ramadan.
0: Betul. Nah, itu ada range tersendiri tidak kalau untuk di studio? Kita bahas tentang harganya sendiri,
1: kalau range,
0: tarifnya
1: tergantung layanannya, Kak. Maksudnya dia pakai jenis
0: foto ya, atau
1: dia layanan foto? Kak, dia foto, jenis fotonya apa? Wisuda, keluarga, kayak gitu. Okay. Kalau yang kayak kemarin kita buat yang di Ramadan Five itu biasa special price ya, karena memang konsepnya kita buat khusus aja di event itu.
0: Baik. Nah, ini kan tadi sudah di spill juga ya teman Pro 2 bahwa melayani yang di dalam studio dan juga di luar nih. Nah, kalau ada banding di dalam dan di luar studio, Kak As sendiri lebih
1: proper kerja di mana?
0: Iya.
1: Kerja di luar.
0: Kenapa dengan di luar? Kan justru malahan kalau di luar lebih banyak tantangan nih, di luar dari pre-wedding ya.
1: Karena yang harus dicobain. Cobaan ini harus dicobain.
0: Yes, betul sih, kembali lagi ke itu ya. Jadi kalau di luar itu biasanya turun berapa tim nih, Kak?
1: Tergantung paket layanannya nih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makanya range harga itu tadi berpengaruh karena kita kan produknya jasa ya, Kak?
0: Iya, betul.
1: Bukan produk hard file begitu. Kita punya hard file juga, cuma maksudnya layanan terbesarnya kita itu kan jasa gitu. Jadi tergantung ya, kalau dia layanannya gimana, krunya lebih banyak, kameramennya lebih banyak. Itu sebenarnya yang membedakan secara fundamental.
0: Benar. Fundamental banget nih bahasanya.
1: Secara dasar.
0: Oke. Baik. Nah, ini kalau bicara tentang fotografi sendiri di dalam bidang usaha, apa momen yang mungkin Kak As paling ingat sampai saat ini ketika kerja, entah itu di event luar, prawet, prawet di mana?
1: Karena saya bilang tadi prawetnya selalu seru ya, Kak?
0: Yes, berarti banyak event seru nih. Yang paling seru di antara terseru?
1: Bisa foto di dalam Istana Bogor.
0: Wah, kenapa bisa? Kenapa bisa saat itu?
1: Kebetulan saya, klien saya pas pampresnya Jokowi pada saat itu.
0: Wah.
1: Dia berstatus pas pampresnya Presiden Jokowi pada saat itu. Jadi dia nggak punya banyak izin untuk bisa foto. Dia sebenarnya orang Sulawesi ya, orang Kendari.
0: Oh gitu.
1: Iya, orang Kendari, cuma pada
0: dia
1: saat
0: dia kerjanya saat itu pas pampresnya.
1: Pas pampres nggak banyak cuti lah, nggak bisa banyak izin.
0: Iya, benar.
1: Dia tanyain, bisa nggak foto ke Jakarta aja? Boleh lah, sambil saya cari referensi foto di mana, apa gimana gitu. Sampai di sana bahas, karena kita juga nggak punya banyak waktu untuk meeting, briefing, segala macam. Sampai di sana baru kita bahas, mau kayak gimana. Okay. Terakhir dia bilangnya, kalau masuk di dalam Istana Bogor mau nggak?
0: Ya mau lagi banget itu.
1: Kapan lagi? Cuma susah banget izinnya.
0: Oh gitu.
1: Ya gak enaknya ditelanjangin ya periksanya ya. Karena kan area ring satu kan.
0: Betul.
1: Jadi alat-alat diperiksa apa segala macam. Dan itu syaratnya gak bisa kita posting.
0: Oh iya sih, karena kan di dalam ya, ya tidak boleh.
1: Jadi private-nya klien yang itu kita bisa posting hanya di daerah di luar kondisi itu.
0: Okay. Istana Bogor itu. Betul sih teman Pro 2 itu. Cobaan dicobain, experience-nya kapan lagi datang ya?
1: Motret dikawal-kawal sama tentara lagi.
0: Kapan lagi dikawal?
1: Nah, lebih tepatnya dijagain.
0: Iya supaya sih, jangan sampai ada macam-macam ya, bisa bahaya juga. Tapi memang berarti itu yang paling teringat ya, momen saat itu. Pernah kepikiran tidak
1: rare
0: saat
1: kan
0: itu?
1: Rare kan momennya.
0: Betul, ini kalau kayak kartu ya teman-teman, udah rare banget nih. Nah waktu itu pernah kepikiran tidak Kak Ash ini bakalan masuk di Istana Bogor karena usaha fotografi?
1: Gak pernah, makanya pas ditawarin langsung diain. Gak pernah. Okay. Kalau ke daerah Kota Tua kan di Jakarta, iya, atau benar. Di daerah Sudirman untuk city like-nya gitu, pasti dapat, semua fotografer dapat.
0: Betul betul betul. Trademark di Jakarta, suatu lokasi itu pasti orang banyak yang ini.
1: Orang pasti mudah dapat lah.
0: Nah gitu. Betul, Istana Bogor. Nah kalau itu kan experience yang luar biasa dan menyenangkan. Experience yang kurang menyenangkan yang Kak As yang udah deh, jangan dulu deh. Gak usah di-spill siapa kliennya nih.
1: Hampir lupa lagi.
0: Aduh, hampir lupa. Berarti alhamdulillahnya ya, banyak yang menyenangkan.
1: Ya, ada pun gak senang, itu risiko kerja menurut saya.
0: Oke. Kalau dari ini, klien-klien kan biasanya dalam bidang usaha, selama ini kalau kita ketemu pelaku usaha, pasti ini untuk pembayaran atau apa, di bidang jasa ada kendala tidak kalau di Frame Fix sendiri?
1: Kalau untuk klien Frame Fix sendiri alhamdulillahnya tidak ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kita punya termin juga soalnya. Mm-hmm. Kondisi di mana klien itu bayar 50%.
0: Oke. Okay.
1: Jadi DP-nya cukup gede. Dan pelunasan itu harus dilakukan sebelum acara. Atau kita kasih kelonggaran di 3 hari setelah acara.
0: Oh, H+3.
1: Ya, okay. Kondisi itu kalau tidak dikerjakan, file apa segala macam nggak bisa kita kerjain. Untuk 50% itu kita anggap pekerjaan yang kita sudah lakukan di lapangan.
0: Oke,
1: baik. Bayaran itu tenaganya ibaratnya kayak gitu. 50% ini untuk pengerjaan selanjutnya.
0: Ah, tuh, teman Pro 2 bisa diikuti tuh caranya bagaimana ya. Ya. Agar kamu terhindar dari
1: ghostingan
0: klien-klien gaib.
1: Ya, itu berlaku untuk semua teman-teman kerja, apalagi di industri kreatif yang sistemnya payment kayak gini. Buat ketentuan payment yang jelas.
0: Oke, ini kan kalau bicara tentang di bidang jasa, ada skill, apalagi fotografi ini, itu berkembang terus nih. Bener. Kalau dari Kak Ash sendiri bagaimana nih untuk mengupgrade-nya, apakah ada ikut kelas khusus atau bergabung lagi di komunitas khusus atau gimana nih?
1: Sekarang enaknya informasi terbuka ya Kak?
0: Iya betul sih.
1: Dari kitanya aja mau cari apa enggak?
0: Iya betul.
1: Tapi kalau untuk kelas pasti Kak. Ada beberapa kelas yang memang kita harus ikutin. Pertama untuk nambah relasi juga, untuk teman sharing juga, supaya kita nggak nemu kebuntuan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Siapa tahu kamu dapat job dari situ, ya, kayak Kak As kan pasti. Masuk komunitas, ternyata benar. Job pertama dari panggilan di teman komunitas. Oke. Nah, kalau bisa direkomendasiin ke teman-teman Pro 2 yang mungkin punya minat di fotografi, apa nih bagi pemula yang di bidang fotografi yang

0: Karena basic memang harus ada minat supaya bisa belajar dasar tentang fotografi. Karena sebenarnya mudah cuma kompleks. Kalau dia tidak punya device pun hari ini mudah gak? Karena saya bilang mudah, ada beberapa tempat sudah menyewakan device, menyewakan kamera.
1: Ya benar, kita pernah juga.
0: Ya, disewa harian, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya keminatan. Jadi kalau bilang hobi yang bisa di bidang fotografi ini bisa jadi cuan, bisa banget hari ini, Kak. Apalagi sekarang itu orang sudah pada sadar foto bagus ya. Karena itulah bersosial media, lihat referensi-referensi foto. Kita kan mungkin di Indonesia Tengah dan Timur ini terorientasi sama tren-tren dari barat nih. Dari daerah Jawa atau Jawa juga mungkin dari luar negeri kayak gitu. Harusnya wave-nya itu kan ke kita. Tantangan paling itu seperti yang saya bilang tadi. Trennya itu pasti ngikutin yang kota besar. Sementara kadang kita di daerah ini ada saja keterbatasan. Ada yang bisa, ada yang enggak lah. Saya enggak bilang enggak semua bisa, tapi ada yang bisa, ada yang enggak.
1: Baik. Nah, kalau dari Kak Ash nih memberikan tips juga ke teman-teman Pro 2. Kira-kira kalau dalam menjalankan usaha fotografi itu selain minatnya nih, mereka apakah perlu ada yang mungkin sedang menjalankan yang sebaiknya tidak dilakukan nih sebagai fotografi itu sendiri? Karena kita lihat ya sekarang Kak Ash, kalau di bidang fotografi itu sangat meluas, apalagi AI itu. Nah, mungkin ada yang menjadi kegelisahan di bidang industri kreatif yang kayak bisalah jangan membuka usaha seperti AI, tapi mengambil atau bagaimana nih Kak di bidang
0: paling keresahannya karena mudahnya industri ini menurut saya hari ini attitude personalitinya. Jadi banyak dari cerita teman-teman atau klien, ex-klien atau dari orang-orang sekitar lah merasa ada beberapa pelaku industri fotografi ini punya attitude yang kurang baik, cara berkomunikasinya atau saat bercanda di lapangan, saat lagi kerja, itu menurutnya mereka nggak etis dilakukan kepada klien. Mungkin karena dipenuhi kemudahan ya, dianggapnya kemudahan, jadi orang-orang menganggap remeh bahwa mereka lagi ada di ruang profesional.
1: Itu sih yang penting ya sama Pro 2. Jadi
0: sarannya paling kayak gitu.
1: Attitude ya.
0: Karena kita layanan.
1: Kalau dibicara tentang attitude sih memang ahlak dulu daripada ilmu lebih tinggi ya harusnya ya sama Pro 2.
0: Adab dulu ya. Tapi itu kan tren hari ini juga mungkin sering dengar ya, ada istilah ahlak less.
1: Ahlak not. Adab not. Yang gini ya.
0: Itu jadi fenomena juga sebenarnya di ruang kita, ruang kerja hari ini kan.
1: Justru itu yang menjadi keresahan juga ya, di bidang industri kreatif ya. Nah, Kak As, bicara tentang usaha fotografi ini sendiri, melihat usaha fotografi di tahun ini dan juga kedepannya, Kak As melihatnya bakal berkembang seperti apa lagi nih bidang
0: apalagi ancaman AI ya, Kak?
1: Iya, betul. Karena kan sekarang semakin canggih teknologi. Fotografi sekarang sudah banyak yang mulai melirik, enggak usah nih pakai kamera profesional. Pakai HP sekarang semuanya sudah bisa kita suruh edit HD, kemudian juga sekarang juga makin kreativitas makin berkembang. Apalagi saya kan maunya konten-konten aja, jadi saya sewanya wedding content creator aja yang pakai HP.
0: Sekarang lagi happening juga.
1: Seperti itu. Nah, melihatnya bagaimana untuk kedepannya seperti apa nih?
0: Kalau fotografi sendiri, Kak, saya selalu berpedoman kayak lukisan di zaman itu, Kak. Lukisan sebelum ada era digital masuk foto. Lukisan sampai hari ini masih ada loh, Kak. Dan harganya makin
1: tinggi.
0: Price-listnya, pokoknya harganya makin langit. Ya, di industri foto sendiri, menurut saya dengan kita spesifikkan ke tantangan AI ya, Kak. Maksudnya ancaman AI. Kalau saya pribadi, nggak ada mungkin orang yang mau di fotonya diedit untuk dijadiin foto nikahan. Itu kan momen. Maksudnya yang harus kau kenang. Yang ketika kamu lihat itu ada kenangan. Orang bilang, kalau gitu prawet aja. Prawet kan hanya sekedar untuk undangan apa segala macam. Kalau saya bilang prawet, bahkan saya seperti yang bilang tadi bahwa rekomendasinya di postweb. Kita bahas prawetnya aja. Itu bagian dari momen cerita perjalanan kalian yang AI itu tidak miliki.
1: Betul.
0: Jadi tantangan yang mesti dilakukan hari ini ya storytelling.
1: Alright.
0: Jadi fotografer harus punya storytelling.
1: Nah, tuh teman Pro 2. Jadi terkesannya juga ini originalitasnya tetap

0: Ada gitu. Walaupun mungkin bisa di AI buat. Coba.
1: Tidak ada cerita di balik itu.
0: Betul.
1: Cantiknya kamu di AI enggak akan punya cerita sejeleknya kamu ketika di foto pada saat itu.
0: Oh. Sejelek.
1: Iya, karena maksudnya jeleknya ini kan ada orang berprinsip, muka aku kok jelek. Tapi dia ingat kenapa bisa jelek.
0: Okay, benar. Ya, benar sih. Fix sih. Sobat Pro 2, frame fix ini sudah.
1: Dia punya cerita kan?
0: Heeh, betul. Nah, kalau misalnya pakai AI juga biasanya kan foto ya, misalnya foto di AI. Aduh, kentara ini tidak hidup nih. Tidak hidup ya. Jadi please lah ya, gunain yang sebaik mungkin aja ya, teman Pro 2.
1: Alhamdulillah kalau di frame fix sendiri kan kita selalu edukasi ke klien bahwa foto ini adalah investasinya kalian. Investasi
0: benar.
1: Waktu yang kalian bekukan.
0: Yang
1: suatu kalian lihat untuk anaknya kalian apa segala macam. Paling itu yang bisa kita edukasi, karena kalau hanya dibuat secara instan enggak akan jadi investasi. Tidak ada kenangan yang tersimpan di dalam situ.
0: Betul. Di situ seninya Taman Pro 2.
1: Benar. Jadi kelanggengan tentang fotografi ke depan, selama orang itu menghargai cerita, menghargai sejarah, orang itu pasti akan menghargai foto.
0: Nice. Ingat, yang mau foto di frame fix. Sebelum kita di segmen akhir, kita break dulu sejenak ya buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh. Siapa tahu mau tanya lagi kapan nih Kak saya difotoin kliennya. Ayo bermunculan semua. Kasih testimoni dulu di komen-komen live TikTok ya. Bagaimana, ada pernah pengalaman dengan Kak Ash di foto Kak Ash atau seperti apa? Boleh ya teman Pro 2. Kita masih bersama di Muda Kreatif Santai Siang. So stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sahabat Pro2, teman terbaik kamu. Waduh, gak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita nih, teman Pro2 di Muda Kreatif bareng Kak Ash dari Frame Fix. Nah, tadi seru juga nih, ternyata Vivi baru tahu Kak Ash juga sudah buka self photo studio. Itu boleh di-mention Kak, namanya biar teman-teman Pro2 tahu nih, oh ini bagiannya dari Frame Fix, iya. Ternyata bagus ini berarti, gitu.
1: Iya. Untuk self photo studio kita ada AHA Self Photo Studio.
0: Ah, tuh,
1: berlokasi
0: kayaknya
1: di MT Haryono sana.
0: Ya, mahasiswa harusnya udah tahu ya ini ya.
1: Benar.
0: Orang Kendari harusnya udah tahu mentereng banget biru kuning itu.
1: Benar.
0: Dikasih smile-smile-nya juga. Ya,
1: logonya.
0: Nah, oh berarti Self Photo Studio itu apakah baru-baru ini atau sejak kapan?
1: Setahun.
0: Sudah setahun ya jalan.
1: Mau setahun.
0: Saat itu kepikiran untuk mengembangkan Self Photo Studio melihat
1: prospeknya. Kebutuhan Gen Z untuk berfoto ini makin tinggi.
0: Ini bisa dibilang salah satu mengikuti tren ya, teman ya, Pro2, mengambil peluang di sebuah tren yang sedang ada. Dan akhirnya sampai hari ini ya, alhamdulillah itu memang trennya, wah, saya pintar nih membaca peluang berarti ya, langsung bilangnya begitu ya Kak As ya. Oke, ini kita hampir di penghujung Kak As, boleh dikasih ini deh ke teman-teman Pro2 ya, tips ataupun juga mungkin kayak nasihat juga buat anak-anak muda yang mau melakukan usaha di bidang jasa, khususnya fotografi, apa yang bisa disampaikan nih ke teman-teman Pro2 di akhir segmen kita.
1: Boleh. Untuk teman-teman nih yang mungkin punya keminatan di fotografi dan berpikir untuk menjadi usaha berpenghasilan, boleh banget tuh, tapi dengan dasar pertama minatnya benar-benar tidak hanya tentang uang, keminatannya memang menghasilkan karya, attitude mesti punya, karena kita akan berhubungan dengan orang yang banyak. Paling dua hal itu yang paling mendasar. Dan yang pasti punya skill dong ya. Kalau sudah punya keminatan tadi, skillnya harus di jangan ya. Karena dengan sosial media sekarang, orang punya contoh foto, referensi foto itu luas. Jadi minimal orang-orang ini punya dasar fotografi yang jelas. Terus kalau untuk di wedding sendiri nih kan, saran saya buat calon-calon pengantin, tidak untuk klien Frame Fix atau klien siapapun yang ingin melakukan pernikahan, banyak-banyak berkonsultasi dengan fotografernya, video fotografer dan videografer. Karena sebuah gambar yang dihasilkan bagus atau disenangi oleh si pengantin ini tidak hanya dari pemikiran pengantin aja. Mesti ada brainstorming. Baik apa baju apa yang digunakan, dekornya dia gimana, baju warna apa kan, makeupnya gimana,
0: tendanya juga kalau di luar ruangan ya, diinfoin kalau tenda biru.
1: Bener. Noted keras itu Kak. Jadi posisi kan ada orang bukan karena nggak mampu sewa gedung ya Kak, tapi ada aja orang tua yang mau anaknya dinikahin di rumah.
0: Iya benar.
1: Itu bukan karena nggak mampu. Itu
0: memang maunya acara di situ.
1: Ya, dia mau rumahnya itu punya kenangan anaknya nikah di sini.
0: Betul.
1: Nah, yang harus dinotis benar dan noted keras itu pemilihan tenda di area pelaminan itu jangan warna-warni. Kalau bisa dibuat netral. Kan kasihan juga kalau teman yang foto pakai HP. Kalau mungkin fotografer masih ada teknik lah.
0: Betul.
1: Untuk mengimbangi, tapi teman-temannya atau konten kreator WCC, itu jadi akuarium loh.
0: Jadi avatar ya.
1: Avatar bener, avatar.
0: Oke, saran deh mungkin Kak Ash biar diterapin ya buat semua orang yang mau buat event yang tenda-tenda itu, warna apa sih yang paling rekomen nih yang bisa terjangkau?
1: Sebenarnya tenda itu ada yang warna putih.
0: Nah,
1: tapi mungkin belum diminta atau gimana, saya belum tahu. Setahu saya ada.
0: Kalau misalnya adanya bagaimana anunya ini kita mungkin pakai dia adanya warna biru. Itu
1: dibicarain ke vendornya. Sama. Vendornya gimana dikasih PR buat warna itu enggak biru. Harusnya mereka bisa.
0: Itu ya teman
1: Pro2. Karena itu layanan ya Kak, yang harus diminta.
0: Betul.
1: Dan ingat kembali catatan terpenting, foto yang bagus itu hasil kerjasama antara pemfoto dan yang difoto.
0: Enggak
1: semena-mena bisa.
0: Kita
1: bagus.
0: Mau bukan foto candid ya.
1: Ya, foto candid itu Kak bisa juga tercipta kalau memang orangnya bisa nyaman dengan kamera. Kalau dia enggak nyaman juga candidnya agak susah, akan susah. Kalau umpamanya saya pernah dapat nih klien dia banyak was-was dalam acara nih, banyak kepikiran, ini belum
0: bagaimana ini, dia bagaimana itu.
1: Karena memang acara itu dia ngurusin. Jadi dia itu kalang kabut itu. Acara sudah running. Jadi ekspresinya sepanjang acara pertama itu kacau sekali.
0: Ya ampun.
1: Karena kita fotoin pun juga istilah ada bilang foto beauty, enggak beauty. Maksudnya
0: fotogenik, fotogenik.
1: Ya, karena jatuhnya mukanya itu penuh kewaswasan. Ekspresinya itu jelas banget.
0: Terbaca ya aura kamu.
1: Iya, jadi kadang kita mesti dudukan dulu, ajak cerita sampai harus tenang hatinya baru kita fotoin lagi.
0: Oke. Itu ya teman Pro 2, foto yang bagus dihasilkan dari pemfoto dan yang difoto.
1: Bekerja sama.
0: Bekerja sama ya. Yang baik mohon kerja sama.
1: Iya, benar.
0: Nah, untuk di tahun ini ada event besar yang akan dikerjakan oleh Framefix.
1: Mungkin akhir bulan ini ada wedding cukup besar di akhir Agustus ini.
0: Oh, akhir Agustus ya. Tuh, teman Pro 2 booking memang nih sekarang. Nah, untuk booking Kak Ash mungkin boleh di-share kontak personnya di mana atau mungkin
1: ke IG aja, di IG aja. Lengkap ada kontak WA juga nanti ke IG. Di IG-nya itu framefixgallery.official.
0: Framefixgallery.official. Iya. Boleh ya teman Pro 2 langsung di-follow dulu. Walaupun belum tahu kapan mungkinnya, fixkan dulu nih.
1: Siapa tahu nanti dapat info ada diskonan.
0: Biasanya kalau diskonan ada nunggu momen atau seperti apa nih kalau dari Framefix?
1: Kalau tahunan ada event, kita kebetulan kolaborasi dengan salah satu hotel buat ke event wedding fair gitu. Biasa kita ada diskon di situ. Tapi ada event-event tertentu juga. Tapi yang baku itu tiap tahun ada dari event hotel.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau kepoin mulai dari harga promonya dan apa saja sih yang bisa dipotret dari kameranya Framefix ini, boleh follow dulu Instagramnya di Framefix Gallery.
1: .official.
0: Boleh dulu nih teman Pro 2 follow memang atau booking memang mi deh daripada yang
1: aduh,
0: walaupun belum ada pasanganmu, book mi saja. Fixkan mi dulu dengan Framefix sih.
1: Fixkan mi dulu. Nah,
0: nanti harga naik.
1: Pastinya harga akan naik.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Ash atas waktunya dan juga ilmunya banyak sekali hari ini, berbagi inspirasi dan juga pengalaman seputar fotografi, dan tadi juga kita bahas sedikit tentang usaha di bidang industri kreatif ya teman Pro 2, dan semoga sukses terus Framefix-nya. Semoga next kita bisa bincang-bincang lagi dengan Kak Ash. Kalau bisa dengan timnya sih, kita mau wawancara bagaimana kok sosok Kak Ash ini.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Ash dan juga teman Pro 2 yang sudah menyaksikan di live TikTok RR Kendari. Terima kasih Kak Yunisa Mutiara. Aduh, lovely-nya Kak Ash ini. Udah dari tadi sampai akhir ya, sudah setia menonton kita nih di live TikTok RR Kendari. Dan juga teman-teman Pro 2, thank you so much yang sudah dengerin melalui frekuensi 90,8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital. Kita akhiri dialog kita di Muda Kreatif bareng Kak Ash, teman Pro 2 di santai siang ini. Vivi juga nanti ada Linsa nih yang bakal temanin kamu. Thank you sekali lagi Kak Ash, sukses buat Framefix-nya.
1: Terima kasih.
0: Oke, fix ya teman Pro 2, kita akhiri. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio Dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Radio, barengan sama Linsa di perjalanan santai siang hari ini. Kenapa Linsa? Karena Vivi mau istirahat teman Radio. Ya, sekali ini Linsa temenin kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita update beragam informasi olahraga pukul 13 waktu Indonesia Tengah di siang hari ini teman Radio. Untuk kamu yang mau istirahat dulu, boleh istirahat sejenak dulu teman Radio, tapi jangan sampai alihkan frekuensimu. Untuk kamu yang lagi dengerin di via aplikasi RRI Digital atau yang lagi streaming di aplikasi di rri.co.id teman Pradua, kamu boleh dengerin Linsa di siang hari ini, atau yang lagi dengerin juga di siaran terestrial. Pokoknya apapun aktivitas dan rutinitas kamu, semangat terus dan selamat beristirahat untuk kamu yang masih menjalani jam istirahat dan juga waktu istirahat di hari ini. Linsa bakal updatein kamu beragam informasi olahraga teman Pradua setelah beberapa lintas nada berikut. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Radio, kita update informasi olahraga pastinya nih. Teman Radio barengan sama Lince di perjalanan santai siang. Nah, ini kita ke informasi pertama dulu. Teman Radio, ada pelatih timnas Filipina Charles Cuadrat ini menyinggung Indonesia jelang laga hidup mati lawan Malaysia di grup B Piala AFF 2026. Filipina akan bertandang ke markas Malaysia di Stadion Kuala Lumpur di hari Sabtu mendatang, Teman Radio, di tanggal 8. Aduh, tanggal cantik ya, 8/8, pukul 8 malam juga, Teman Radio, tapi waktu Indonesia Barat. Kalau di kita berarti jam 9 malam. The Askal butuh poin penuh demi membuka peluang ke babak semifinal, di mana Cuadrat ini mengambil contoh momen Piala AFF 2024 ketika Filipina unggul perolehan poin dengan timnas Indonesia di fase grup. Menurutnya, Teman Radio, satu poin begitu berarti untuk melaju ke tahap berikutnya. Di Piala AFF 2026, Filipina sementara berada di peringkat ke-6 klasemen dengan torehan 3 poin, Teman Pradua, sedangkan Malaysia ada di urutan kedua dengan 6 angka. Secara hitung-hitungan, Malaysia juga pastinya punya peluang lebih besar untuk lolos ke semifinal, namun negeri jiran tidak boleh terjungkal kalau misalnya mau melangkah ke fase knockout Piala AFF 2026. Di satu sisi, Teman Pradua, Cuadrat ini masih menyimpan rasa kecewa setelah timnya kalah tipis 0-1 dari Thailand di hari Selasa kemarin, Teman Pradua, karena memang timnya sempat kasih perlawanan sengit ya ke kubu tim Gajah Perang, namun kebobolan di menit ke-84. Wow, bobolnya di menit-menit terakhir nih, Teman Pradua. Jadi akan main nanti di tanggal 8 ya, Teman Pradua, akan melawan Malaysia juga nih, Teman Pradua. Aduh, kenapa makal melawan Malaysia tapi langsung singgung-singgungan dengan Indonesia nih, ada apa nih? Aduh, jangan emosi ya, Teman Pradua, itulah dunia olahraga. Nanti kita akan update juga kira-kira nanti bakal siapa nih akan memenangkan untuk Piala AFF 2026 di tahun ini. Kira-kira siapa ya? Kamu dukungnya dari negara mana nih? Indonesia lah.

Teman Pradua sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Jadi ayo segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan juga instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Pradua? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Manfredo, update informasi ada Presiden FIFA Gianni Infantino ini ada di situasi sulit karena orang-orang terdekat di asosiasi induk sepak bola dunia ini ada di posisi yang berlawanan ya. Ide penjualan saham Piala Dunia ini buat posisi Infantino terjepit setelah resmi membatalkan rencana proposal penjualan saham beberapa hari lalu. Infantino masih dapat serangan juga teman Manfredo di mana sosok di kursi elit FIFA menyatakan pandangan yang buat Infantino ini susah dan juga Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Graufstrom ini merilis pesan keras kepada staf internal juga pastinya. Dan nomor dua, Graufstrom ini juga ingatkan ya supaya tetap menjaga profesionalisme setelah momen yang disebutnya tidak stabil sementara Arsene Wenger yang kini menduduki jabatan sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA ini menjelaskan dirinya sama sekali tidak tahu soal promosi dari Infantino dan baru dapat informasi dari media juga pastinya. Kepala operasional atau Chief Operating Officer FIFA Kevin Lamore ini bahkan mengatakan staf dibohongi Infantino dan menyebut proposal penjualan saham Piala Dunia adalah kerjaan satu orang. Yang sebelumnya penasihat senior Infantino Carlos Cordeiro telah mengundurkan diri dan menyebut rencana FIFA satu ini sebagai kesepakatan buruk untuk sepak bola dan dalam beberapa hari terakhir beberapa negara anggota asosiasi FIFA memutuskan tidak mendukung Infantino dalam pencalonan presiden FIFA periode 2027-2031. Kendati demikian tetap ada yang mendukung Infantino seperti PSSI dan juga Erik Thohir teman Pro 2. Aduh kalau udah dikecewain gimana mau bisa dipilih nih teman Pro 2.

Teman Radio, kamu sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik? Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jadi jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Jadi ayo segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan juga instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Radua, temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyaman.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Jauhin 어딜까?
3: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
2: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

0: Nil Urea.
1: Saya Tritanolamin.
2: Saya Hidroquinan.
3: Saya Mineral Oil.
4: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
5: Saya Etil Paraben.
6: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
6: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman.

Pon Radio Indonesia kembali menegaskan kapasitasnya sebagai penyelenggara ajang olahraga internasional. Setelah sukses jadi tuan rumah di 2022, tahun ini Indonesia kembali dipercaya menggelar ASEAN Open Figure Skating Trophy 2026 yang resmi dibuka pada Senin kemarin di OSIS Center Arena Aeon Jakarta Garden City. Teman Radio di Jakarta pastinya. Kejuaraan figure skating bergengsi ini diikuti 146 atlet dari 18 negara dan menariknya peserta tidak hanya berasal dari kawasan Asia, tapi juga dari Australia, Amerika Serikat, Republik Ceko, hingga Ekuador juga nih. Meningkatnya jumlah peserta dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya jadi indikator meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi olahraga musim dingin bertaraf internasional. Dan mewakili Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman, Sekretaris Jenderal KONI Pusat Dr. Andus TB Lukman Jajadi Kusuma Memos memberikan apresiasi kepada pengurus pusat Federasi Ice Skating Indonesia atau PPVC yang kembali sukses untuk membawakan kejuaraan internasional ke Indonesia, teman berdua. Pastinya Ketua Umum PPVC Susan Herawati ini mengaku bangga ya kalau Indonesia sudah kembali dipercaya menjadi tuan rumah ASEAN Open Figure Skating Trophy setelah penyelenggaraan perdana di tahun 2022 lalu. Dan menurutnya teman radio, peningkatan jumlah peserta jadi pencapaian tersendiri bagi Indonesia. Dan kalau misalnya di 2022 peserta ini masih di bawah 100 atlet, tahun ini hampir mencapai 150 atlet dari berbagai belahan dunia. Internasional sudah masuk ke Indonesia nih teman radio. Selamat teman radio, informasi ini sebagai informasi penutup untuk di perjalanan sport update di siang hari ini. Lensa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan Pro 2. Teman, pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pradua sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Ayo segera download aplikasi Informa di App Store ataupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kali Kadia, Lantai 2 dan Lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita masih di perjalanan santai siang. Kali ini kita update beragam informasi entertain di perjalanan Pradua Teiman, teman Pradua. Ada Spider-Man Brand New Day, ini resmi menembus angka box office 1 miliar US dollar hanya dalam 6 hari perilisan dan nyaris memecahkan rekor yang dipegang oleh Avengers Endgame di 2019 lalu. Di 2019, teman Pradua, Avengers dengan Endgame-nya ini menembus angka box office 1 miliar US dollar, tepatnya di 1,2 miliar US dollar secara global hanya dalam waktu 5 hari setelah perilisan dan juga jadi impian para studio, teman Pradua. Sementara itu, menurut data box office Mojo yang diakses pada Rabu hari ini, Brand New Day ini berhasil mengumpulkan 1.052.956.180 US dollar atau setara dengan 18,4 triliun rupiah, teman Pradua. Dan pendapatan Spider-Man ini pastinya bisa dibilang terbagi jadi 407 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Utara dan juga sebesar 645,8 US dollar dari pasar internasional. Variety pada kemarin, teman Pradua, mencatat ya, kalau film ini mencatatkan pendapatan hari Senin tertinggi dalam sejarah, yakni 47 juta US dollar, mengalahkan rekor tertinggi yang ditoreh oleh Black Panther di 2018 dengan 40 juta US dollar nih, teman Pradua. Dan penjualan tiket luar biasa ini bisa dibilang adalah debut domestik terbesar dalam sejarah box office dan juga debut global terbesar kedua sepanjang masa. Film terbaru Spidey ini juga meraih pendapatan penayangan perdana terbaik di 72 juta US dollar serta pendapatan hari pertama tertinggi di 169,8 juta US dollar juga pastinya, teman Pradua. Hanya ada 7 film yang pernah mencapai angka ini, dan juga kalau misalnya Peter Parker sukses mengayun ke sana, teman Pradua, film ini akan masuk dalam daftar film terlaris sepanjang masa di akhir masa penayangannya di bioskop juga pastinya. Spider-Man Brand New Day ini mengisahkan perjalanan Peter Parker setelah tidak ada lagi yang mengingat dirinya dan identitasnya sebagai Spider-Man karena mantra Doctor Strange di akhir No Way Home di 2021 kemarin, teman Pradua. Dan Spider-Man Brand New Day kali ini digarap Destin Daniel Cretton, sutradara yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and The Legend of the Rings di tahun 2021 setelah 3 film sebelumnya diarahkan oleh John Watts juga. Dan para pemain inti saga Spider-Man versi MCU ini, teman Pradua, masih sama. Ada Tom Holland, Zendaya, dan juga Jacob Batalon. Dan film yang diberi label usia 13 tahun ke atas, teman Pradua, ini berdurasi 145 menit. Sampai saat ini, teman Pradua, apakah kamu sudah menonton Spider-Man atau kamu bakal menonton untuk yang kedua dan ketiga kalinya?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

90.8 FM Radio Radio Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radio, kita update info music. Ada Maroon 5 yang mengumumkan kembali konser tunggal di Jakarta di 5 Februari 2027 nih. Konser Maroon 5 di Jakarta ini akan dihelat di Jakarta International Stadium, dan konser di Asia ini menjadi bagian dari tur keliling dunia Maroon 5 yang sudah dihelat sejak 2026 dan setelah merilis album teranyar mereka yang bertajuk Love Is Like di Agustus 2025 lalu. Dalam unggahan di media sosial di Selasa kemarin, teman Radua dan situs resmi band ini, Jakarta ini akan didatangi setelah Adam Levine CS ini memulai tur Asia terbaru mereka di Taiwan di 24 Januari, teman Radua. Dan setelah Taiwan, mereka akan ke Seoul di 27 Januari dan ke Tokyo selama 3 malam pada 30 sampai 31 Januari dan 2 Februari sebelum akhirnya mampir ke Jakarta. Maroon 5 ini kemudian akan terbang ke Bangkok, Thailand untuk menggelar konser di 9 Februari. Baru kemudian ke Singapura untuk konser di 12 Februari. Semuanya terjadi di 2027, teman Pradua. Dan juga pastinya belum ada promotor lokal juga yang mengumumkan informasi detail konser Maroon 5 di Jakarta setelah informasi soal harganya dan juga kategori tiket konsernya juga. Dan kan konser dari Maroon 5 di Jakarta International Sport ini di 2027 di Februari nanti adalah kedatangan Adam Levine kelima kalinya ke Indonesia setelah 2011, 2012, 2015 dan juga 2025, teman berdua. Yes, dan pastinya Maroon 5 juga ini sempat menggelar tour bertajuk Love Is Like tour ya, untuk mendukung album ini, dan tour ini keliling Amerika Utara dan juga Eropa mulai dari Oktober 2025 hingga 2026. Jadi untuk kamu teman Pradua, para fans-fans dari Maroon 5, saatnya kayaknya untuk menabung, simpan uangnya teman Pradua, akan ada konsernya nanti bakal ada informasinya juga untuk soal harganya teman Pradua. Biasanya ya kumpul aja dulu duitnya lah ya, biar gak kaget-kaget kalau misalnya sudah keluar detail harga konsernya juga nih teman Pradua.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya.

Teman Radio, kita ke informasi selanjutnya deh dari Info Music lagi nih. Setelah sukses rilis album Edelweiss dan juga menggelar showcase di Balai Sarbini Jakarta di 2025, penyanyi Tiara Andini kembali menyapa pendengar lewat single terbaru berjudul Tulang dan Nadi. Lagu yang resmi dirilis di 31 Juli kemarin, Teman Radio, jadi penanda kembalinya Tiara sebagai solo artis dengan warna musik balad emosional yang sudah menjadi ciri khas perjalanan karirnya. Jadi lewat Tulang dan Nadi ini, Tiara menghadirkan kisah tentang cinta yang tidak dibangun di atas kesempurnaan, tapi tentang kesediaan untuk tetap bertahan dan berjalan bersama di dalam setiap fase kehidupan. Asik, jadi jangan langsung meninggalkan, asik. Jadi karakter vokalnya yang sangat hangat ya, dan juga pastinya dengan sentuhan husky voice, ini memperkuat penyampaian emosi di setiap liriknya yang menjadikan lagu ini terasa dekat dan juga relevan bagi banyak orang. Siapa tahu relate sama kamu, Teman Pradua. Dan juga pastinya dengan lirik yang sederhana tapi puitis, Tulang dan Nadi ini menggambarkan sosok yang jadi tempat pulang di tengah tawa, tangis, harapan, bahkan sampai ketidakpastian. Dan Tiara juga memaknai lagu ini sebagai refleksi kalau cinta tidak hanya hadir dalam hubungan romantis, tapi juga lewat keluarga, lewat sahabat, dan juga orang-orang yang selalu kasih ruang untuk jadi diri sendiri. Dan pandangan ini disampaikan Tiara lewat media sosialnya, kalau dia mengungkapkan kalau memang cinta itu bisa ditemukan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, Teman Pradua, bukan hanya dari pasangan, tapi juga dari orang-orang yang selalu hadir dengan kasih sayang dan pastinya jadi tempat berbagi cerita. Dan pesan ini jadikan Tulang dan Nadi ini punya makna yang lebih luas dan universal. Nanti kita hadirkan ke ruang dengar kamu, Teman Pradua, lagu terbarunya dari Tiara Andini, siapa tahu relate sama kamu juga nih. Anyway, Teman Radio, di 52 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa dan Vivi pamit dari ruang dengar kamu karena jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama di perjalanan sore ceria. Salam Teman Radio, thank you udah nemenin kita di hari ini. Nanti bakal ditemenin sama Riani juga sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Linsa dan Vivi pamit dari ruang dengar kamu. Thank you, Teman Radio. Sampai jumpa.

0: Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan penilaian istita'ah kesehatan menjadi syarat penting sebelum seseorang dinyatakan layak berangkat menunaikan ibadah haji. Elvi juga mengatakan penetapan syarat tersebut dilakukan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk memastikan setiap calon jemaah memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima mengingat aktivitas di Tanah Suci cukup padat dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kepala LPP RRI Kendari Noval Sahupala bersama tim manajemen staf LPP RRI Kendari serta mahasiswa Bagang membagikan 100 bendera merah putih kepada pengguna jalan di depan kantor RRI Kendari pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung dengan menyasar pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di Jalan Laute tepat di depan kantor RRI Kendari. Pembagian bendera disambut antusias masyarakat yang menerima simbol kebangsaan tersebut sebagai bentuk ajakan menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, RRI Kendari ingin menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta mengingatkan pentingnya menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, potensi alam dan budaya menjadi kekuatan utama dalam membangun identitas pariwisata Kota Kendari. Kekayaan sumber daya alam yang dipadukan dengan tradisi, seni dan kearifan lokal mampu menghadirkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari Hermawati STMT dalam wawancara bersama Yuliana Linda di RRI Kendari pada Selasa 4 Agustus 2026. Hermawati menjelaskan Kota Kendari memiliki berbagai potensi wisata yang dapat terus dikembangkan, mulai dari kawasan Teluk Kendari, pesisir, ruang terbuka hingga destinasi wisata buatan yang didukung kekayaan budaya masyarakat. Keberadaan kuliner khas, seni pertunjukan, serta tradisi lokal menjadi nilai tambah yang memperkuat karakter pariwisata daerah. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari. Video jenaka.
3: Hits Request.
1: Hits Request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Tradio ya. Happy banget sore hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan sore ceria sama nanti di jam 7 malam teman Tradio ya. Gimana kabar kamu hari ini? Ketemu lagi setelah Reni off 2 hari. Ya lumayan lah ya, kangen banget nih sama kamu teman Tradio ya. Tapi yang pasti sore hari ini Reni ready banget ya untuk temani kamu dengan updatean informasi-informasi terbaru. Nanti kita update di Sherlock ya, sharing informasi lokal sampai di jam 4. Dan juga pastinya lagu-lagu pilihan yang bakal Reni puterin untuk kamu di sore hari ini. Semoga untuk kamu yang masih bekerja teman Tradio bisa tetap semangat, dan juga untuk kamu yang lagi di jalan hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Tradio. Pokoknya penting selamat sampai tujuan. Dan juga nih teman Tradio, untuk kamu yang selalu dengerin Prodio FM Kendari dimanapun kamu berada dan lagi ngapain itu teman Tradio, thank you banget loh ya, karena kamu udah setia banget jadi teman Prodio. So ya, pastiin untuk kamu stay tune di Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika.
2: Komika.
1: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Lampu lumayan aman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, memasuki bulan Agustus, kita tuh udah ada hawa-hawa apa ya, pokoknya full event deh bulan ini. Kenapa? Iya, ini adalah bulan kemerdekaan kita, teman Pro 2. Apalagi masyarakat Indonesia yang punya beragam kegiatan untuk menyemarakkan hari kemerdekaan Indonesia yang puncaknya nanti di tanggal 17 Agustus. Nah, ini sama nih, sama kayak RRI Kendari, teman Pro 2, yang mana kemarin itu ya hari Selasa 4 Agustus kita tuh bagi-bagi bendera merah putih, teman Predue. Ada Bapak Noval Sahupala selaku Kepala LPPR RI Kendari bersama dengan tim manajemen, staf LPPR RI Kendari juga, dan juga mahasiswa magang, teman Predue, bagi-bagiin 100 bendera merah putih kepada pengguna jalan di depan kantor RRI Kendari. Nah, kegiatannya tuh berlangsung menyasar pengendara motor dan juga mobil. Pokoknya yang penting lewat tepat di depan kantor RRI Kendari, teman Pro 2. Nah, bendera ini disambut antusias dengan masyarakat yang pastinya menerima simbol kebangsaan sebagai bentuk ajakan untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini juga jadi bagian dari dukungan RRI ya, teman Pro 2, dalam menggelorakan semangat nasionalisme sekaligus juga mengajak masyarakat untuk memasang bendera merah putih di rumah, tempat usaha maupun juga kendaraannya selama bulan kemerdekaan ini. Nah, juga ini ya bisa dilakukan untuk masyarakat supaya bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan pastinya, teman Pro 2, dan mengingat pentingnya ya menghargai jasa para pahlawan yang udah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini teman Bradiwe yang mungkin bisa jadi pemantau semangat juga ya buat kamu yang mungkin mau bagi-bagi bendera juga atau baru mau beli bendera. Pokoknya segala di umbul-umbul ya kan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk merayakan kemerdekaan ini, teman Bradiwe. Yang terutama adalah memasang bendera sebagai bentuk jiwa nasionalismenya kamu. Lalu, teman Bradiwe, sudahkah kamu memasang bendera, atau mungkin kamu masih nyari-nyari bendera yang cocok sama kamu?

0: selanjutnya.
1: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Afran Latur Harhari yang berhasil meraih medali perak pada kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Samurai Open se-Sulawesi. Nah, kejuaraan tersebut digelar di Gorontalo, Teman Pre 2 pada tanggal 30 Juli kemarin sampai dengan 1 Agustus. Nah, Fahri turun di kelas 45 kg putra junior dan berhasil mempersembahkan podium kedua untuk madrasahnya. Nah, pihak madrasah juga berharap prestasi ini dapat memotivasi siswa lain ya, teman Pre 2 untuk terus mengembangkan potensi di bidang non-akademis. Nah, MTSN 1 Kendari berkomitmen untuk mendukung penuh kegiatan siswa yang mengharumkan nama madrasah.

0: siang-siang gini enakan makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Lompat-lompat FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Pastinya masih bakal temani kamu juga ya, teman Pro 2. Sore hari ini cuacanya adem banget ya. Cocok banget nih untuk kamu yang pengen beraktivitas di luar ruangan sembari menikmati sorenya kamu. Apalagi mungkin kamu yang udah pulang kantor nih, teman Pro 2. Dan juga Riani mau saranin deh, kalau misal sore hari ini kamu lagi gabut, gak tahu harus apa, teman Pro 2, kamu langsung ke eventnya BI aja ya, Bank Indonesia, ada Sultra Maimo 2026 yang ada di The Park Kendari sore hari ini. Dan nanti teman Pradio spesial di jam 4 ya, kita bakal gabung di Bincang Asik bersama dengan Dimas sore ini, ada di The Park sana di Sultra Maimo, teman Pradio, bersama dengan BI dengan tema peran Bank Indonesia dalam mendorong UMKM naik kelas. Pasti bakal seru banget ya obrolan sore hari ini. So, pasti ini kamu, stay tune di Pradio Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. Namun, sesaat lagi kita akan bergabung langsung di venue Sultra Maimo 2026 bersama dengan rekan saya ada Dimas di sana di acara Ngopi Sore bareng BI dengan tema peran Bank Indonesia dalam mendorong UMKM naik kelas. Saya dan Ganimer, Station Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Tumbuh Bersama. Bagaimana peran Bank Indonesia mendorong UMKM agar semakin inovatif, mandiri, dan naik kelas? Temukan jawabannya dalam dialog interaktif Ngopi Sore bareng BI. Peran Bank Indonesia dalam mendorong UMKM naik kelas. Bersama RRI Kendari dan Bank Indonesia. Inspirasi untuk UMKM Sulawesi Tenggara yang semakin maju dan berdaya saing. Ngopi Sore bareng BI. Ngobrol santai, inspirasi sampai.
1: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Tadi Dimas sudah diantar oleh Riani dari studio Pro 2 Kendari. Dan ini bisa dibilang jarang-jarang nih ya, Pro 2 Kendari akhirnya bisa tampil lagi di luar studio. Tepuk tangannya boleh dong ya. Teman Pro 2 semuanya, langsung dari The Park Kendari di acara Sultra Maimo 2026. Pro 2 Bincang Asik di jam 4 sore ini akan hadir menemani sore hari kamu ya. Mungkin yang lagi bingung mau kemana, lagi gabut mau ngapain gitu ya. Dengerin aja Pro 2 Kendari di 90,8 FM. Karena di sore hari ini Dimas gak sendirian. Dimas ditemani sama narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Wow, ini bisa dibilang senior-seniorku. Bisa dibilang panutan-panutanku juga. Dan sore hari ini kita akan ngopi sore bareng Bank Indonesia. Tepuk tangannya mana dong? Percayalah teman Pro 2, di The Park Kendari ini ada sekitar 7.981 orang yang duduk di depan Dimas nih ya. Dan kita akan bicara tentang peran Bank Indonesia dalam mendukung UMKM naik kelas. Sudah bersama Dimas ya di atas panggung Sultra Maimo 2026. Dimas perkenalkan, yang pertama ada Ibu Rahayu, analis fungsi pelaksana pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan juga syariah Bank Indonesia Sultra. Selamat sore.
2: Selamat sore Mas Dimas.
1: Halo, suaranya cantik sekali ya. Oke, selanjutnya di sebelah Ibu Rahayu ada Bapak Laude Busjali, juara 2 Manual Brew Competition Sultra Maimo 2025. Selamat sore Pak.
3: Sore.
1: Asik. Last but not least ya, ada Kak Fajar Anika Putra, pemenang Fashion Designer Competition Maimo Syariah Fest 2026. Selamat sore Kak.
3: Selamat sore.
1: Oke, tepuk tangannya dong biar lebih meriah lagi. Saya doain ya, yang tepuk tangannya kenceng dapat jajanan gratis. Kakak-kakak semua, bapak ibu semua, kita bicara tentang peran Bank Indonesia dalam mendorong UMKM supaya naik kelas. Karena memang, ya, sore-sore di acara yang luar biasa ini gak akan terjadi kalau misalnya Bank Indonesia, ya, selaku promotor, selaku pendukung UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara ini akhirnya membuat satu event yang luar biasa. Kita berkumpul sama-sama di sini dan bicara tentang UMKM nih Ibu Rahayu ya. Rasanya banyak sekali UMKM-UMKM di Sulawesi Tenggara yang berpikir, apakah saya bisa naik kelas gitu? Apakah saya bisa berkembang? Tapi saya bingung gimana caranya gitu ya. Apalagi anak muda zaman sekarang ya. Kalau misalnya UMKM itu kan gak akan jalan kalau gak ada bayarnya gitu. Dan kita sebagai anak-anak muda di sini ya kan, kita semua cinta kopi. Kita semua cinta fashion, trend dan sebagainya. Kalau dari sudut pandang Bank Indonesia nih, kenapa sih sektor UMKM khususnya di kopi dan fashion ini jadi fokus yang krusial banget untuk pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara khususnya.
2: Oke, baik, terima kasih Mas Dimas. Mungkin tadi sudah diinformasikan bahwa kami Bank Indonesia memang concern juga dalam pengembangan UMKM, terbukti mungkin dengan adanya Sultra Maimo Syariah Fest ini. Nah, sebenarnya kalau Sultra Maimo Syariah Fest ini sendiri kita memang adalah salah satu event gitu ya, yang memang tujuannya untuk mempromosikan produk UMKM lokal. Nah, di sini di Sultra Memova sendiri ini kita nanti akan ada berbagai kegiatan. Jadi misalnya, nah kalau hari ini mungkin teman-teman semua sudah lihat kita ada festival kuliner.
1: Oke, betul.
2: Nah, festival kuliner di sini kita bersinergi dan bekerja sama juga dengan kita mengangkat juga kuliner-kuliner lokal. Di sini juga ada parende dari Wakatobi, kemudian wow, ada ayam goreng Matana. Kita berusaha menghadirkan makanan-makanan kuliner khas lokal karena kan memang dari kuliner lokal itu juga bisa mendorong pariwisata kita, karena informasi dari rekan dinas pariwisata memang bahwa spending terbesar di pariwisata itu sebenarnya adalah kuliner.
1: Betul,
2: nah, kemudian kedua kita juga bersinergi dan kerjasama dengan kuliner viral. Di sini mereka juga menghadirkan aneka kuliner dari Nusantara. Di sini ada gudeg yuk jum juga. Yeay. Dan kemudian ada mie babat gitu ya, saya nggak terlalu hafal juga, tapi memang tujuannya untuk lebih mempromosikan produk-produk dari UMKM kita seperti itu. Nah, mungkin selain itu nanti kita juga akan ada talk show dan kompetisi tadi terkait kopi dan juga kemudian Wastra. Kenapa kopi? Karena memang kopi kan juga salah satu komoditas unggulan kita di Sultra. Mungkin nggak porsinya nggak ini ya, tapi kopi itu juga bisa menjadi salah satu komoditas ekspor, dan juga mungkin saat ini kita Bank Indonesia mendapatkan tambahan amanat baru untuk mendorong kesempatan kerja. Jadi sehingga kita memberikan peningkatan kapasitas kepada barista-barista lokal gitu. Dan nanti mungkin narasumbernya juga kita mengundang salah satu yang expert dari SCAI gitu, untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada teman-teman seperti itu.
1: Cakep sekali. Dan salah satunya ada brew competition juga ya di Maimofest 2026 ini.
2: Oh iya,
1: ada ya.
2: Ada.
1: Di sampingnya sudah ada pemenang nih dari tahun lalu, Brew Competition 2026 ya. Ada, aku manggilnya abang aja kali ya.
3: Boleh.
1: Kita kan seumuran ya ceritanya ya, nih boleh, ya bang boleh. Ya. Ada Bang Laude Busyali, juara 2 manual Brew Competition Sultra Maimo 2025. Boleh bagi pengalaman sedikit pada saat itu, apa yang dilakukan pada saat manual brew competition, seperti apa meracik manual kopi-kopi itu, gimana? Boleh cerita sedikit, Bang?
3: Ya, baik. Pertama, mau sharing dulu bahwa saya bukan certified barista.
1: Oke. Okay.
3: Saya cuma seorang home brewer yang suka kopi. Okay. Jadi sehari-hari memang di rumah ada peralatan sederhana untuk manual brew-nya ya.
1: Iya.
3: Jadi, waktu itu sebenarnya penasaran saja, apakah metode yang saya pakai di rumah bisa juga menghasilkan secangkir kopi yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena rasa penasaran itu akhirnya mendorong saya untuk ikut kompetisi.
1: Asik.
3: Ya, jadi waktu itu memang agak overwhelmed. Karena dari daftar peserta yang ikut itu semuanya kan profesi barista gitu ya.
1: Oke.
3: Jadi barista. Di situ hanya ada satu nama yang nyempil, tulisannya PNS gitu ya. Jadi hanya saya saja yang PNS, yang lainnya barista semua. Cuman artinya nothing tulus ya, coba aja apakah metode yang saya pakai selama ini bisa diterima oleh teman-teman juga. Apalagi waktu itu jurinya kan juri nasional,
1: yeah.
3: Mas Aga yang notabene adalah seorang juara dunia juga untuk espresso ya. Jadi saya penasaran apakah metode yang selama ini saya pakai di rumah itu bisa diterima oleh juri sekelas Mas Aga. Jadi ikut, ya alhamdulillah somehow dapat juara 2 gitu.
1: Asik, tepuk tangannya dong. Tahun 2025 kemarin.
3: Tahun 2025.
1: Ya. Oke, siap. Bu Rahayu, memang kalau misalnya di event Maimo Fest 2026 ya, memang dikhususkan untuk para barista-barista? Atau tahun ini disamakan seperti tahun lalu kah? Atau ada perbedaan?
2: Kalau untuk tahun ini memang kita ada 2 kompetisi.
1: Yeah.
2: Jadi pertama manual brew itu memang tidak kita khususkan untuk barista. Kalau yang untuk signature itu memang mungkin lebih expert ya.
1: Okay.
2: Jadi itu memang mungkin segmennya lebih ke teman-teman barista seperti itu.
1: Setuju. Wow. Berarti rencananya akan ada setiap tahun dong ya.
2: Insya Allah.
1: Karena tepuk tangan lagi yang kencang, yang meriah di sebelah. Dari ujung kiri Dimas sampai ujung kanan Dimas, ini banyak banget tenan-tenan kafe ya. Ini kurang lebih ada 1, 2, 17, 20 ya tenan kafe yang kita kenal di Kota Kendari. Dan semuanya memang selalu ada di event bersama Bank Indonesia pastinya gitu. Dari kopi kita bergeser ke kompetisi yang Bank Indonesia juga lakukan, yaitu Fashion Designer Competition. Ada Kak Fajar Andika Putra nih. Maimo Syariah Fest 2026, ya Kak ya?
4: Betul, betul.
1: Oke, boleh cerita dulu Kak sedikit. Fashion Designer Competition Maimo Syariah Fest 2026 itu, apakah event ke seluruh apa namanya pecinta fashion design atau seperti apa?
4: Baik, terima kasih sebelumnya untuk acara Fashion Designer yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Ini sudah masuk tahun ke-3 kalau nggak salah.
1: Oke. Okay. Ya.
4: Tahun lalu kami juga ikut, kebetulan belum dapat juara, juara 2 waktu itu. Dan tahun 2026 ini kami dapat juara pertama.
1: Wih.
4: Ya. Untuk lomba fashion designer ini khususnya ini sangat luar biasa karena bukan hanya untuk desainer profesional, tapi ada kategori pelajar juga yang dilombakan, yaitu untuk kita mencari juga bibit-bibit desainer yang memang punya potensi-potensi seperti adik-adik yang di depan ini, mungkin ada yang punya minat bakatnya di desain, bisa ikut di kompetisi yang Bank Indonesia laksanakan, itu Modis Fashion Competition. Mungkin seperti itu.
1: Mantap sekali ya. Mungkin nanti di akhir ya, kita pengen tahu nih karyanya. Tapi karena kalau misalnya ketika first impression Dimas ketemu Kak Fajar ini, wah sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Terlihat sekali fashion style-nya gitu ya, luar biasa. Semoga ini bisa jadi inspirasi teman-teman Gen B semua supaya ikut kompetisinya juga ya Kak Fajar.
4: Betul,
1: ya.
4: Betul.
1: Mantap sekali. Oke. Kita beralih ke Ibu Rahayu lagi nih. Melihat tadi penjelasan dari Kak Fajar dan juga Kak Laude gitu. Seberapa besar sih potensi produk lokal Sultra ya, baik racikan kopi maupun karya fashion designer lokal gitu, untuk bersaing bukan cuma di Kendari Bu, tapi tembus ke pasar nasional sampai ke ekspor gitu.
2: Ini mungkin kalau dari menurut pendapat saya pribadi, potensinya peluangnya sangat besar ya. Hanya mungkin sisa dari teman-teman saja mungkin misalnya, kalau kayak kopi kan di sini, kalau nggak salah di sini kita sebagian besar itu kebanyakan robusta itu pun sendiri memang ada pasarnya ya, baik di nasional, domestik maupun di global. Kemudian kalau untuk Wastra sebenarnya kita kan ada beberapa UMKM binaan, nah itu misalnya kayak Tenun Masa Lili itu sudah go nasional juga sih. Waktu itu pernah mungkin ada event Tenun Masa Lili itu dipakai oleh Presiden Jokowi waktu
1: iya, betul,
2: itu.
1: Betul,
2: jadi
1: iya, betul, betul.
2: Sebenarnya potensinya sangat besar. Uh-huh. Jadi mungkin hanya mungkin kita teman-teman UMKM sisa brandingnya diperkuat gitu.
1: Betul, setuju juga. Dan jadikan semua produknya teman-teman UMKM ini jadi tren ya di Kendari ya, supaya satu viral in a positive way, kedua bisa memberikan impact dan bisa memotivasi para teman-teman Produa dan juga warga Kendari semua untuk bisa ngelakuin yang sama nih oleh para pelaku UMKM juga. Karena kalau misalnya UMKM bisa naik kelas, masa kamu gak bisa naik kelas gitu. Jadi kita semua harus bisa
5: naik kelas
1: gitu. Betul sekali. Oke.
5: Kalau misalnya
1: oke, mati sebentar ya. Oke. Kalau misalnya Bank Indonesia sendiri ya, Bu Rahayu, program-program pemberdayaan yang sudah dijalankan sama Bank Indonesia untuk mendorong UMKM naik kelas, selain Maimo Fest gitu, tahun ini sudah melaksanakan event apa?
2: Kalau untuk event strategis kita tahun ini tadi mungkin seperti sampaikan Mas Fajar, kita ada dua event.
1: Okay.
2: Yang pertama itu tadi Sultra Syariah Maimo Fest.
1: Okay,
2: itu kita laksanakan di bulan April kemarin.
1: Okay.
2: Itu mungkin tematiknya lebih ke pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
1: Okay.
2: Jadi kayak tadi kita salah satu kompetisinya itu adalah Wastra Modest Fashion, karena memang kalau berdasarkan data global sih bahwa memang salah satu sektor kita yang terbesar itu di modest fashion. Kita menduduki tiga peringkat di global.
1: Tepuk tangan dong.
2: Memang kita mendorong mungkin dari desainer-desainer lokal juga untuk mengolah Wasta Suruta menjadi modest fashion gitu. Jadi modest fashion itu adalah fashion yang memang diselaraskan dengan prinsip-prinsip nilai-nilai syariah. Nah, kelanjutan dari apa namanya event ekonomi syariah itu kemarin kita bawa ke level regional lagi, kita adu lagi Mas Fajar kemarin. Jadi setelah menjadi pemenang di Sultra, kemudian kita bawa lagi bersaing di nasional di level Fesyar KTI dan kemarin tapi mungkin belum sempat ini ya, tapi harusnya mungkin sudah banyak pelajaran yang bisa didapat oleh Mas Fajar gitu.
1: Mantap sekali, semoga ya dari Kendari bisa menginspirasi ke Indonesia atau Nusantara gitu. Oke, nanti teman-teman GNB di sini Dimas berikan kesempatan ya untuk memberikan 1-2 pertanyaan kepada narasumber yang hebat ya yang ada di depan kita semua. Tapi sebelum itu kembali ke Ibu Rahayu nih, Bu. Bentuk pendampingan konkret yang diberikan Bank Indonesia, karena biasanya kalau misalnya event itu kan pasti setiap tahun dilakukan ya. Apakah dari sisi produksi kah, dari kurasi produk, peningkatan kualitas, hingga akses pembiayaan digital seperti Kris masih akan terus dilakukan?
2: Jadi kalau untuk bentuk pendampingan mungkin kita pendekatan ke teman-teman UMKM itu melalui 3 pilar Mas. Okay. Jadi mungkin yang pertama korporatisasi. Uh-huh. Jadi mungkin UMKM itu kita arahkan mereka agar ada apa penguatan legalitas gitu, mereka mungkin misalnya membentuk semacam koperasi gitu. Kemudian yang kedua dari peningkatan kapasitas, mungkin kita melaksanakan pelatihan-pelatihan, capacity building, kemudian benchmark juga ke daerah-daerah lain yang memang lebih sukses seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, kita membantu teman-teman itu memfasilitasi untuk akses pembiayaan. Jadi kita berusaha menghubungkan teman-teman UMKM yang memang bankable ya, kita berusaha menghubungkan mereka melalui kegiatan business matching dengan lembaga keuangan. Nah, di kegiatan Sultra Maimo ini kita juga ada kegiatan business matching seperti itu.
1: Business matching loh, ini luar biasa banget. Mungkin banyak teman-teman Pro 2 nih yang bingung business matching itu cuma dikhususkan untuk mereka-mereka yang punya bisnis aja atau kita sebagai calon pengusaha itu bisa ikut Bu Rahayu?
2: Kalau di sini mungkin lebih ke pembiayaan, jadi harusnya ya? Bisa sih. Mungkin hanya kita sejauh ini bekerja sama dengan teman-teman perbankan, mungkin ada calon-calon debutur mereka yang potensial, tapi harusnya bisa diakses oleh semua lah yang membutuhkan
1: pembiayaan. Termasuk teman-teman yang ada di depan kita ini.
2: Tapi mungkin yang penting adalah bankable ya, karena kan memang ada kriteria-kriteria gitu kan dalam mengakses layanan lembaga keuangan.
1: Setuju banget gitu ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang cerita-cerita tadi, kayak tadi Bang Laude, Bang Fajar gitu, memang seorang champion itu melihat peluang dari manapun gitu, apalagi peluangnya muncul dari hobi atau muncul dari keingintahuan gitu, dan melihat Maimo Fest 2000, Maimo Fest Sultra, tadi apa Bu izin Maimo?
2: Sultra Maimo. Jadi memang kita ada dua ini, tapi namanya sama, Sultra Maimo. Sultra Maimo, cuman yang kalau terkait ekonomi syariah, Sultra Maimo Syariah.
1: Syariah, oke. Kalau untuk Bang Laude, Bang, izin. Bagaimana Bang Laude melihat event ini sebagai peluang yang bagus untuk mengembangkan potensi kah, menyalurkan hobi kah, bahkan nantinya punya impact sendiri untuk diri, dan juga mungkin orang-orang di sekitar, Abang?
3: Ya, baik. Kalau saya melihat, untuk UMKM sendiri, yang paling penting saat kita merintis satu usaha itu kan how we get the first buyer ya. Yeah. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan first buyer kita. Dan disitulah pentingnya ajang promosi gitu ya. Dan sejauh ini yang saya lihat di Sulawesi Tenggara, Sultra Maimo Fest ini adalah salah satu ajang promosi terbesar untuk teman-teman UMKM. Itu yang saya perhatikan. Jadi memang harusnya teman-teman UMKM mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan usahanya forget the first buyer tadi. Untuk mendapatkan first buyer. Yang kedua adalah saya lihat ketika mengikuti ajang-ajang lomba, itu adalah salah satu bentuk validasi bahwa produk yang kita tawarkan itu punya potensi gitu ya. Jadi ketika kita mau meluncurkan satu produk, makanan atau mungkinkah kopi, atau tadi dari Bang Fajar sendiri, bagaimana modelnya diterima oleh pasar, itu pertama mungkin ikut kompetisi dulu.
1: Betul.
3: Kalau juri-juri yang punya taste, yang punya kompetensinya di bidang itu sudah mengakui, ya mungkin kita akan dapat first impression kita dari situ, dapat first buyer, untuk reordernya kan tergantung dari kita bagaimana kita menindaklanjuti first buyer tadi. Jadi saya pikir event-event seperti ini sangat penting dan harapannya kedepannya BI bisa terus konsisten. Amin. Bukan hanya menyelenggarakan event promosi seperti ini, tapi juga bagaimana mendampingi teman-teman sampai benar-benar naik kelas.
1: Nah itu dia, itu yang paling penting ya. Ya. Bisa mendampingi untuk teman-teman UMKM bisa upgrade mereka, upgrading diri mereka, upgrading usaha mereka untuk bisa naik kelas. Ya. Setuju juga ya.
3: Itu, yang saya rasakan dan walaupun saya tidak punya usaha, tapi dengan mengikuti Sultra Maimo tahun lalu, Manuel Brew, punya beberapa kenalan yang punya kedai kopi. Nah, setiap kali ada teman dari luar datang, selalu saya promosikan. Oh, yang di sini enak nih. Di sini enak nih kopinya nih, Manuel Brew enak. Jadi, saya berusaha untuk berkontribusi dengan cara saya walaupun saya belum punya coffee shop-nya.
1: Ya. Amin, soon ya, tahun ini ya, Bang ya. Amin, kita doain sama-sama. Amin, oke. Okay. Kita beralih ke Kak Fajar dengan pertanyaan yang sama ya, impact-nya apa gitu. Tapi nanti kita jeda dulu sebentar ya, sambil kita dengerin dulu, break dulu ya. Sambil Dimas berikan kesempatan untuk teman-teman Gen B nih ya, siapin pertanyaan. Satu hingga dua orang nanti pertanyaan yang menarik akan disampaikan langsung kepada narasumber. Kita dengerin dulu ya Kak Fajar, gak apa-apa ya Bang Fajar ya. Satu lagu untuk jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama Dimas di Sore Ceria, bincang asik di The Park Kendari. Boleh minta tepuk tangannya semuanya. Masih bersama kami, masih ada Ibu Rahayu, ada Bang Laude, dan juga ada Bang Fajar. Tadi kita di off air bincang-bincang sedikit tentang karya-karya yang Bang Fajar sebutin ya, dan yang Bang Fajar juarai di competition Sultra Maimo ini. Kalau misalnya kita bicara tentang kompetisi tadi nih ya, dan juga ada kaitannya sama Sultra Maimo 2026, Kak Fajar. Dampak apa sih yang paling berasa yang Bang Fajar rasakan setelah memenangkan kompetisi sebagai fashion designer gitu?
1: Iya, terima kasih. Alhamdulillahnya pada saat saya sendiri mengikuti ajang yang sangat besar dilaksanakan sama Bank Indonesia ini, impact-nya itu alhamdulillah dari segi pemesanan seperti itu, asik. Ya itu lumayan meningkat, sepertinya naik kelas seperti itu. Jadi basicnya sebenarnya kami di sini, saya memulai jadi fashion designer ini dari tahun 2006.
0: Oke.
1: Ya, tapi lebih tepatnya saya jadi fashion designer yaitu kostum-kostum karnaval.
0: Oke.
1: Kostum-kostum karnaval, kemudian pemanfaatan limbah-limbah, kain-kain tenun yang dijadikan produk-produk souvenir.
0: Wih, ya,
1: di situ. Mulanya kemudian menjadi fashion designer itu tahun 2014 ini, mengikuti beberapa event. Dan memang kecintaan saya sendiri di wastra tenun. Ya, kemarin juga waktu kami ikut kompetisi nasional di Lombok, saya membawakan tenun Masalili.
0: Oh,
1: itu tenun Masalili yang dari Bank Bina Indonesia. Meskipun belum mendapatkan juara, tapi pengalaman yang luar biasa kami dapatkan selama lomba dari peserta-peserta lain, mulai dari desainnya, pemanfaatan tenunnya seperti apa, itu kami dapatkan. Jadi impact-nya setelah mengikuti Maimo Sultra Fest ini, alhamdulillah banyak pengalaman. Kemudian banyak juga adik-adik kami yang menggeluti fashion designer ini, jadi lebih tertarik untuk mengikuti ini. Karena memang kita di ini membranding diri itu, ya harus mengikuti seperti Bang Laude tadi. Kita harus melihat kompetisi apa yang kita ikuti. Ya, mungkin seperti itu.
0: Mantap sekali ya. Karyanya, meskipun gak menang, tapi tetap jadi juara lokal ya, di Kendari gitu ya. Bicara tentang kompetisi Maimo Syariah Fest 2026. Tadi kan dibilang impact-nya cukup besar ya. Untuk karya, untuk naik kelas ya. Kalau misalnya tantangan, ya kita melihat bahwasannya anak-anak muda pada saat ini melihat banyak sekali kompetitor-kompetitor yang dirasa bikin ciut gitu kalau bahasa gaulnya gitu. Makanya kita semua ketika melihat peluang kadang tidak berani mengambil langkah gitu, Bang Fajar. Nah, kalau dari pesan Bang Fajar sendiri gitu untuk anak-anak muda semua yang ada di sini, memberanikan diri ikut kompetisi gitu di bidang fashion mungkin, seperti apa?
1: Ya, satu mungkin kalau dari saya, satu berani mencoba. Satu berawal dari hobi, kemudian hobi itu yang dijadikan seperti yang saat sekarang ini. Jadi alhamdulillah wastra-wastra yang sudah kami ikutkan lomba maupun ini sudah tampil baik di nasional, bahkan di internasional sudah wastra tenun ini kami sudah bawa. Ya, jadi pesan saya mungkin sama adik-adik semua yang seperti tadi, yang punya fashion, yang punya minat di desain dan segala macam, itu dikembangkan. Ada kompetisi, ikut. Itu kita bisa mengukur bagaimana kita punya potensi diri. Karena kita mengikuti kompetisi itu akan dinilai di, itu sama juri-juri memang yang sudah lebih profesional. Asli. Mungkin seperti itu.
0: Cakep, cakep. Ya. Setuju. Mulai berani mencoba, siap. Kalau misalnya itu kan dikhususkan untuk anak-anak muda nih ya. Bu Rahayu, ada gak sih program-program dari Bank Indonesia yang memang targetnya langsung anak-anak muda, genzi-genzi gitu, untuk bisa mengembangkan potensi kah gitu, atau lebih memperjelas status atau identitas mereka sebagai pecinta literasi gitu. Mungkin ada program apa?
2: Genzi. kompetisi atau apa? Kita
3: terima kasih Mas Fajar. Mas Fajar, Mas Dimas. Kalau untuk kompetisi, kita ada juga yang menyasar teman-teman Gen Z. Jadi okay. Tadi seperti misalnya modest fashion, memang kita ada juga buka untuk pelajar kategori. Oh.

0: terjadi di panggung ini juga? Belum ya?
1: Kayaknya sudah kemarin, Mas.
0: Sudah kemarin ya? Saya telat berarti. Padahal kalau misalnya tahu, saya pengen ikut juga, Bu. Iya. Ayo. Oke, siap. Sudah saatnya ini Dimas memberikan kesempatan untuk para teman-teman GNB bertanya ya. Siapa yang mau bertanya ini ya? Oke, ada. Ada yang mau bertanya. Siap, cantik sekali. Boleh berdiri. Boleh silakan tunjuk tangan, silakan berdiri. Oh, banyak. 700 orang yang bertanya. Boleh silakan. Oke. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Pertanyaannya apa?
2: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lika Ayu Supartiningsi dari Komisariat Stinam 6 Kendari.
0: Oke.
2: Jadi pertanyaanku itu, kan di sini Bank Indonesia membantu UMKM untuk naik kelas ke depannya. Mungkin banyak anak muda sekarang itu mau memulai usahanya, tapi keterbatasan modal atau ada rasa ragu. Jadi pertanyaanku itu bagaimana caranya kita menumbuhkan atau memulainya itu dari mana untuk memulai suatu usaha. Sekian dari saya, terima kasih.
0: Thank you, ini pertanyaannya yang bagus sekali ya. Kayaknya saya izin langsung dijawab dulu satu ya. Boleh jawabannya singkat nih, mungkin dari Bu Rahayu ya.
1: Okay. Mungkin kalau dari kami yang pertama usahanya ada dulu ya, Dek ya.
0: Iya.
1: Yang penting usahanya ada dulu. Nah, kemudian nanti pelan-pelan mungkin bisa berkembang gitu kan usahanya. Kalau memang dirasakan untuk ekspansi membutuhkan penambahan modal, itu nanti boleh ikut program-program kita, karena kita ada kegiatan business matching. Tapi mungkin seperti yang kami sampaikan tadi bahwa memang proper gitu untuk mengikuti kegiatan business matching. Jadi mungkin sudah memiliki laporan keuangan seperti itu, karena kan dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan kan ada resiko-resiko yang perlu diperhitungkan seperti itu.
0: Setuju. Sudah terjawab, cantik ya. Yang penting ada dulu usahanya. Nanti kalau misalnya bingung modal dari mana, nanti bisa koordinasi, bisa ngobrol-ngobrol lah, bisa cincai-cincai lah sama teman-teman Bank Indonesia. Next, adakah? Oh, wow, banyak. Boleh silakan yang tengah dulu ya. Itu sangat-sangat itu ya, sangat tegak. Oke, sebelah situ sayang. Oke, boleh perkenalkan diri, nama.
3: Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifkani Fadila dari UIN Kendari.
0: Hai.
3: Terima kasih. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu mengenai UMKM binaan. Yang saya mau tanyakan di sini adalah bagaimana mekanisme rekrutmen dan seleksi UMKM dalam program tersebut? Apakah Bank Indonesia yang menunjuk langsung? Kemudian ataukah yang sudah memiliki organisasi atau kelompok tertentu?
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Jadi apakah kelompok UMKM ini harus mendaftar atau langsung ditunjuk, ada pembinaan langsung dari Bank Indonesia, Bu Rahayu?
1: Kalau mungkin untuk menjadi UMKM binaan, kita kan tergantung programnya. Jadi kita misalnya mungkin ada program terkait pengembangan klaster pangan, itu memang kita bersinergi bersama pemerintah daerah. Jadi itu memang ada kriteria tertentu. Jadi misalnya dia lama usaha, mungkin misalnya minimal 3 tahun gitu. Terus kemudian memiliki champion, local champion. Dan memiliki, kalau terkait klaster kan memang memiliki usaha yang sejenis. Kemudian kalau untuk program-program yang lainnya, seperti misalnya saat ini kita ada berjalan program onboarding, itu juga kita ada kriterianya. Jadi kita membuka open rec di Instagram kami dengan kriteria tertentu gitu untuk mengikuti program. Tapi mungkin yang utama adalah karena misalnya tadi seperti program onboarding itu bagaimana mengenalkan UMKM ke platform digital.
0: Okay, betul.
1: Itu lama programnya sekitar 6 bulan gitu. Jadi mungkin kalau evaluasi dari kami yang ini adalah kami membutuhkan teman-teman UMKM yang berkomitmen untuk mengikuti program karena jangka waktunya cukup lama.
0: Panjang, betul, tuh,
1: seperti
0: betul.
1: Itu. Yang utama komitmen juga sih untuk mengikuti program.
0: Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ikut, sudah ada pembinaan, komitmennya berarti harus strong gitu ya, harus strong banget gitu. Oke, teman-teman Gen B atau Bapak Ibu semua yang ada di sini, mungkin ada yang mau bertanya nih ke narasumber kita yang lain ya. Ada Bang Laude Buziali dan juga Bang Fajar Andi.

0: Kak Putra nih tentang passion mereka di bidang brew, homebrew atau di fashion design gitu ya. Boleh ada lagi? Mungkin? Boleh sebelah sini. Oke, satu-satu-satu ya. Oke, silakan.
1: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri dari Genbi Komisariat Universitas Haloleo.
0: Oke.
1: Sebelumnya beberapa bulan kemarin saya sempat melihat di media sosial bahwa ada perdebatan antara masyarakat yang menuai pro dan kontra terkait pakaian adat yang dimodifikasi. Menurut kakak yang depan, apakah pakaian adat boleh dimodifikasi mengikuti zaman atau tren? Tetapi ciri khas dari daerahnya itu tetap ada. Terima kasih.
0: Terima kasih, Fajar. That's a very good question ya. Ini kayaknya langsung ke ahlinya ya, Bang Fajar. Boleh silakan.
2: Ya, baik. Jadi kita sebelumnya kita harus tahu dulu. Ada di fashion itu luas dia. Ada kita berbicara fashion di budaya. Fashion yang lebih universal lagi ada. Tadi yang dipertanyakan bagaimana pakaian adat. Jadi kita pakaian adat itu kita berbicara masing-masing daerah itu sudah punya pakem sendiri. Ya, yang tidak bisa diubah, dimodifikasi, dan lain-lain. Kecuali memang seperti pakaian pengantin, pengantin yang untuk resepsi dan lain-lain itu boleh. Itu. Jadi kalau kita berbicara pakaian adat, masing-masing punya pakemnya tersendiri. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada yang viral dan lain-lain, mungkin bukan pakaian adat yang saya tangkap dari situ. Jadi kayak seperti kostum karnaval yang dipakai oleh bukan pada tempatnya, mungkin seperti itu. Jadi kalau berbicara fashion itu, kembali lagi, fashion itu universal. Bisa dipakai sama siapapun. Itu. Jadi bentuknya seperti apa, kita tidak melihat gender kalau di fashion itu. Itu bahkan di internasional tas-tas seperti yang kita lihat di sini, tas-tas yang dipakai oleh perempuan di luaran sana dipakai sama laki-laki juga. Jadi seperti itu mungkin.
0: Oke, terjawab ya. Oke, namanya sama-sama Fajar. Semoga memang ada passion di bidang tren fashion itu sendiri ya, tren fashion competition gitu. Nah, tapi kalau dari pertanyaan dari saya gitu, untuk anak-anak muda yang punya passion mungkin di brew, coffee, atau di fashion design gitu, apakah kita bisa dapat wadah gitu ya, untuk mengembangkan passion kita atau hobi kita di kota Kendari tercinta ini, abang-abang semua gitu. Kira-kira ada wadah yang sangat bagus gak untuk memperluas passion kita.
2: Oke. Mungkin kalau untuk di Vision sendiri, kebetulan kami tergabung di Asosiasi Perancang Pengusaha Muda Indonesia dan Asosiasi Karnaval Indonesia. Okay. Nah, untuk Karnaval Indonesia kebetulan saya sendiri sebagai Ketua DPD AKARI Sulawesi Tenggara.
0: Wow.
2: Ya, yang sudah tampil dan karya-karyanya sampai di nasional maupun internasional.
0: Alhamdulillah.
2: Seperti di Jember Fashion Carnaval kemarin, Banyuwangi Eno Carnival, kami sudah sampai ke sana. Dan itu kami tetap membawakan tenun Sulawesi Tenggara.
0: Asli,
2: sebagai
0: cakep.
2: Basic daripada desain kami. Jadi itulah kenapa tenun Sulawesi Tenggara ini kembali lagi dengan adanya event Bank Indonesia ini, kami sangat-sangat terbantu dari segi bagaimana kami membranding diri. Kami yang sudah lama ikut di fashion tapi masih mau ikut di ajang seperti ini. Itu menjadi penyemangat juga untuk branding kami, kemudian adik-adik yang mau ikut ke depannya. Seperti
0: siap.
2: Itu sih.
0: Wah, udah langsung dimotivasi nih ya sama Bang Fajar ya. Kalau dari Bang Laude Buscelli sendiri nih, pesan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman kita nih, Pro 2 Kendari, semua yang mendengarkan baik di radio, di rumah, dimanapun, ataupun di pelataran depan Kendari. Semangat apa yang bisa dilakukan supaya passion kita di bidang kopi mungkin, kopi brew, itu bisa terwadahi gitu.
3: Ya, jadi sepengetahuan saya memang kalau kan manual brew competition ini tidak hanya di tingkat daerah saja.
0: Betul.
3: Tapi ada juga yang tingkat nasionalnya. Dan salah satu persyaratan untuk ikut yang di tingkat nasional itu harus punya komunitas kopi lokal. Ya, itu perkembangan terakhir yang saya ketahui, dan setahu saya di Kendari sudah ada itu Mas. Jadi penting sekali bagi teman-teman yang memang ingin mungkin tidak hanya berkarir di daerah tapi di nasional untuk gabung di komunitas-komunitas kopi lokal itu.
0: Betul.
3: Itu sih Mas.
0: Kalau misal ada yang mau sharing-sharing sama Bang Laude boleh ya?
3: Boleh. Mau boleh sharing ya? Apa aja boleh. Gitu. Boleh. Walaupun saya belum punya coffee shop, tapi setidaknya saya pernah serving kopi Indonesia di cultural festival di Jepang.
0: Ya. Di Jepang loh. Jadi, wow.
3: Jadi, cita rasa hampir semua kopi sudah saya rasa. Hanya sayangnya waktu itu saya keliling-keliling di Tokyo, belum ada kopi dari Tolaki gitu ya. Jadi mungkin ke depannya kalau kita konsisten ya, bersama dengan Bank Indonesia, mungkin UMKM khusus kopi yang naik kelas bisa ekspor ya biji kopi Tolakinya ke Tokyo gitu.
0: Itu langsung dipesan kalau misalnya ada kesempatan biji kopi Tolaki itu bisa diekspor. Siap. Ya. Supaya teman-teman kita yang di Jepang kah, di Inggris mungkin ya, di Amerika sekalipun itu bisa tetap merasakan hangatnya biji kopi Tolaki. Last but not least ya, dari Ibu Rahayu nih, pesan Bank Indonesia Sultra untuk kemajuan UMKM dan juga industri halal atau syariah.
4: Mungkin kalau dari kami mohon dukungan dari adik-adik semua untuk mensukseskan event kami, dan event kami ini juga kami bersinergi bersama pemerintah daerah setempat untuk mensukseskan UMKM lokal. Mari kita dukung produk-produk lokal, berbelanja kuliner, wastra, kopi-kopi lokal. Mungkin kan di sini adik-adik kayaknya penggemar coffee shop ya. Mungkin kalau boleh coba-cobalah juga dicari. Kalau yang lokal kita di sini kan mungkin ada brand kopi Tolaki, Anol Coffee gitu. Itu kan sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk mendukung UMKM lokal kita. Betul. Nah, kemudian untuk bertransaksi jangan lupa menggunakan Kris. Mungkin itu dari
0: siap. Dan jangan lupa juga ya, kita dukung UMKM kita dengan membeli produk-produk yang ada di Sultra Maima 2026. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita di sore hari ini ya. Luar biasa sekali dialog kita di Bincang Asik sore hari ini. Sukses terus untuk UMKM Sulawesi Tenggara ya, Bank Indonesia, dan juga para narasumber yang hebat ya. Ada Bang Laude Busyali dan juga ada Kak Fajar Andika Putra. Semoga nanti sukses selalu. Dan saya tunggu di Studio Pro 2 Kendari untuk bincang-bincang selanjutnya ya. Dan juga motivasi-motivasi, inspirasi-inspirasi selanjutnya. Baik teman Pro 2. Jangan lupa ramaikan Sultra Maima Fest 2026 di Pelataran The Park Kendari. Jangan lupa juga beli produk-produknya, nikmati semua kopi-kopinya di sini, apresiasi semua fashionnya, dan dukung penuh UMKM lokal kita. Boleh saya minta tepuk tangan untuk closing kita hari ini? Berakhir sudah ya, kita sudah mau habis nih di sesi Bincang Asik jam 4 sore hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi Bisik esok hari. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir. Enjoy your time di sini ya, di Sultra Maima Fest 2026. Nanti kita akan jajan bersama-sama di sini, menghabiskan semua produk-produknya gitu ya. Saya Dimas Aranta Setiadi, beserta seluruh kerabat kerja RRI Kendari dan juga Bank Indonesia Sultra, harus pamit ya. Nanti kita akan ketemu di next event. So, Dimas pamit teman Pro 2. Kita akan ketemu lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ya.
1: Sore ceria. Ya.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. Tadi kita udah gabung juga ya di Sultramaimo 2026 bareng Dimas. Dan sekarang siaran kembali di studio bersama Riani di Pro 2 FM Kendari, tepatnya di Sore Ceria. Dan bakal update informasi ke kamu di Ruang Inspiratif kali ini. Gimana sore hari kamu, teman Pro 2? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan enjoy. Semoga kamu bisa tetap menikmati sorenya kamu yang benar-benar ceria ini, teman Pro 2. Sambil juga nanti ini bakal update informasi di Ruang Inspiratif sampai nanti jelang pukul 6 sore. Pasti teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kumpul main Lampan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi cari inspirasi untuk buat rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan saya Baniaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, Lantai 2, dan Lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Pradua Fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika.
2: Komika.
1: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Lompol main lompol FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Update juga nih di ruang inspiratif, teman Pro 2, ada dari Good News from Indonesia, di mana Indonesia tuh kembali mencatat prestasi di dunia kopi ya. Nah, berdasarkan daftar top 9 kopi Indonesia terbaik dari Taste Atlas yang terakhir diperbarui pada 15 Juli kemarin, teman Pro 2, berbagai kopi Nusantara tuh berhasil masuk sebagai yang terbaik berkat cita rasa, aroma dan juga kualitasnya. Nah, posisi teratas ditempati oleh Gayo Kopi, kopi luwak dari dataran tinggi Gayo Aceh dengan rating 4,9/5. Diikuti dengan kopi unggulan dari Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah hingga Sulawesi Selatan. Nah, pencapaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia, teman teman. Negara beragaman karakter, setiap daerah menghasilkan profil rasa yang khas sekaligus juga menunjukkan kekayaan potensi kopi Indonesia yang terus mendapat pengakuan di pasar internasional dan pastinya menjadi kebanggaan bagi industri kopi nasional.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksi.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di sore ceria. Masih temani kamu juga, teman Pro 2 di sore hari ini. Semoga sorenya bisa tetap ceria juga ya. Dan teman radio, nanti sesaat lagi ya, beberapa waktu lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan semoga untuk kamu yang lagi di jalan pulang menuju rumah, semoga selamat sampai tujuannya teman radio. Dan pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Radio Fung Kendari, teman terbaik kamu, teman terbaik juga. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana ila aladzalimin wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Cara Hidup yang Berlebihan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hidup berlebihan dalam Al-Quran disebut israf, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 67. Waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Hidup berlebihan dalam Al-Quran sebut pula mubasir, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Wala tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hamba-Nya untuk berlaku sederhana, adil, dan melarang hidup boros melampaui batas dalam segala hal. Bersikap sederhana baik dalam perbelanjaan harta maupun dalam pemanfaatan waktu. Ketika berbicara, ketika tidur, ketika memuji, dan ketika mencela secara tepat dan tepat. Itulah umat pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, umat Islam bersifat pemurah, dermawan, tapi tidak boros, tidak melampaui batas-batas agama sehingga tidak menyesal. Umat Islam lapang dada, bersifat kasih sayang dan hemat, tapi tidak kikir sehingga tidak tercela. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika wa tabsutuha qudal basti fataku udam maluman mahsuran. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelunggu, terikat pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sehingga kamu menjadi menyesal dan tercela atau kecewa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa harta yang berada pada kita termasuk titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita diharuskan menjaganya dan membelanjakannya baik-baik untuk kepentingan kebutuhan sandang, pangan dan papan, pakaian, makanan dan perumahan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang baik-baik pada setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah kamu, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah, Dia tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan hidup adalah pertengahan. hidup pertengahan, sehat, tenang, dan menyenangkan. Dan mendapat reda Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 Wakil Segenap Karyawan dan Karyawati LPPR Ari Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kami yang menjalankannya. Selanjutnya, Reni hadirkan ke ruang dengan kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat lupa yang laman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan sore ceria. Pasti masih temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 7 malam. Gimana cooling down-nya teman Pro 2? Ini jadi waktu yang cocok ya untuk kamu bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga, atau mungkin sekedar mengambil jeda dari aktivitas kamu hari ini teman Pro 2. Mungkin hari ini cukup padat dan inilah waktunya untuk kamu beristirahat sejenak sebelum nanti nanti lanjut lagi beraktivitas. Tapi kalau malam ingat ya teman Pro 2, jangan aktivitas yang berat-berat. Takutnya gitu kamu kecapean ya. Walaupun kalau capek itu tidurnya nyenyak ya, tapi jangan sampai badannya pegal-pegal teman Pro 2. Yang pasti masih update juga informasi terbaru ya nanti di For Your Information FYI Special di akhir kebersamaan kita sampai nanti di jam 7, plus lagu-lagu pilihan yang udah Reni siapin juga di malam hari ini teman Pro 2. Kita bareng-bareng tadi masih ada matahari, sekarang udah gak ada. Yang pastinya masih temani kamu juga yang lagi di perjalanan, mungkin ya pulang kerja atau baru mau untuk shift malam teman Pro 2, tetap semangat dan pasti Reni masih bakal temani kamu. So don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90 Lumayan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. For your information nih ya, Indonesia dan Thailand tuh bakal bertukar personel dan gelar latihan bersama pasukan khusus teman Pro 2. Nah, rencana itu merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral Menteri Pertahanan RI ya, Shafri Shamsuddin, dengan Menteri Pertahanan Thailand, Letnan Jenderal Adul Buntomjaron, yang juga membahas peningkatan kapasitas militer kedua negara serta penguatan kolaborasi di kawasan ASEAN. Nah, selain latihan militer, teman terdua, kedua negara itu menegaskan komitmen menjaga stabilitas dan keamanan Selat Malaka melalui kerjasama multilateral bersama dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand sendiri. Nah, hubungan pertahanan Indonesia-Thailand juga akan diperkuat menuju kemitraan strategis atau strategic partnership melalui implementasi Defense Cooperation Agreement atau DCA, sekaligus mempererat solidaritas dan keamanan regional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pulang pada Pan FM Radio Kendari, teman terbaik kamu ada Pamungkas dengan Please Baby Please. Teman Radio ya, mengantarkan akhir perjumpaan kita di hari ini. Reni bakal pamit dari ruang dengar kamu, dan pastinya sore ceria harus berakhir juga teman Radio. Nanti bakal ada Iseng temani kamu di Jaga Malam sampai midnight ya, pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, don't get away, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Kekayaan intelektual perlu ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional agar mampu mendorong inovasi, memperkuat daya saing, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal itu diungkapkan Deputi Director General World Intellectual Property Organization, Hasan Klaib, saat menyampaikan keynote speech pada Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum di Hotel Fairmont, Jakarta pada 4 hingga 5 Agustus 2026. Hasan menilai forum tersebut diselenggarakan pada momentum yang sangat tepat seiring langkah Indonesia menyusun peta jalan dan strategi kekayaan intelektual nasional. Menurutnya, KI saat ini tidak lagi dipandang sekedar sebagai instrumen hukum atau administrasi, melainkan telah berkembang menjadi instrumen kebijakan yang menghubungkan inovasi dengan dunia usaha, penelitian dengan industri, serta kreativitas dengan pertumbuhan ekonomi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Grup vokal asal Indonesia, Nona, mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru yang berjudul Hung. Single Hung resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam, diawali dengan obras, obrolan komunitas.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 98 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Selamat kembali mendengarkan Pro 2 RR Kendari barengan sama Iseng temani ruang dengar kamu. Kita sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Di jaga malam kali ini teman Pro 2 terasa lebih spesial karena Isa tidak sendiri ya. Seperti biasa kita awali lagi dengan obrolan komunitas. Malam hari ini kembali bersama dengan teman-teman dari TBM Mutiara Baca. Ada Kamut Mainah dan Kak Vera. Hai, selamat malam.
1: Malam, Kak.
2: Malam, Kak.
1: Halo.
0: Apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
2: Baik, Kak. Alhamdulillah, baik.
0: Terdengar sangat bersemangat.
1: Yes. Karena itu, ini tuh kedua kali kami dipanggil ke sini.
2: Iya, betul sekali, Kak.
1: Terima kasih, RR.
0: Dua-duanya kedua kali nih?
2: Saya juga dulu ikut hadir, namun temani saja, Kak, teman yang lain.
0: Oh, ya. Jadi udah pernah lah ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, Kak.
0: Alright, malam hari ini teman Pro 2 kita balik lagi sama teman-teman dari TBM Mutiara Baca. Mungkin ada yang sudah pernah dengar nih dari obrolan sebelumnya, mungkin sudah mengenal, tapi mungkin ada yang baru ya dengan TBM Mutiara Baca. Mungkin teman-teman boleh yuk kita kenalkan dulu nih ke teman Pro 2. Apa sih TBM Mutiara Baca?
1: Oke, teman-teman semua, jadi TBM Mutiara Baca itu dari kata TBM-nya itu Taman Bacaan Masyarakat. Untuk Mutiara itu nama TBM kami karena lokasinya itu bertempat di Jalan Mutiara, Kak.
0: Oh, jadi sebenarnya ya, sesuai nama jalan.
1: Yeah. Jadi sebenarnya tuh nama panjangnya adalah TBM Mutiara Baca ABC 3D.
0: Wah, agak panjang ya teman-teman
1: iya,
0: ya. ABC 3D. Apa tuh? Akronim dari apa tuh?
1: Jadi itu karena foundernya adalah guru kimia. Jadi dibuat seperti itu, Kak. Jadi kayak apa ya, kayak unsur-unsur kimia.
0: Benar,
1: gitu.
0: benar.
1: Jadi ada kepanjangannya di TBM Mutiara Baca sendiri. Saya sempat lupa ya, kayak awalnya tuh anak cerdas. Apa ya, anak baik, cerdas, ceria.
0: Pokoknya ada kepanjangannya lah ya, teman-teman ya. Kak Vera dan juga Kak Mut Mainah. Dua-duanya bergabung sejak kapan nih?
1: Kalau saya sejak awal, Kak.
0: Sejak awal berdirinya?
1: Sejak TBM Mutiara Baca. Dibentuk TBM Mutiara Baca tuh kami sudah mulai dipanggil untuk dibangun bersama. Karena kebetulan kami juga salah satu bagian dari siswanya founder dari TBM Mutiara Baca, Kak. Jadi pada saat kami sudah lulus SMA ya, langsung dipanggil, diajak untuk bergabung menjadi relawan di TBM Mutiara.
0: Foundernya adalah guru kalian saat itu.
2: Iya, betul.
0: SMA.
2: Iya,
1: betul.
0: Kamu temennya sama juga?
2: Iya, sama. Kami juga kebetulan satu kelas di SMA, Kak.
0: Oh. Jadi kelas match nih ceritanya ya. Sudah lama bersama, ternyata akhirnya sama-sama gabung di TBM Mutiara Baca yang berdiri sejak kapan nih, Kak?
1: Sejak 2024 ya.
2: Iya, betul. Setelah kami lulus sekolah, Kak. Jadi langsung mulai.
0: Oh, jadi kalian angkatan 2024 nih.
2: Iya, betul.
0: Sangat-sangat fresh ya, masih dengan aroma-aroma SMA.
1: Walaupun sekarang kita sudah naik semester 5.
0: Iya, sudah terasa ya, teman-teman.
1: Iya, Kak. Aduh, dekat nih.
0: Dekat nih. Berarti sejalan juga dengan lamanya kalian gabung di TBM Mutiara Baca yang jadi Taman Baca
1: Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat.
0: Taman Bacaan Masyarakat, iya. Nah, mungkin banyak dari teman Pradu yang penasaran kegiatan kalian selama di komunitas sebutnya ya. Komunitas ini apa aja tuh yang sudah pernah kalian ikuti? Masing-masing deh, Kak Vera dulu mungkin atau Kamut Mainah boleh?
1: Oke deh, Kak
0: Kamut
1: Inang
0: Mainah.
1: Dulu.
0: Panggilannya siapa sih biar kita lebih akrab nih?
1: Kak Inang.
0: Kak Inang, oke. Silakan.
2: Oke, jadi Kak di sini maksudnya itu kegiatan yang sudah kami laksanakan di TBM Mutiara Baca ya. Oke, jadi di TBM Mutiara Baca kami itu tentunya kami seringkali mengajak anak-anak sekitar daerah situ ya, dekat rumahnya ibu kami. Ibu
1: founder
2: guru kimia kami ya.
0: Oke, ibu foundernya TBM Baca.
2: Iya, betul. Nah, jadi anak-anak itu seringkali kami berikan waktu beberapa menit untuk memilih buku yang mereka suka nih, Kak. Ya, setelah mereka memilih, nanti kami minta mereka untuk baca dulu sekitar berapa menit. Nah, setelah itu ada di mana mereka memaparkan apa yang mereka baca, Kak. Nah, jadi kami menunjuk 1-2 orang untuk memaparkan nih kira-kira kesimpulannya apa dari mereka baca buku 1-2 dan sebagainya. Seperti itu, Kak.
0: Keren ya.
2: Iya.
0: Kalau Kak Vera punya pengalaman yang sama atau berbeda nih?
1: Jadi dari yang dijelaskan tadi itu merupakan salah satu dari kegiatan yang kami lakukan di TBM Mutiara. Jadi yang disebutkan tadi itu adalah read aloud ya Nang.
2: Iya betul.
1: Kemudian selain read aloud, kita juga ada yang namanya dia tuh membuat karya Kak. Jadi kita mengajak anak-anak untuk menggambar, mewarnai. Kemudian kita juga sempat buat kelas, bukan buat kelas sih ya, tapi kita mengajak anak-anak untuk membuat anyaman Kak.
0: Jadi serunya
1: karya yang mereka buat itu pada akhirnya mereka akan pegang sendiri, kemudian akan difoto, kemudian kami posting di akun Instagram TBM Mutiara Baca.
0: Berarti kegiatannya bukan hanya soal membaca sebenarnya.
1: Iya Kak, tapi melatih juga kreativitas dari anak-anak yang ada di area-area tersebut.
0: Apalagi sekarang teman-teman ya, di era digital kita yang haus informasi memang makin digampar dengan informasi yang kita dapat begitu cepat. Salah satunya adalah mungkin cara orang membaca buku. Kalau dulu secara fisik kita punya bukunya,
1: iya
0: kan?
1: Betul.
0: Beli bukunya, sekarang kan banyak dalam bentuk PDF, dalam bentuk e-book. Kalau kalian melihat hal itu di zaman sekarang nih, yang kalian perbedaan yang terasa langsung ketika kalian lihat orang-orang yang datang ke TBM yang kalian dirikan bersama juga, itu gimana?
1: Okay,
0: how do you feel? Gimana perasaan kalian melihat perbedaan itu mungkin ya? Kita kalau mau mainnya mungkin.
2: Oh, ya, okay. Jadi melihat hal tersebut ya Kak, di mana era digital sekarang ini sudah bisa lah masyarakat atau anak-anak untuk mengaksesnya secara digital nih.
0: Betul.
2: Ya, seperti itu. Dan melihat hal ini sebenarnya kami sebagai pegiat literasi Kak sangat terbantu juga Kak, karena seringkali orang tua mereka mungkin sudah membacakan buku-buku dari handphone mereka, bisa dari platform-platform begitu. Dan sehingga ketika mereka datang ke TBM, kami membahas suatu buku, nah mereka ternyata sudah tahu nih, buku ini sudah pernah dibacakan, seperti itu. Jadi secara tidak langsung bahwa di era digital ini tuh sangat membantu banget untuk pegiat literasi seperti itu Kak.
0: Oke, jadi sebenarnya bisa di-collab gitu ya.
1: Iya Kak, jadi tambahan mungkin dari saya ya Kak. Jadi di TB Mutiara Baca tuh sebenarnya buku, sebagian bukunya itu dari Balai Bahasa Sulawesi Tenggara Kak.
0: Oke.
1: Nah, Balai Bahasa itu punya laman yang bisa kita akses untuk membaca buku secara digital. Jadi walaupun kita tidak punya fisiknya, kita masih bisa mengajak anak-anak untuk mengakses secara digital. Karena apa ya, salah satu judul bukunya itu adalah Rahasia Laci Nenek, itu bisa kita akses di laman Balai Bahasa Sulawesi Tenggara Kak.
2: Iya betul.
0: Bisa diakses secara mudah gitu teman-temannya sekarang.
1: Jadi sebenarnya tergantung ini ya, tergantung kenyamanan aja sih.
2: Iya,
1: karena
2: betul.
1: Biasa orang ada yang lebih suka baca buku secara fisik, dan ada yang suka buku secara digital. Tinggal kita lihat saja sebenarnya kekurangan dan kelebihannya tuh seperti apa.
2: Iya betul. Dan juga kecenderungan mereka itu lebih nyaman di mana begitu.
1: Betul.
0: Oke, mau dengar lagi nih POV kalian kalau masih ada yang bilang, aduh gak sempat baca buku.
1: Aduh.
0: Sekarang kan bertemu juga ya era digital. Apalagi ternyata ada taman bacaan juga dan sebagainya. Kalau kalian nih mendengar keluhan-keluhan atau hal seperti itu gimana?
1: Nah, kalau dari saya sendiri sih, kalau ada yang bilang kayak enggak sempat baca buku, sebenarnya bukan tidak sempat ya, tapi masih banyak yang beranggapan kalau baca buku itu adalah ketika kita membaca buku secara fisik. Orang tuh masih banyak orang yang beranggapan bahwa baca buku secara digital itu bukan baca buku, kita tapi baca HP.
0: Yes.
1: Jadi masih banyak yang beranggapan seperti itu. Jadi kalau menurut saya membaca itu bukan hanya ketika kita pegang buku fisiknya, tetapi pada saat kita baca buku secara digital itu pun juga merupakan membaca buku. Cuman perbedaannya adalah secara digital atau non-digital saja.
2: Iya, betul sekali Kak. Kalau dari saya pribadi nih Kak, tentang bagaimana sih ketika ada seseorang yang tidak sempat nih untuk baca buku.
0: Yes.
2: Oke. Jadi sebenarnya itu bukan tidak sempat, tapi tidak disempatkan untuk membaca buku. Iya, seperti itu. Nah, jadi adapun dengan era digital ini tentu menjadi alasan yang sangat besar ketika seseorang bilang tidak sempat nih. Karena kenapa? Di era digital dan di mana itu kita bisa mengaksesnya, platformnya itu lewat handphone. Dan semua orang sekarang itu tentunya sudah punya HP ya Kak, dan juga bisa mengaksesnya. Jadi hal itu bukan menjadi alasan, dan juga marilah kita semua memanfaatkan era digital sekarang dengan membaca buku, walaupun tidak sempat untuk membaca buku fisiknya seperti
0: nah,
2: itu.
0: Nah, yang sebenarnya kalau di gawai kita kan bisa bawa kemana-mana ya.
2: Iya.
0: Dan yang paling dekat kayaknya sekarang ya, dengan kita ya tidak jauh-jauh dari gawai atau handphone yang kita miliki mungkin teman-teman ya. Yang balik lagi nih tadi kalau kata Kak Vera, kata Kak Mutmainnya juga bahwa keduanya ya mau baca buku secara fisik ataupun secara digital, dua-duanya adalah tetap membaca. Ya. Tapi sarananya aja yang berbeda teman-teman ya.
1: Iya Kak.
0: Tapi kalau di TBM Baca Mutiara yang paling sering datang nih, biasanya usia rentan berapa tuh?
1: Oke. Kalau usianya tuh dari 5 sampai 12 tahun Kak. Jadi yang datang itu kebetulan founder kami kan punya anak Kak. Anaknya 3 orang.
2: Iya betul.
1: Dua orang laki-laki dan satu orang cewek. Dan masing-masing itu punya teman. Jadi bagusnya adalah mereka tuh saling mengajak.
0: Okay.
1: Jadi ada yang masih SD, ada yang masih SMP. Yeah. Gitu. Jadi mereka saling ajak untuk datang ke TBM Mutiara Baca.
0: Okay, dari teman ke teman jadinya ya.
2: Jadi yang ramaikan TBM-nya kami itu sebagian besar karena teman-teman mereka juga Kak, dan juga mereka excited begitu untuk datang.
0: Seru ya. Ternyata zaman sekarang masih banyak nih anak-anak yang sebenarnya excited ya.
2: Iya.
1: Syukurnya gitu Kak, karena jarang banget tuh kita lihat anak-anak yang jalan sambil pegang buku.
2: Iya betul.
1: Kebanyakan sekali pegang HP. Benar, kan Kak.
2: Kemungkinan mungkin Kak, kayak anak-anak itu sebenarnya ada memang yang suka baca buku, cuman tidak ada wadahnya seperti itu Kak. Nah itulah kami ada TBM Mutiara Baca itu untuk mewadahi anak-anak yang memang suka terhadap buku.
0: Yay. Tapi kalau sebenarnya target usia yang boleh datang ke TBM Baca Mutiara?
1: Ya, jadi
0: dari usia berapa saja teman-teman?
1: Targetnya kita dari awal sih memang mulai dari anak-anak ya, dari usia 5 sampai 15 itu masih boleh.
0: Okay, masih
1: tapi
0: boleh.
1: Kebanyakan yang datang itu memang masih yang kecil-kecil banget.
2: Dan ya, memang tidak apa-apa begitu Kak. Kalau misalnya kecil sekali, memang kan targetnya kita yang masih kecil-kecil gitu ya Kak.
0: Ya,
2: untuk memperkenalkan buku sejak dini.
0: Benar, bikin mereka jadi tertarik ya untuk baca buku. Nah, itu tadi kalau target yang datang naik. Tapi kalau bahan bacaan yang sekarang ready ya, yang ada di TBM Baca Mutiara, biasanya apa saja?
1: Oke.
0: Siapa nih? Siapa nih?
1: Kamu atau saya?
0: Saya dulu.
1: Oke, jadi kalau di TBM itu Kak, beragam banget sih bukunya. Alhamdulillah, karena kami juga kadang dapat bantuan buku dari luar, dan kebanyakan itu komik ya,
2: iya,
1: karena kebetulan anak dari founder kami kan juga teman-temannya banyak ya, saling mengajak, dan dia memperkenalkan komik-komiknya sendiri. Kemudian ada buku-buku apa ya, dongeng juga ada. Dan kebetulan kami juga dapat dari Balai Bahasa saat itu Kak untuk buku-buku dongengnya. Dan bukunya itu bagusnya adalah Dwi Bahasa, jadi menggunakan dua bahasa di dalam Kak, ada bahasa daerah dan juga ada bahasa Indonesia. Jadi tanpa tidak secara langsung kita juga memperkenalkan kenalkan bahasa daerah.
0: Oh iya Kak, ada untungnya ya.
1: Iya Kak.
0: Kalau dari Kak Ima?
2: Okay.
0: Kak Ima jadi
1: Kak Ina.
0: Kak Ina Kak, mengubah nama orang nih ya.
2: It's okay Kak.
0: Oke.
2: Okay, jadi untuk buku-bukunya kami juga itu Kak, walaupun memang ada dongeng-dongeng, buku komik, tentunya juga tidak melupakan buku-buku pelajaran atau buku-buku edukasi nih untuk anak-anak atau yang sering datang ke TBM kami Kak. Dan juga dari buku-buku itu bisa dibilang kan terkadang ada buku-buku yang mungkin agak berat nih Kak kalau untuk mereka. Jadi seringkali kami nih Kak yang bacakan ke mereka dengan bahasa yang lebih mudah mereka mengerti. Oh, seperti itu Kak.
0: Jadi kayak di apa namanya, diceritakan kembali ya.
2: Iya.
0: Teman-teman, wih keren loh. Saya jadi tertarik nih sama buku yang Dwi Bahasa. Bahasa daerahnya bahasa daerah Sulawesi Tenggara Kak, teman-teman.
1: Iya Kak, jadi biasa ada bahasa Wolio, ada bahasa Tolaki. Jadi beragam banget. Kalau Dwi Bahasa berarti ya itu ada bahasa daerah dan ada bahasa Indonesia sendiri.
0: Dan anak-anak masih tertarik Kak?
1: Masih, alhamdulillah.
0: Iya Kak, keren.
1: Cuman,
0: loh
1: kalau tantangannya sendiri tuh Kak adalah bagaimana cara kita untuk bisa menarik anak-anak datang ke TBM selain dari teman-teman, dari anak dari founder TBM itu sendiri.
0: Oke, dan sekarang strategi yang lagi dilakukan apa nih? Kalau dari teman-teman TBM Baca Mutiara untuk menggait makin banyak lagi nih yang bisa at least mampir dulu mungkin ya anak-anaknya, atau bahkan sampai yuk saya antar deh anak saya ke sana.
2: Oke, jadi kalau untuk kami itu kan Kak, tempatnya kami itu dekat dengan SMA Kak, ada SMA dekat dengan di sekitar situ ya.
0: Okay.
2: Dan seringkali memang banyak sekitar situ ke anak-anak. Namun walaupun bukan teman-temannya anak wonder kami ta, kami itu sering ada kegiatan juga di luar Kak. Jadi bukan hanya kan bukan hanya dalam ruangan, sehingga ketika ada anak-anak yang lewat seringkali tentunya mereka ada rasa kepo gitu Kak. Kayak ada apa nih? Kenapa mereka berkumpul-berkumpul dan ceria-ceria seperti itu? Dan terkadang ada beberapa anak yang datang saja begitu Kak, dan itu suatu hal yang sudah bagus untuk kami begitu. Ya, dan juga salah satu untuk triknya begitu, teman-temannya mereka ini anaknya founder kami, mereka menceritakan ulang kak terkait apa sih ketertarikan atau apa keseruan nih yang ada di TBM-nya kami kak, seperti itu.
3: Keren teman-teman.
1: Mungkin saya tambah ya, sedikit.
3: Boleh tambah banyak juga boleh nih.
1: Nah ya, tentang strategi, karena sekarang kita mau menuju 17 Agustus.
3: Yay, benar
1: jadi
3: banget.
1: Kami dari TBM Mutiara Baca ingin merencanakan sebuah kegiatan untuk ikut juga merayakan 17 Agustus bersama anak-anak di bagian TBM Mutiara Baca. Jadi mungkin dengan kegiatan itu yang insya Allah akan kami susun untuk kegiatan nanti, untuk 17-an nanti, itu akan menarik perhatian anak-anak untuk ikut bergabung dalam kegiatan TBM Mutiara Baca.
2: Iya, betul sekali. Dan juga kak, pada saat nanti 17-an nanti juga kami akan tentunya kan ada dokumentasi-dokumentasi nih kak, yang sudah kami simpan. Dan nanti kami akan memperlihatkan kepada anak-anak tersebut. Dan juga tentunya di TBM kami bukan hanya terfokus belajar, membaca, dan juga tentunya nih ya, ada permainan juga yang permainan-permainan tradisional kak, kami kadang juga mainkan. Ya seperti itu.
1: Jadi biasa tuh kita berusaha ya mengupayakan untuk bagaimana literasi atau membaca itu tidak dianggap bosan oleh anak-anak sekitar. Jadi kami menggabungkan dengan permainan gitu untuk menarik perhatian mereka. Jadi mereka tidak gampang bosan dengan yang ada di TBM-TBM gitu.
3: Kalian keren banget teman-teman. Maksudnya selalu punya kreativitas, inovasi ya, untuk menarik orang-orang untuk mempunyai minat baca yang padahal manfaatnya mungkin nggak langsung, tidak langsung ke diri kita ya, atau ke diri kalian langsung. Manfaatnya bahkan langsung untuk mereka sebenarnya ya. Nah teman berdua, kita masih akan mengobrol ya, mengobrol banyak nanti sama Kak Mutmaina dan juga Kak Vera. Masih di obrolan komunitas malam hari ini, kita jeda dulu sedikit ya.
1: Oke.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih dengan Nisa yang temani kamu ya di obrolan komunitas. Dan kita masih bersama sama teman-teman dari komunitas TBM Baca Mutiara. Masih sama kamu temannya dan juga Kak Vera. Ada yang menyapa nih di TikTok.
1: Oh wow.
0: Hai, selamat malam. Ada Kak Jumar Setubumi. Terus juga ada Kak Putri. Katanya halo Inang Vera.
2: Oke, okay, halo
1: Kak Putri.
0: Oh, temennya nih. Oke, okay. Ada Kak Putri. Siapa nih Putri? Siapa nih?
2: Sama-sama.
0: Sebenarnya bersama-sama bertanya-tanya juga mungkin teman-teman ya. Terus ada yang username-nya ada Bubes.
1: Wow, itulah founder
0: itu.
1: Kami,
0: wow. Kak. Terus diajak ke sini juga nih.
1: Kami akan langsung gemetar ya, sama beliau.
0: Aduh. Terus ada ibu lah, jadi ibu nih jadinya ya. Ada Kak Anasera. Oke, thank you yang sudah bergabung di perjalanan malam hari ini teman-teman berdua. Untuk kamu yang mau tanya-tanya sama teman-teman dari TBM Baca Mutiara, kamu boleh bertanya. Ada Kak Jumar Setubumi juga. Aku kenalnya cuma Isa sih. Boleh dong, ayo kenalan sini sama Kak Vera dan sama Kak Mutmaina ya.
1: Halo.
0: Tuh, langsung disapa ya teman-teman berdua. Yang lagi dengarkan di jalan di 90.8 FM atau dari kamu yang dari tadi streaming di www.rri.co.id, kamu yang streamingnya di RRI Digital juga boleh gabung, mau bertanyanya via WhatsApp boleh di 0821-883-0908 ya. Nah, kita balik lagi nih Kak Vera, kamu mainnya di momentum jelang 17-an juga. Tadi kalian bilang nanti mau ada rangkaian kegiatan, apakah sudah ada gambaran nih kira-kira nanti akan seperti apa ya kegiatannya nih?
1: Oke.
0: Okay. Boleh dong diceritakan.
1: Jadi kebetulan kami masih merancang, Kak. Jadi 2 hari yang lalu apa kemarin ya, Nal?
2: 2 hari yang lalu.
1: Iya, jadi founder kami itu mengajak kami di grup untuk membuat kegiatan 17-an. Sekalian juga mengajak Inang untuk berbagi apa yang sudah didapatkan pada kegiatan sebelumnya.
0: Yes, oke.
2: Okay. Iya, kan sering kan kami dari TBM Mutiara Baca kan, Kak, kalau misalnya ada kegiatan apa begitu, seringkali tentunya ada perwakilan nih, kami diundang. Jadi apa yang ilmu yang kami dapat, kami sampaikan ulang nih ke anak-anak yang sering bisa mereka terapkan.
0: Sampai ke tahap itu teman-teman ya. Kalian sudah diundang jauh kemana-mana tuh ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dan nanti ilmunya kembali di-sharing sama ke adik-adik yang datang ya ke taman bacaannya.
1: Karena seringnya itu kegiatannya kan bimbingan ya, kayak bimbingan literasi gitu. Jadi seolah-olah kami di sini dibimbing, kemudian pada saat sampai di TBM kami kembali lagi
2: membimbing
1: untuk
2: juga
1: sharing,
0: kembali lagi ya. Jadi ilmunya tidak mentok sampai di situ.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Ada yang komen lagi kita bacakan ya.
2: Oke.
0: Okay. Katanya salam kenal Inang dan Vera. Jadi langsung nama akrab nih Inang ya. Terus katanya kenal. Bisa gabung komunitas sama Vera enggak? Sama Vera dan Inang.
1: Aduh, boleh dong.
2: Iya.
0: Kayaknya nanti deh. Masa di akhir boleh deh.
2: Iya, silakan nanti ya di akhir.
0: Dispil di akhir teman-teman ya. Biar Kak Juma ini penasaran dan nonton sampai akhir. Oke, okay, deh, kita balik lagi nih. Kalau ke berbagai kegiatan kalian sudah sering juga ikut pelatihan dan sebagainya, terus di-sharing ke adik-adik atau teman-teman yang datang ke Taman Bacaan Baca Mutiara. Tapi kalau mengingat nih almost 2 tahun berarti atau sudah jalan 2 tahun.
1: Iya, Kak.
0: Kalian gabung ke komunitas ini, apa nih pengalaman yang bikin kalian kayak sampai sekarang masih diingat, masih kayak jadi pengalaman yang berharga deh untuk kalian?
1: Saya dong, Kak, mau duluan.
0: Boleh. Sampai angkat tangan nih.
1: Ini.
0: Apa
1: jadi, saya tuh saat gabung di TBM, saya tuh jadi sadar kalau ternyata membaca itu tidak membosankan gitu. Karena gini loh, faktanya adalah saya salah satu orang yang awalnya tidak terlalu suka membaca. Bahkan bisa dihitung itu per bulannya saya baca buku berapa kali gitu. Bahkan sampai satu buku pun itu saya tidak bisa tamatkan dalam sebulan.
0: Okay.
1: Karena saya merasa bahwa membaca itu membosankan, bikin apa gitu, mending saya main HP, main gawai saja. Tapi ternyata pada saat gabung di TBM saya jadi sadar membaca itu tidak membosankan, karena kita sebenarnya bisa sambil bermain mengubah kegiatan membaca itu menjadi lebih seru gitu. Dan bisa bukan hanya diri kita yang kita ajak untuk mengubah stigma bahwa membaca itu membosankan, tetapi kita juga bisa mengajak anak-anak di sekitar untuk mengajar mereka, memberitahu mereka bahwa membaca itu bukanlah suatu hal yang membosankan, tetapi seru karena sambil bermain juga.
0: Bahkan Kak Vera katanya tadi salah satu orang yang kalau dulu jarang gitu ya membaca, tapi karena hadirnya ini Taman Bacaan ini, kamu jadi salah satu sebenarnya yang realize, yang aware kalau wah ternyata seseru itu. Iya,
2: iya sih, betul-betul.
0: Kalau Kak Inang sendiri,
2: oke, sekarang giliran saya ya. Apa ini? Jadi kalau untuk saya pribadi, Kak, di TB Mutiara Baca kami itu kan emang fokusnya ke anak-anak nih, Kak. Dan sedangkan dulu saya berpikirnya saat masih kecil nih ya, membaca itu bukan suatu hal yang kayak memang harus kita lakukan, seperti memang untuk di sekolah saja membaca itu. Tapi ternyata tidak seperti itu, Kak. Dan memang ternyata kalau untuk yang paling berkesan untuk saya, bahwa anak-anak itu ternyata memang sejak dini harus dikenalkan dengan buku, Kak. Okay. Dan memang sangat sedampak itu untuk mereka ke depannya begitu. Ya mungkin seperti itu saja, Kak.
0: Wih, keren ya teman-teman nih. Saya jadi ingin deh, mungkin langsung ke sana, meskipun bukan anak-anak lagi. Masih boleh tidak sih kita berkunjung juga ke
2: boleh
0: sana
2: dong,
0: teman-teman.
2: Kak.
1: Boleh banget dong, Kak.
0: Jadi penasaran sebenarnya kayak melihat langsung ya anak-anak yang tertarik untuk membaca, bahkan kalian sambil memperkenalkan games-games juga mungkin, atau kreativitas-kreativitas lain, itu kayak jadi sesuatu yang bertolak belakang mungkin dengan yang ada di zaman sekarang. Biasanya anak-anak ya kreativitasnya terasa juga, tapi melalui gadget misalnya. Sekarang dengan skill editing ya, itu kayaknya jadi salah satu skill yang sekarang banyak dimiliki banyak orang, teman-teman. Mungkin ya, pokoknya menggunakan ya, memanfaatkan teknologi yang ada di zaman sekarang nih. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa kalian sampaikan nih ke teman radio yang lagi denger, yang lagi sering gunakan ponsel, mungkin biar mereka mulai nih bisa tertarik untuk membaca, entah itu baca di e-book tadi ya, secara fisik atau digital, gimana sih tipsnya teman-teman?
1: Oke. Kalau sebenarnya kalau yang ingin saya sampaikan tuh bukan tips ya, tapi cuman pesan sederhana untuk teman-teman di luar sana. Jadi teman-teman, pada akhirnya itu membaca bukan sekadar tentang buku fisik atau buku digital, tetapi bagaimana kita bisa menjaga kebiasaan membaca kita perkembangan zaman yang sangat-sangat dimanjakan oleh teknologi ini.
2: Iya.
1: Jadi teknologi itu akan selalu berkembang, tetapi kebiasaan kita, kemampuan kita dalam belajar, dalam memahami, dalam membuat keputusan, itu kita bentuk melalui cara kebiasaan belajar gitu. Dan cara belajar sederhana dan paling sekaligus paling kuat adalah dengan membaca buku. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau membaca, tidak harus kok menggunakan buku fisik, boleh juga menggunakan gawai, tergantung kenyamanan saja. Karena kalau saya sendiri ya, kalau saya ditanya apakah Vera suka baca buku secara fisik atau digital, saya akan menjawab saya suka baca buku secara fisik. Karena kenapa? Fokus saya ketika membaca buku itu lebih dapat gitu dibandingkan pada saat saya baca buku di gawai, karena selalu ada notif masuk yang membuat saya ke-distract. Jadi kalau saya mau baca novel misalnya, dan novelnya saya belum punya, saya akan carilah di gawai kalau saya mau. Tetapi kuncinya adalah bagaimana saya bisa mempertahankan fokus saya, yaitu dengan cara saya matikan gawai saya. Saya jauhkan dari diri saya. Pokoknya kamu jauh-jauh deh, saya mau baca buku sekarang. Menggunakan HP lain gitu.
0: Oke. Okay. Jadi bukan cuma sekedar membaca, tapi kita menjaga konsistensi kita gitu ya, untuk membaca, Kak. Teman-teman. Oke. Dari kamu temenin nih, kita mau dengar POV lain mungkin.
2: Oke. Jadi kalau dari saya, Kak, terkait teknologi itu sendiri, nah sebenarnya teknologi itu di sini terkait media sosial misalnya, atau teknologi yang lainnya, yang dimana ketika kita membaca di HP seperti itu, kita sebenarnya tidak bisa juga menyalahkan teknologi itu sendiri. Karena kenapa? Karena di sini letak posisinya itu tentang bagaimana cara kita menggunakan teknologi itu sendiri. Yang pertama, misal ketika kita memakainya untuk hiburan semata, untuk men-scrolling sosial media seperti itu, tentunya kita memang mendapat manfaat, namun terbatas. Sedangkan beda halnya nih, Kak, kalau misalnya teknologi itu kita gunakan untuk belajar dan juga membaca, tentunya manfaatnya adalah luar biasa seperti itu. Ya, dan juga untuk membaca digital itu sendiri ya, untuk anak-anak muda sekarang kan memang lebih banyak yang baca buku fisik dan juga digital. Tapi untuk teman-teman saya lihat tuh sering kali sudah banyak kayak yang download e-book dan yang menarik lah judul-judulnya seperti itu. Dan dari yang mereka sampaikan, Kak, mereka memang lebih nyaman juga pakai digital seperti itu. Karena mereka bisa akses kapan saja dan di mana saja. Ya, dan untuk pesannya dari saya, untuk teman-teman, membaca itu bukan kita lihat hasilnya sekarang, tapi kita akan melihat hasilnya di kedepannya, seperti itu. Dan memang seringkali orang mengatakan seperti yang dikatakan Vera, bahwa membaca itu seringkali mungkin membosankan, seperti itu ya. Dan maka teman-teman bisa mulai nih, bisa mulai dari membaca hal-hal yang teman-teman suka, seperti itu.
0: Okay. Ya, mungkin itu saja. Keren ya. Pokoknya teman berdua balik lagi nih ke keinginan juga kayaknya teman-teman ya, dari kamu, entah memulainya dari bacaan yang kamu suka kah, atau mau mulainya dengan yang digital atau fisik, balik lagi ke kenyamanan masing-masing teman-teman.
2: Iya, betul sekali.
0: Yang penting sempat-sempatkan dulu deh untuk membaca ya. Eh, kita bacakan komen lagi ya.
1: Oke.
0: Di TikTok RRI Kendari, yang mau ikut komen juga bisa deh, coba kamu langsung nonton di TikTok RRI Kendari, terus kamu bisa langsung mention pertanyaan kamu atau komen kamu mungkin di malam hari ini. Balik lagi sama Kak Juma yang katanya, aku juga suka membaca tapi cerita dongeng. Gimana menurut kalian?
1: Oke, jadi halo Juma.
0: Halo.
1: Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau Juma lebih suka baca cerita dongeng itu tidak masalah, karena pada saat kita baca dongeng itu sama saja kita membaca sebenarnya.
2: Iya, betul.
1: Jadi ketika kita baca dongeng kan itu melatih imajinasi kita juga ya sebenarnya. Dan sampai sekarang cuma perlu tahu kalau di Kendari itu ada komunitas namanya Kampung Dongeng.
2: Iya, betul sekali Kak.
1: Dan Kampung Dongeng itu bukan hanya anak-anak saja yang hadir, tapi juga bahkan usia-usia seperti kami berdua pun ada. Jadi tidak salah kalau si Juma ini teman kita lebih suka baca dongeng, tidak apa-apa kan, itu sama saja membaca dan justru bisa meningkatkan imajinasi.
0: Yes, benar banget tuh ya.
2: Oke. Okay. Dari saya ya untuk halo Juma.
0: Halo.
2: Oke, jadi sebenarnya

0: Oke. Halo Kak Putri.
1: Halo,
0: sama-sama
1: halo.
0: Kalau dari saya sendiri, sekarang saya lagi suka baca buku fiksi ya. Jadi buku terakhir yang saya baca itu judulnya adalah Sisi Tergelap Surga. Sebenarnya buku itu tuh belum selesai saya baca, tapi saya sangat suka isinya karena dia tuh apa ya, dia tuh membawa kita ke dalam ceritanya, memperkenalkan kita bagaimana Jakarta yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang, bagaimana kehidupan yang ada di Jakarta. Dan ada salah satu yang saya sangat suka dari buku itu adalah bunyinya seperti ini. Boleh ya,
1: saya
0: seperti ini, bahwa tiap orang itu punya caranya, punya dosanya masing-masing. Maka dari itu kita tidak boleh menilai orang sembarangan saja, karena kita pun sendiri punya dosa dan orang lain punya dosa. Tidak usah tegur orang yang berlebihan sampai merasa diri kita itu paling baik gitu, karena tiap orang punya dosanya masing-masing. Jadi manusia.
1: Yes, itu teman-teman salah satu manfaat dari membaca. Sebenarnya kita banyak dapat insight baru, sudut pandang baru yang datang
0: dan
1: dari
0: ini sih yang paling
1: penulis.
0: Sekarang itu di TikTok kita sering banget dapat kayak quotes-quotes, dan itu didapat sebenarnya dari buku. Dan ketika kita baca buku kita suka, itu bisalah kita jadikan story di
1: Instagram. Kalau upload foto kan captionnya apa dia? Dari yang sama aja saja terakhir deh.
0: Betul sekali.
1: Ya, kalau Kak Inang sendiri gimana?
2: Kalau saya sendiri Kak, ada buku yang saya suka, dan itu bukunya saya beli sejak SMA Kak, tapi saya masih suka baca. Nah, jadi bukunya itu terkait self-improvement, tentang bagaimana bersikap tenang, karyanya Sabrina Ara. Nah, jadi buku ini tuh Kak Putri, buku ini mengajarkan kita atau memberitahukan kita nih bahwa kita itu seringkali tidak tenang dalam kondisi apapun. Padahal tenang itu salah satu kunci kita untuk memikirkan segala hal, sesuatu hal dengan baik dan juga benar, seperti itu. Dan tenang di sini tuh bukan berarti kita diam tidak melakukan apapun. Tenang di sini tuh Kak bisa juga kita melakukan hal yang kita suka, seperti itu. Dan itu merilekskan kita dan pikiran kita, seperti itu. Ya, mungkin itu saja Kak.
1: Wih, keren ya. Ini mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kamu juga, teman berdua. Tapi balik lagi, coba deh dari sesuatu yang kamu sukai. Kalau kata Kak Vera dan juga Kak Mutma ini tadi, mulai dari sesuatu yang kamu sukai, siapa tahu ya itu kayak jadi jembatan, jadi jalan kamu untuk
2: menyukai hal yang lainnya.
1: Nah, menyukai hal yang lainnya, atau at least kamu ya jadi punya nih waktu untuk menyempatkan diri untuk membaca ya. Ada komen lagi teman-teman dari Kak Juma lagi nih.
0: Aktif
1: ngetiknya dia. Ya. Saya suka baca buku karena saat membaca kadang saya terimajinasi di dalam buku itu. Paling suka baca buku Kopingko. Apa tuh teman-teman? Judul buku kah mungkin ya? Judul buku kayaknya ya.
0: Jujur saya baru dengar ya.
2: Sebentar
0: saya akan cari.
1: Jadi bikin jadi penasaran.
2: Iya, jadi baca buku baru nih kayaknya nih.
0: Jadi inilah manfaatnya media sosial Kak.
2: Iya, betul.
0: Menurut saya, jadi media sosial itu sebenarnya punya dua sisi. Yang pertama, pada saat kita membaca ini bisa menjadi bahan yang mendistract kita. Tetapi di sisi lain, media sosial justru menjadi jembatan untuk memperkenalkan kita terhadap beberapa buku lainnya gitu. Khususnya kami generasi muda yang sangat sangat dekat dengan media sosial gitu.
1: Yes. Apalagi ini kan nanti kalian akan share juga ke teman-teman, ke adik-adik mungkin yang datang ke TBM Baca Mutiara. Ternyata bisa kasih impact, kasih dampak yang segitu besarnya teman-teman ya. Bukan hanya untuk diri mereka yang sekarang, tapi ke depannya juga. Nah, dari Kak Putri lagi katanya thanks ya rekomendasinya buku yang Kak Inang baca, aku juga baca.
2: Betul sekali.
1: Akhirnya punya teman yang apa namanya, punya bacaan yang sama nih.
2: Itu Kak salah satu part yang paling menyenangkan sebagai pembaca.
1: Iya
2: betul.
0: Karena kayak isi otaknya kita kayak langsung
2: sama. Iya, langsung kayak jadi kita sudah tidak sabar untuk menceritakan hal yang sama Kak. Itu sangat enak.
1: Jadi kayak
2: menceritakan ya,
1: halaman-halaman sekian, halaman sekian gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi jatuhnya kayak teka-teki.
1: Asal jangan yang belum selesai dibaca mungkin ya. Terus diceritakan sama temen, gimana tuh kalau perasaan kalian? Itu kayak kalau saya karena sukanya menonton film, biasanya ada adegan-adegan yang sudah di-spoil duluan sama spoiler-spoiler itu kan rasanya kurang menyenangkan ya,
2: menggerget
1: ya. Nah, kalau kalian ya teman-teman yang suka baca buku, mungkin ada teman berdua yang juga relate, gimana sih sebenarnya rasanya kalau kalian lagi baca buku nih belum selesai, tapi akhirnya dapat, atau ada teman yang menceritakan

0: keseluruhan isinya atau ending dari ceritanya mungkin.
1: Kalau saya tuh gini kak, kalau saya tuh bisa dua. Tapi ini tuh tergantung dari mereka gitu. Kalau saya maunya jangan ceritakan semuanya dong, setengahnya saja. Karena dengan kamu menceritakan setengahnya, saya akan jadi penasaran dan keinginan saya untuk baca buku itu semakin besar gitu. Keinginan saya untuk mengetahui isi dari buku itu semakin besar. Jadi tidak salah sebenarnya kalau kamu mau spoiler, tapi tolong jangan semuanya.
0: Jangan semuanya. Iya,
1: ya, karena akan ini ya, pada saat kita baca itu agak kurang rasanya.
0: Cocom yang udah bilang, ini jipale gitu.
2: Dan juga kadang seringkali kita membaca buku nih, kita sudah baca semangat awalnya kita sudah sangat semangat nih pertengahan. Kira-kira konfliknya di akhir ini bagaimana ya, penyelesaiannya bagaimana ya. Terus datanglah teman kita ini, dia menyampaikan sebenarnya tidak apa-apa, kita senang juga kan dia sudah baca buku ini. Tapi perasaan kami tuh kayak gimana ya kak, kayak kita kan mau karena beda loh kak, kita baca buku kita tahu nih akhirnya gimana. Perasaan kita baca tuh beda dengan orang menyampaikan secara langsung kak, apalagi yang ada part sedih-sedih nih. Beda kan, kita menangis tapi dia sudah kasih duluan.
1: Jadi kayak sudah kita siap nih mau menangis, kayak saya tahu nih, oh habis ini akan ada part sedih, so menangis
2: Sudah di spoiler, jadi kurang feel-nya kak dalam baca buku itu.
0: Tuh kayak jadi sedih yang kita sudah persiapkan.
2: Iya, kayak banyak nih yang
1: lebih kepada sedih aja.
0: Seru ya membaca itu teman-teman ya. Ada lagi nih pertanyaan yang datang dari teman berdua. Kak, bagaimana caranya jika ada anak kecil yang hobinya nonton terus? Sekarang apalagi ya teman-teman ya. Terus mau ubah karakternya untuk mau baca buku. Mungkin pernah mungkin ada case yang teman-teman lihat langsung ketika lagi di TB membaca Mutiara, yang tadinya suka nonton akhirnya jadi suka mau membaca buku. Gimana tuh?
1: Oke. Untuk pertanyaan itu sebenarnya, aduh, kalau ada founder kita itu akan terjawab dengan
2: baik.
0: Aduh, harusnya hadir juga
1: teman-teman. Kami tuh melihat secara langsung founder kita bagaimana mengubah karakter anaknya yang awalnya tuh hobi main gawai gitu. Tapi main berubah menjadi seorang anak yang betul-betul mencintai buku gitu. Bahkan saya pun iri gitu, kenapa dia bisa secinta itu dengan buku.
2: Bahkan kak, ibunya sering kali tuh sampai masih kayak stop gitu baca buku, saya istirahat juga kan, tapi dia mau baca buku terus.
0: Kalau
2: gitu kak,
0: biasanya orang disuruh, sudah dulu kasihan main HP nah. Ini kebalikannya ya,
2: sudah baca buku nah, istirahat.
1: Tapi baca buku jarang banget kita dapat loh.
0: Iya lagi
1: Jadi kalau untuk pertanyaannya, kalau untuk menjawab kayaknya kami butuh belajar lagi ya. Kayaknya mau parenting gak sih itu jadinya. Tapi kalau saya sendiri, saya sering lihat kalau untuk mengubah anak-anak yang sering nonton sebenarnya memang agak susah gitu. Tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah kita ini apa namanya, kita itu batasi mereka, batasi tontonannya gitu. Kemudian kita atur apa yang bisa mereka tonton, apa yang tidak boleh ditonton gitu.
0: Jadi ada screen time-nya.
1: Kembali lagi pengawasan.
2: Pengawasan dari orang tua, iya. Dan juga kak, kalau dari saya nih, untuk anak-anak itu sendiri memang memang suka apa ya, nonton gitu ya kan. Nah, jadi memang kita kasih waktu dulu nih bahwa ini sudah cukup untuk nonton. Dan juga sebagai orang tua kita bisa nih, saya sebagai orang tua maksudnya mewakili untuk apa yang mau dilakukan gitu. Nah, bisa. Karena saya kan juga punya keponakan di rumah, dan dia suka tentunya main HP gitu kan. Nah, jadi dikasih waktu nih kak, kayak kapan harusnya berhenti main HP. Dan nah, untuk membaca itu sendiri bagaimana, mereka tuh biar hanya mereka duduk dan bermain apa yang mereka mainkan itu boleh kak. Dan kami membacakan apa buku yang menarik gitu kak, sekiranya dari mereka. Iya, itu salah satu cara juga kak untuk mereka tertarik nih terkait buku-buku yang lainnya. Seperti itu kak.
0: Wah, keren ya. Ini kayak kita dapat ilmu-ilmu baru nih teman berdua. Ya mungkin bisa kamu terapkan juga ya di rumah. Di zaman sekarang ya, kita tidak bisa melarang yang namanya perkembangan teknologi, karena itu sebenarnya membantu juga ya kita sebagai human being, sebagai manusia yang selalu haus akan pengetahuan. Salah satunya ya, perkembangan teknologi kan bagian dari pengetahuan juga teman-teman ya. Tapi balik lagi nih, kalau katanya Kak Vera sama Kak Mutmainah ya, teman-teman dari TBM Baca Mutiara, semuanya balik lagi ke kebiasaan kamu. Coba deh sempatkan waktu untuk membaca ya, entah itu kamu pilihnya yang bentuk fisik atau bentuk digital. Both of them sama-sama membaca teman berdua, dan pastinya akan sama-sama kasih manfaat untuk kamu ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Kita bawaannya sudah mau menuju closing ya. Mungkin jadi pertanyaan closing teman-teman sekalian. Sampai kasih pesan juga nih ke teman berdua. Kak, gimana caranya ngatasin reading slump?
1: Reading slump.
0: Iya. Reading slump itu apa teman-teman ya?
1: Saya baru dengar.
0: Saya masih cari tahu juga ya. reading selama pertanyaan ini. Teman berdua datang dari Kak Putri yang dari tadi juga stay nih lagi.
1: Luar biasa loh Kak
0: Putri. Nonton kita. Oh, jadi reading selam itu kayak kondisi ketika seseorang kehilangan semangat atau minat untuk membaca. Oh. Padahal sebelumnya kayak suka
2: excited
0: membaca,
2: gitu.
0: Kayak iya. Jadi tidak suka untuk membaca.
1: Tiba-tiba teman-teman jenuh ya dengan.
0: Yes, okay. Kalian boleh sekaligus sampaikan pesan juga untuk teman berdua. Silahkan.
1: Oke. Okay. Halo Kak Putri, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk itu sepertinya itu termasuk jenuh ya.
2: Yeah.
1: Kalau dari saya sendiri adalah tidak apa-apa sih berhenti dulu, tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu lama berhenti untuk membaca, karena semakin kita semakin kita lama berhenti, semakin takutnya itu langsung kehilangan keinginan membaca gitu semuanya. Kemudian yang kedua adalah mungkin Kak Putri itu butuh jenis bacaan yang baru,
2: yeah,
1: gitu. Mungkin bacaan awalnya mengenai buku-buku self-improvement gitu. Mungkin boleh coba buku-buku novel yang membuat Kak Putri selalu kayak ingin tahu di akhir tuh di bagian berikutnya tuh akan ada cerita apa lagi gitu. Jadi kalau dari saya dua ya, boleh istirahat dulu, kemudian yang kedua ganti bacaannya gitu, cari yang baru.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya jawaban saya sudah terjawab sih Kak, tapi saya menambahkan juga ya Kak.
0: Boleh.
2: Oke, okay, jadi untuk mengatasi bagaimana reading slump ini ya, tentunya kita sebagai pembaca seringkali merasakan hal tersebut Kak sebenarnya. Dan untuk solusinya, kalau untuk saya sendiri, ketika saya sudah mulai jenuh untuk membaca, sebenarnya di sini tuh masalahnya bukan di bukunya saja Kak, tapi di diri saya juga. Gitu, maksudnya kayak kita merasa kayak lelah begitu, maksudnya capek begitu kah? Maksudnya kayak capek kayak membaca terus menerus seperti itu. Nah, jadi memang kita beri waktu, beri istirahat untuk dirinya kita, atau boleh
1: istilahnya kasih jeda ya ke
2: diri
1: kita, karena takutnya otak kita juga full gitu.
0: Kayak lagi training gitu ya.
1: Enggak apa-apa, istirahat dulu baru lanjut baca.
2: Okay. Dan juga mungkin bisa diganti ke aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat, misal olahraga mungkin atau hal lainnya. Namun saran saya mungkin seperti yang tadi Kak Vera sampaikan ya, mungkin bisa kasih waktu nih, misalnya untuk 2 minggu ini ya saya tidak membaca dulu seperti itu. Nah, tapi bukan berarti tidak membaca full satu buku atau sebagaimana. Sebenarnya bisa satu hari itu biar setengah lembar itu boleh. Setidaknya kita ada membaca, itu kan satu hal yang baik juga ya untuk diri kita, biar sedikit saja kita baca. Dan betul juga sih tadi yang sampaikan Vera ya, mungkin bisa ganti genre ya yang dibaca itu, agar ada suasana baru seperti itu,
1: tidak membosankan ya.
0: Benar.
2: Iya, atau kalau mungkin ya sudah pernah coba semua genre seperti itu ya, mungkin ada teman-teman lainnya nih yang kamu bagusnya baca buku ini loh, gini loh. Nah, itulah gunanya Kak, atau manfaatnya kita punya teman yang suka membaca Kak.
0: Betul
2: ya,
0: ya. Jadi
2: membantu kita juga,
0: circle yang juga dukung hobi kamu Kak. Nih mungkin ini akan menjawab pertanyaannya Kak Juma tadi yang sebenarnya belum terjawab juga, teman-teman yang untuk kami yang lagi alami reading slump mungkin tadi istilahnya ya, lagi jenuh untuk membaca atau bahkan belum tertarik sama sekali, bisa tidak sih akhirnya untuk join nih ke komunitas kalian teman-teman?
1: Boleh banget.
2: Boleh sih Kak.
1: Silakan datang ke TB Mutiara Baca. Kalau untuk Kak Juma boleh bergabung menjadi peserta, atau bukan peserta,
2: relawan gitu Kak,
1: yang ikut berkontribusi. Kemudian bisa gabung juga sebagai relawan, karena ini kami mau sampaikan juga bahwa tiap tahun TB Mutiara Baca ada kegiatan bersama itu sehari tanpa gawai.
2: Ya, dengan pegiat literasi yang lain Kak.
1: Kegiatannya bener-bener seru.
0: Saya diajak dong nanti ya.
2: Boleh Kak. Itu Kak semua usia boleh Kak.
0: Iya bener ya.
1: Itu tuh ada sekeluarga datang Kak. Dari bapaknya, mamanya, anak-anaknya semua datang karena di sehari tanpa gawai kita betul-betul tidak menggunakan gawai dalam sehari. Kita fokus bersama keluarga membaca buku, membuat suatu karya. Jadi kembali lagi sebenarnya ya, perlunya kita berada di lingkungan yang positif, yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik.
0: Okay. Jadi untuk kamu teman berdua yang mau cari tahu info lebih lanjut, pokoknya seputaran dengan TBM Baca Mutiara, teman-teman boleh spill alamatnya di mana?
1: Okay, boleh. Jadi TBM Mutiara Baca ada di, kalau orang tahu SMA Negeri 3 Kendari, silakan cari di Maps, itu kita betul-betul bersampingan. Ini SMA 3, di sini sudah TBM Mutiara Baca.
0: Oke, titiknya di situ ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau ada yang mau cari tahu, reach out lewat media sosial kemana nih teman-teman?
1: Boleh cari di Instagram.
2: Iya, tentunya sudah ada juga kak Instagramnya.
1: DPM Mutiara Baca.
2: Silahkan teman-teman follow ya untuk melihat kegiatan kami selanjutnya.
0: Bener ya, untuk Kak Jumang, Kak Putri dan juga teman berdua yang lain yang lagi dari tadi ya pantengin di live TikTok atau kami yang lagi dengarkan. Di perjalanan malam hari kamu, teman berdua, kamu bisa cari tahu juga infonya ya di TBM Baca Mutiara. Yang mana tahu bisa jadi salah satu langkah kamu untuk makin suka membaca di era digital, teman berdua. Thank you Kak Vera,
2: Kak Putri. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Sudah menemani.
0: Benar. Nanti kapan-kapan main kesini lagi ya. Mungkin bisa diajak juga foundernya. Untuk main boleh nanti ya teman-teman ya. Kita selalu dapat insight baru, dapat POV baru dari teman-teman di TBM Baca Mutiara. Dan of course untuk Kak Vera, Kak Mutmaina, thank you.
2: Iya Kak.
0: Untuk kamu teman berdua juga, thank you for always station with me di Peradua FM. Kita masih lanjut di sepanjang jaga malam dan pukul 20 nanti teman berdua waktunya kita bergabung bersama Radio Peradua Jakarta di MLC Music Live Chat. Station with me.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Music
1: Legend. Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
2: Yoi.
1: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
2: Ya, Rabu bro, Rabu dong.
1: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
2: Yoi.
1: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
2: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
1: Bener,
2: yeah.
1: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
2: Iya bener, biar gak itu tuh mulu ya.
1: Bener.
2: Biar gak kayak radio-radio lain.
1: Biar nanti lu nyemesnya enak.
2: Iya bener, ya. Bener.
1: Karena lu punya punchline yang lucu.
2: Ah kan? Ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
1: Aduh.
2: Tapi anyway teman berdua seperti biasa, seperti biasa, Elan dan itu nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Yes.
2: Karena kita akan sama satu orang lagi.
1: Betul.
2: Cowok sayangnya.
1: Kenapa sayangnya?
2: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya.
1: Oh,
2: nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
1: Bener.
2: Nih.
1: Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
2: EP bro.
1: Dirilis nih.
2: Wow.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
2: Teguh.
1: Salah. Bukan.
2: Manan.
1: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
2: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
1: yes.
2: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
1: Bukan, atau salah, jangan. Salah. Jangan nanya ini tuh.
2: Oh iya, sorry.
1: Jangan.
2: Kira-kira nanti
1: lauknya apa aja.
2: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
1: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta ya.
2: Yoi.
1: 0811-801-05.
2: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
1: Yes.
2: Pastinya masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya Azur Korea banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: cari ya.
1: Bener.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1. Ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru gak ada.
0: Jadi itu banyak 17?
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Gak ada lagi, gak ada lagi. Oh ini lah. 17 rata.
1: Oh iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? Ya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah, lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi, dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih,
0: bengongnya.
1: Iya sih, kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih. Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Lu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya. Karena hobinya berganti-ganti kan. Tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gua sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: lu apa sih lu kafir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius
2: lu? Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin, terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan. Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Okay. Berarti lo harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius
0: jual semut.
1: Ratu semut ini ini spesifik ratu semut bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo tuh nyari ratunya ada pingkan mambu apa ya?
0: Beda.
1: Salah.
0: Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya. Bener.
0: Lo
1: tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Oh, tahu. Oh, iya. Davi ngasih tahu.
0: Oke, I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
1: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke. Okay.
2: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Unpad.
2: Unpad.
1: Wede, anak Unpad coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
2: Benar. Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin. Yeah.
2: Masa Praja gue liatin. Enggak.
1: Mahasiswi kan. Oh jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan. Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya, Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird bareng sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue nggak mau lah, nggak jangan obat lah. Ada yang lain nggak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses, ya.
2: Proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling.
2: Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Oke.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah,
1: Okay.
2: gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Okay.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya yang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu ibu Ainun meninggal, ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah, dia sampai sakit banget. Singkat cerita, kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih.
2: Ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja. Butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya, jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti ya?
2: Ya, betul sekali.
1: Gila, ini dalam banget cuy.
0: Parah bro.
1: Parah, kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
0: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila. Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Melihara semut.
2: Iya.
1: Iya kan? Iya kan, salah satu kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Ada siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini nih ada.
0: Yang kedua ada. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih
1: loh. Sabar sih.
0: Worthy.
2: Oh worthy. Nah worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Okay. Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja. Tenang aja.
0: Oke, okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, okay.
0: Berarti ada what if, worthy
1: terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Dia tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: tapi
2: lupa
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya? Yeah,
2: kayak
1: gitu
2: macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi mereka bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gitu.
1: Itu sering terjadi.
2: Itu sering terjadi. Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesaiin.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Itu kan
2: opsinya kan.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin. Yang
1: lu naik go-kart kan. Iya kan. Ah ngapain sih gue begini gitu. Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah phrase bird tentang being loose.
0: Asik. Alright.
1: Menarik, seperti kan? Burung.
2: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung mengguide orang bingung.
1: blind. Bener. Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke. Okay.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
0: Gila. Alright.
1: Gila.
0: Yeah.
1: Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cuy waktu itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Serius tuh? Buset lama.
2: Nah itu gue dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila. Itu, wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin tuh akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving. Setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin

0: Iya, gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Iya, banyak, tapi kayaknya ada deh. Masa-masa ya? Kayak gitu ada.
1: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
2: Tok gitu ya.
0: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
1: Oke. Okay.
0: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh, kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan. Yeah. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
1: Oh, I see.
0: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
1: Iya.
0: Kan kalau di lirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
1: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
2: Iya benar.
1: Liriknya ya. Benar.
0: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
2: iya.
0: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh ya gitu.
1: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
1: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
0: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
2: Oke.
0: Di apapun.
1: Oke. Di hal apapun.
0: Jadi ya nikmatin aja.
1: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
0: Iyalah. Wah, akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir nih sempat kayak gitu ya,
0: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
0: Jadi tetap harus kerja kan.
1: Iya benar.
2: Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
0: Aja. Iya.
2: Yang menyadarkannya, kayak gue nggak punya duit ya kalau gini terus. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
1: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan nih?
1: WhatsApp
2: nih.
1: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau nggak jawabin pertanyaan?
1: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
2: Lu gak aman. Ditanya. Oh iya, boleh berarti nanya.
1: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
1: Mulai bernyanyi.
0: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
2: Oke. Okay.
0: Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
2: Oke.
0: Okay. Biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
2: terus
0: suara-suara gitu.
1: Iya,
0: suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
1: Oke. Okay.
0: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Oke.
0: Okay. Karena di band sebelumnya gue main gitar.
1: Ah, oke. Okay.
0: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
0: Gitarer.
2: Vokaler? Drumis.
1: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
0: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis cuy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul, karena kan jurnaling ya.
2: Iya.
1: Itu bagian dari cerita ya.
2: Iya.
0: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
1: Iya.
0: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue timpa
1: gitu. Wow.
0: Sampai ada suara kayak
2: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
1: Iya.
0: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, lagi. Wow.
2: Works gak itu?
0: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan
2: gue
0: nonton buat
1: apa?
2: Iya, bener. Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
1: Gue udah mikir, romantis banget. Iya, romantis banget. Dikasih lagu, dikasih kaset, gitu kan? Kayak.
2: Oh, nggak works bener. Ya? Gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
0: Ini aja menyesal sekarang.
2: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
1: Ini beda lagi.
2: Oh, beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Dit? Dari siapa nih?
1: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Lu? Yang fotonya The Beatles.
1: Iya, fotonya The Beatles.
2: Fotonya The Beatles nih.
1: Ya, itulah ya.
2: Iya.
1: Hawa.
2: Nanya apa dia, Dir?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017

0: 14, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah, terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Bukan di EP-nya malah. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Bagus. Keren.
0: Okay.
2: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: So far.
2: Okay.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih. Semangat terus buat rilis lagu lagi.
2: Betul.
1: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Ini.
0: Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
2: DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Gua tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
2: Gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
1: Itu kayak
2: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
1: Banyak,
2: iya kan?
1: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya.
1: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah, Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
2: Otong Coil ya.
1: Otong Coil.
2: Wow.
1: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru sih.
1: Tolong dong.
0: Bener.
1: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan. Tolong.
0: Bener
1: gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
2: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman. Kan lu lukis juga soalnya.
2: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya. Jadi di situ kan.
2: Bener.
0: Masih di gelap malam.
1: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan.
1: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
1: Amin.
2: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Apa,
2: iya
0: boleh.
2: Kan? Boleh kan?
0: Boleh.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
2: Okay.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi
2: karena
0: ada album-album selanjutnya?
1: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin, ngenalin lagu-lagu ini ke orang, dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
1: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
2: So
1: gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Nice.
2: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
1: Iya.
2: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
1: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
1: Pak, rekomendasi ini bagus nih
0: Radio. Boleh.
2: Pak SBY. Oh iya, boleh.
1: Kemarin boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
2: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
1: Itu saya banyak temen gue disana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
1: Saya banyak temen gue disana.
2: Iya, oke. Kantor gue yang dulu
0: itu.
2: Percaya. Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
1: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
1: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
1: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia. Jujur.
2: Benar.
1: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras,
2: Free as a Bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
0: Semua DSP ada. Ada Visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
0: Visualizernya
1: mulai dari minggu depan.
0: Oke.
1: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
1: Udah ada sih beberapa di live stationnya di YouTube. Okay. Nanti sisanya bakal gue upload. Alright. Setelah itu baru mulai visualizernya.
0: Oh, okay. Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
1: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
2: Alright. Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
1: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
1: Silakan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort. Tapi menurut gue cocok sih manggung di Synchronix dengan, dengan karakter lu ini. Orang di Synchronix gak pernah orang biasa ya.
0: Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya. Orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
2: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Iya. Bener.
2: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
1: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
2: Calling ya.
1: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman bro dua seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Prodi FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
1: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye. Music Life Chat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.
3: FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Masih dengan Isa ya. Setia di ruang dengar kamu teman Pro 2, perjalanan jaga malam. Kita sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti juga. Sudah bergabung tadi di MLC Music Live Chat. Pastikan kamu ikuti terus setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah teman Pro 2, perjalanan malam hari ini Isa kembali temani kamu di sharing time ya. Ruang untuk kita saling sharing-sharing, berbagi cerita lagi pokoknya di malam ini. Untuk kamu yang mau gabung, bisa ke WhatsApp 0821-8830-908. Mungkin kamu punya cerita untuk kita di perjalanan jaga malam hari ini. Mau ceritakan beragam keseruan kamu ya di perjalanan malam hari ini, boleh of course teman Pro 2. Barangkali dengan cerita jadi sedikit mengurangi beban kamu mungkin ya. Nah di malam hari ini teman Pro 2, Isa ingin ajak kamu untuk sharing time seputaran cerita di awal bulan. Yang biasanya awal bulan itu jadi kayak momen untuk kita kembali menata keuangan dengan baik. Terus juga sudah mulai ya menyusun kira-kira dengan pemasukan bulan ini larinya akan kemana saja. Atau ada dari kamu yang mungkin menyusunnya di sejak akhir bulan bahkan ya teman Pro 2. Nah kalau versi kamu teman Pro 2, seringkah kamu sudah menyusun nih berapa banyak yang akan kamu spend untuk waktu kamu me time atau untuk kamu self reward teman Pro 2? Apakah itu masuk ke dalam budget bulanan kamu atau gimana? Kamu bisa cerita ke kita ya via WhatsApp teman Pro 2, balik lagi di 0821-8830-908.

0: Pradua Fest teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panik.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di sharing time ya, teman berdua ya. Self reward itu jadi kebutuhan atau keinginan nih versi kamu, teman berdua. Banyak kadang yang bingung self reward ini sebenarnya masuk ke kebutuhan atau keinginan ya. Ya kalau dilihat dari sisi keuangan, teman berdua, sebenarnya self reward ini masuknya jadinya ke kategori keinginan. Tapi kalau kita lihat dari sisi mental dan juga emosional, self reward itu rasanya kayak jadi kebutuhan ya, karena kita semua butuh yang namanya jeda, butuh ruang untuk at least bernafas dari rutinitas. Ya masalahnya juga seringkali kita pakai alasan kayak butuh healing ya untuk membenarkan semua pengeluaran yang akhirnya bukan lagi self reward tapi jadi kebiasaan yang impulsif jatuhnya, teman berdua. Nah di sini sebenarnya pentingnya yang namanya kesadaran. Apakah kita benar-benar butuh istirahat atau cuma lagi ingin pelarian sesaat nih, apalagi masih awal bulan. Versi kamu gimana, teman berdua?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air

Teman berdua, teman terbaik kamu. Salary war, balik lagi teman berdua ya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang salah, tapi bahkan penting. Ya karena kita semua perlu merasa dihargai, termasuk oleh diri sendiri teman berdua. Tapi balik lagi yang perlu kamu ingat, self reward yang baik, yang tetap terkontrol ya. Jadi bukan yang membuat kamu bahagia sesaat, tapi justru jadinya sulit nih ketika di akhir bulan. So, tidak ada salahnya tetap menikmati hidup teman berdua, selama kamu tahu yang namanya batas. Karena itu bukan cuma tentang menahan diri, tapi juga tentang tahu kapan harus berhenti dan kapan pantas memberi hadiah untuk diri sendiri. Thank you ya untuk kamu teman berdua yang nggak lost station di Prodo FM malam hari ini, dan juga untuk kamu yang masih setia dengarkan di 90.8 FM sambil berkendara kah kamu teman berdua, atau sambil rebahan di rumah yang lagi streaming juga, thank you di RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id. Saya masih setia menemani mendengar kamu, nanti hadir dengan Story in Radio yang siap menemani kamu teman berdua. Kita hadir sampai pukul 23 nanti dengan Story in Radio, terus berlanjut dengan Jazz Music pukul 23 sampai pukul 24 nanti. Stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kentik kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Pro2? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima. Menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial?" protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut, agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri."

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau

Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.

0: وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah,

teman berdua yang senantiasa setia di program A2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman peradua dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Kamis 6 Agustus 2026. Mengawali siaran di hari ini teman Pro 2, kita awali dengan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SHMAG dengan topik meninggalkan sesuatu karena Allah. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para pendengar Radio RRI dan seluruh kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya ingin memperkenalkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, yang juga dikenal sebagai Abu Yahya. Beliau adalah sahabat asli Arab dari kabilah Rabi'ah. Beliau diberi gelar Ar-Rumi, orang Romawi, karena latar belakang kehidupannya di wilayah Romawi. Sewaktu kecil, ia ditawan oleh tentara Romawi dan dibawa ke Konstantinopel untuk dijadikan budak. Oleh karena itu, beliau besar di lingkungan Romawi. Setelah itu, Suhaib berhasil melarikan diri dan akhirnya tiba di Mekah. Di sana, beliau memulai kembali kehidupannya dari nol. Ia mulai berdagang dan mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Dengan pekerjaan barunya ini, Suhaib akhirnya dapat mengumpulkan harta yang banyak. Beliau memeluk Islam pada masa awal dakwah. Ia termasuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam di hari yang sama dengan Ammar ibn Yasir. Keislaman mereka hanya didahului oleh sekitaran 30 sahabat. Ketika turun perintah untuk berhijrah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi juga termasuk di antara sahabat yang bersegera menjawab seruan tersebut. Ia kemudian menyembunyikan harta yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun dan bergegas untuk berhijrah secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy Mekah. Namun di perjalanan, sekelompok pemuda Quraisy mengetahui kepergian Suhaib dan segera menghadang langkahnya. Menghadapi situasi ini, Suhaib dengan sigap mempersiapkan senjatanya berupa anak panah dan pedang. Dengan berani ia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kalian tahu bahwa aku adalah pemanah yang handal. Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian dapat menyentuhku sebelum aku menghabiskan seluruh anak panahku. Dan setelahnya, aku akan melawan kalian dengan pedangku. Majulah jika kalian berani. Atau, aku akan memberitahu kalian lokasi harta-hartaku. Dengan syarat kalian membiarkanku pergi." Mendengar tawaran tersebut, orang-orang Quraisy akhirnya membiarkan Suhaib melanjutkan perjalanannya. Sebagai gantinya, Suhaib harus merelakan seluruh harta yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun diambil oleh orang-orang Mekah. Sesampainya di Madinah, Suhaib mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Quba. Ketika bertemu dengan Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengetahui kisahnya bersabda, "Rabihal bai'u Aba Yahya. Rabihal bai'u Aba Yahya. Beruntunglah perniaganmu wahai Abu Yahya. Beruntunglah perniaganmu wahai Abu Yahya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, "Wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suhaib langsung mendapatkan kabar gembira dari Allah dan Rasulnya atas pengorbanan besar yang telah ia lakukan. Ia rela meninggalkan pekerjaannya, bahkan semua harta bendanya yang telah dikumpulkan dengan susah payah untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah memberi ganti yang lebih baik berupa kabar gembira dan keberuntungan besar yang akan ia raih di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pegang teguh sebuah prinsip kehidupan yang sangat berharga. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Meskipun pengorbanan tersebut terasa berat di awal, tapi percayalah bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SHMAG. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik. Pro 2.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara atas kepercayaan yang kembali menjadikan Kota Kendari sebagai tuan rumah pelaksanaan Festival Sultra Maimo 2026. Menurutnya, gelaran tahun ini menjadi sarana penting dalam mengenalkan potensi ekonomi Sulawesi Tenggara ke tingkat yang lebih luas. Ia juga memaparkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari terus berada di jalur positif. Kondisi ini dibuktikan melalui realisasi pendapatan asli daerah yang sudah mencapai 51% pada triwulan 2 tahun 2026 ini berkat sokongan sektor perdagangan, jasa, serta UMKM. Sebagai langkah konkret mendorong UMKM lokal naik kelas, Wali Kota Siska Karina Imran mengungkapkan rencana pemerintah Kota Kendari dalam membangun kerjasama internasional dengan pemerintah kota Yiwu, Tiongkok yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan global. Pelaksanaan Sultra Maimo 2026 ini berlangsung hingga 9 Agustus 2026, mendatangkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BI, OJK, FKI, JK, perbankan, dan para pelaku usaha. Sebanyak 50 pelaku UMKM terdiri atas 30 UMKM lokal Sultra dan 20 UMKM nasional turut serta memamerkan ragam produk unggulan mulai dari kuliner, kopi, hingga kain wastra. Selain pameran UMKM, rangkaian Sultra Maimo 2026 ini diisi dengan business matching, promosi investasi, dan beragam lomba edukatif. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang direncanakan mulai dibangun pada 2027 mendatang. Dengan lokasi di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MEOHAI Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan diawali setelah tahapan lelang selesai pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Gunawan, selaku Kepala Sentra MEOHAI Kendari, mengatakan proses pembangunan ini ditargetkan diawali setelah tahapan lelang selesai pada Oktober 2026. Usulan pembangunan 5 sekolah rakyat ini juga telah disampaikan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari Elvi menjelaskan, penilaian istilah kesehatan menjadi syarat penting sebelum seseorang dinyatakan layak berangkat menunaikan ibadah haji. Elvi juga mengatakan penetapan syarat ini dilakukan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk memastikan setiap calon jemaah memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima, mengingat aktivitas di tanah suci cukup padat dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sepeda kamu di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti. Kita bersama di Sejen Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Alright teman Pro 2, mengawali siaran di pagi hari ini ya. Kita mulai dulu dengan info perakhiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Kamis 6 Agustus 2026. Nah, berdasarkan perakhiran BMKG secara umum, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini bakal didominasi cerah berawan hingga berawan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pagi ini sudah mulai beraktivitas, berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin punya agenda di luar ruangan, kabar baiknya kondisi cuaca diperkirakan cukup bersahabat. Ya, kita berbesti nih hari ini dengan cuaca. Pagi hari hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan akan mengalami cerah berawan. Kondisi ini juga diperkirakan masih bertahan hingga siang dan juga sore hari nanti. Memasuki malam hingga dini hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan mulai berawan. Untuk kondisi suhu hari ini, suhu udara di Sulawesi Tenggara diperkirakan berada di kisaran 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 60 hingga 95%. Angin juga diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Dan yang tidak kalah penting nih teman Pro 2, untuk hari ini BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara. Tapi namanya juga cuaca ya teman Pro 2, kondisinya bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi terutama buat yang punya aktivitas luar ruangan atau bakal melakukan perjalanan laut, tetap dipantau informasinya teman Pro 2, informasi cuaca terbaru dari BMKG. Jadi bagaimana? Kita udah tahu kan gambaran cuaca di hari ini seperti apa perkiraannya. So teman Pro 2, tinggal kamu nyiapin aktivitas masih jam 6 pagi ini. Jangan lupa sarapan dan semoga Kamis ini tuh berjalan lancar dari pagi hingga malam nanti. Tentunya ini baru permulaan kita nih teman Pro 2. Meskipun sejak 5 pagi tadi Vivi sudah menyapa kamu, tapi kita seru-serukan lagi hingga pukul 10 pagi nanti. Banyak informasi, topik yang seru, dan pastinya musik yang asik untuk kita dengarkan di pagi hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Broidua. Selamat pagi buat kamu yang dari tadi mungkin udah siap berangkat kerjanya. Atau yang lagi siap-siap ke kampus, yang lagi berburu ya untuk masuk sekolah. Atau yang hari ini kamu dapat hari libur nih teman Broidua, lagi off hari ini. Atau jangan-jangan baru aja buka mata terus refleks nyari HP. Coba jujur dulu deh ya teman Broidua, begitu kamu bangun tidur hal pertama yang kamu cari apa? Air putih, kamar mandi, sarapan, atau HP? Vivi HP sih, karena kebangun karena alarm di HP. Jujur. Nah teman Broidua, kalau jawabannya sama dengan Vivi yaitu HP, tenang, kamu gak sendirian, kan ada Vivi nih. Tapi pagi ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya sederhana sekali, sesuatu yang kita lakukan setiap hari tapi seringkali kita lakukan asal-asalan. Yaitu bagaimana sih caranya kita memulai pagi? Karena ternyata teman Broidua, cara kita memulai pagi itu bisa ikut menentukan bagaimana energi, mood, dan fokus kita sepanjang hari. Dan pagi yang produktif itu tidak harus berarti kamu bangun jam 5 ya teman Broidua, tapi bangunnya jam 4 sebelum jam 5. Nah teman Broidua, bukan berarti juga bangun pagi kamu harus langsung lari 5 km, ataupun juga bangun pagi itu harus meditasi, journaling, baca buku, terus bikin sarapan ala-ala konten TikTok. Tidak harus seribet itu ya. Kadang pagi yang sehat justru dimulai dari hal kecil. Bangun dengan waktu tidur yang cukup, minum air putih, gerak dikit, kena cahaya matahari, dan sarapan. Nah udah, that's it teman Broidua. Pagi ini kita bakal bahas rutinitas pagi yang simple juga, tapi bisa bikin kita lebih siap menghadapi hari ya. Jadi buat besok pagi dan seterusnya, pagi-pagi seterusnya nih teman Broidua, tidak ada lagi drama di pagi hari. Jadi buat kamu yang sekarang lagi mungkin di perjalanan, atau lagi nyiapin isi tas, lagi ngopi, atau yang masih rebahan, yuk ayo pelan-pelan kita mulai harinya ya teman Broidua, bareng Vivi. Kita bakal kalian bahas topik yang seru pastinya. Tapi teman Broidua, pernah tidak sih kamu baru bangun, mata belum sepenuhnya melek ya, tapi tangan udah buka Instagram, lihat story orang, buka TikTok, cek WhatsApp, lihat email, terus tiba-tiba lah udah 30 menit. Padahal tadi janjian dengan diri sendiri itu 5 menit aja deh untuk ngecek-ngecek, padahal belum ngapa-ngapain teman Broidua. Nah, salah satu kebiasaan yang disarankan dalam rutinitas pagi sehat adalah jangan langsung pegang HP. Bukan berarti HP itu jahat ya, bukan. Tapi kasih kesempatan dulu buat otak kamu untuk benar-benar sadar nih. Coba setelah bangun tidur ya, minum air putih dulu, lalu buka jendela, keluar sebentar, lihat cahaya pagi, atau stretching ringan 5-10 menit nih teman Broidua. Tidak usah yang berat-berat ya, cukup gerakin badan aja. Rentangkan tangan, putar bahunya, gerakan leher, tarik nafas, hembuskan. Simpel kan teman Broidua? Dan cahaya alami pagi juga bisa membantu mengatur ritme biologis tubuh kamu. Jadi daripada bangun tidur langsung disambut notifikasi, coba kasih diri sendiri waktu 15-30 menit tanpa layar. Anggap saja kita belum mau menerima semua masalah dunia. Karena kadang baru bangun tidur kita udah disuguhi ada teman yang nikah, liburan, beli rumah, naik jabatan, olahraga pagi. Sementara kita masih berpikir, pagi ini sarapan apa ya? Nasi kuning atau bubur ayam? Kita tidak harus memulai hari dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mulai aja dengan diri kamu sendiri. So, pagi ini teman Broidua, udah ada rencana apa? Sarapan dulu kali ya.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Teman Pro 2, udah sarapan belum? Atau belum beres masakan sarapannya? Oke deh, tetap ya stay ya di Pro 2 ya. Tapi Vivi mau tanya dulu, kamu tim sarapan atau tim nanti aja deh sarapannya? Karena ternyata masih banyak yang kalau pagi tuh bilangnya, ah, sandasan tempat sarapan sebelum lapar, atau nanti saja sekalian makan siang. Wih, padahal ya sarapan ini bisa membantu tubuh mendapatkan energi setelah kita tuh beristirahat sepanjang malam. Tubuh kita kan tidak makan selama tidur ya teman Pro 2. Jadi ketika pagi datang, kita mulai beraktivitas, otak bekerja, tubuh bergerak, kita belajar, kerja, naik kendaraan, meeting, kuliah, sekolah, dan semuanya itu butuh energi. So, teman Pro 2 disoroti juga nih kalau sarapan itu bisa membantu mendukung konsentrasi dan stamina selama beraktivitas. Makanya nih, sarapan bukan hanya tentang biar perut tidak keroncongan ya, tapi juga tentang mempersiapkan tubuh kamu sebelum menjalani hari. Dan menu sarapan tentunya tidak harus mahal, tidak harus fancy, tidak harus avocado toast, tidak harus granola bowl yang estetik. Teman Pro 2, yang penting komposisinya seimbang, ada karbohidratnya, proteinnya, dan juga ada seratnya, dan kalau bisa ada lemak sehatnya. Contohnya roti gandum dengan telur, oatmeal dengan buah dan juga yogurt, atau nasi dengan lauk bergizi dan juga sayuran. Jadi kalau pagi ini kamu sarapan nasi dan telur, jangan merasa kurang modern ya teman Pro 2. Itu justru bisa jadi sarapan yang sederhana dan bernutrisi. Yang penting apa? Jangan cuma mengandalkan makanan tinggi gula. Karena kalau pagi cuma makan atau minum yang manis-manis, energi kamu bisa terasa cepat naik nih teman Pro 2. Tapi kemudian turun lagi. Akhirnya jam 10 pagi nanti kamu udah ngantuk, lapar, pengen makan lagi. Nah, itu bisa jadi salah satunya karena pilihan sarapan kita. Jadi mulai sekarang jangan lihat sarapan sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena katanya sehat ya. Lihat sarapan itu sebagai cara kita mengisi ulang energi sebelum beraktivitas. Dan buat kamu yang selalu bilang, saya tidak punya waktu untuk sarapan, ada satu trik sederhana nih teman Pro 2. Siapkan dari malamnya. Misalnya tidur sebelum tidur kamu merebus telur. Jangan lupa, jangan ditinggalin ya telurnya. Kalau udah matang baru disimpan. Telur sudah direbus, rotinya sudah tersedia, buahnya sudah dicuci, oatmealnya sudah disiapkan. Jadi pagi-pagi tidak perlu mikir lagi mau makan apa. Karena keputusan paling berat di pagi hari kadang memang hanya nasi kuning atau nasi kuning. Biasanya kalau dikendari nasi kuning atau bubur ayam nih teman-teman.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Teman Pro2 bicara tentang sarapan ya. Kira-kira sarapan baiknya jam berapa ya? Ada yang tahu? Teman Pro2, kalau mau tungguin jawaban Teman Pro2 agak lama ya. Langsung aja Vivi yang kasih jawabannya sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri. It's okay. Selama kamu mau dengerin Vivi, itu menjadi info buat teman-teman Pro2 ya. Jadi misalnya kamu bangun jam 5.30 nih, Teman Pro2. Kamu bisa tuh mempertimbangkan sarapan sekitar jam 6.30 sampai 7.30. Jadi ideal waktu ideal sarapan, ahli gizi itu menyarankan sarapan sekitar 1 hingga 2 jam setelah kamu bangun tidur. Nah, tapi Teman Pro2, itu bukan berarti semua orang tuh harus persis mengikuti jam itu. Karena kan kebutuhan setiap orang itu bisa berbeda ya, tergantung aktivitasnya juga, usianya, kondisi tubuh, dan pola makan masing-masing. Yang lebih penting adalah jangan asal lewat. Dan pilih makanan yang memang memberikan energi secara lebih stabil. Misalnya karbohidrat kompleks, protein, serat, lemak sehat. Jadi bukan hanya yang penting ada deh yang masuk perut ya. Tapi yang masuk ke tubuh kamu ini bisa bantu kamu menjalani hari atau tidak nih Teman Pro2. Karena kan itu sangat berbeda ya, sarapan dengan makanan yang bikin kenyang sejenak dengan sarapan yang bikin kita tuh lebih tahan sampai jam makan berikutnya. Dan satu lagi nih, air putih, air mineral ya. Setelah kamu bangun tidur, jangan lupa minum nih Teman Pro2. Karena kan selama tidur tubuh kita tuh tetap kehilangan cairan. Jadi sebelum sibuk dengan kopi, teh, susu, coba kasih tubuh kita air putih dulu ya. Kopi boleh sih, tapi jangan sampai air putih itu dilupakan. Kopi yang diprioritaskan, harusnya air putih yang diprioritaskan ya Teman Pro2. Teman Pro2, pagi yang sehat itu bukan tentang siapa yang rutinitasnya paling banyak, bukan siapa yang paling pagi bangunnya, bukan siapa yang paling produktifnya, tapi siapa yang paling konsisten menjaga kebiasaan baik yang memang cocok untuk dirinya. Dan kalau hari ini kamu belum bisa melakukan semuanya, it's okay, tidak apa-apa, mulai dari satu dulu ya Teman Pro2. Lalu besok dimulai lagi satu yang baru, tambah satu lagi pelan-pelan, karena perubahan yang bertahan lama biasanya bukan yang paling ekstrim, tapi yang paling konsisten.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan pagi hari ini. Udah jam 7 aja nih teman Pro 2. Ada yang lagi di perjalanan, semoga yang sedang di perjalanan selamat sampai tujuan dan harinya menyenangkan di sepanjang hari ini dan kegiatannya dilancarkan ya teman Pro 2. Alright teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang biasanya ketika bangun tidur ya lalu berucap 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 dikali 10 50 menit ya jadinya. Dan ada juga nih biasanya dengerin Pro 2 sambil aduh belum kok ini kayaknya penyiarnya belum bilang nih jam 7. Nanti deh kalau dia bilangnya jam 7 baru deh bangun. Nah, ini udah jam 7 lebih 5 menit nih teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2, pagi hari ini ya, kita mau bahas lagi topik yang seru nih teman Pro 2. Pernah tidak sih kamu bangun pagi terus badan rasanya kok berat ya, kok pegel-pegel ya, tapi kan tidak habis ngapa-ngapain juga. Bukan hanya mata yang susah dibuka, tapi badan juga terasa kaku. Mau duduk aja rasanya masih loading, teman Pro 2. Dan salah satu penyebabnya itu bisa karena tubuh memang sedang beradaptasi setelah kita tidur cukup lama. Apalagi kalau kondisi udara pagi terasa lebih dingin, teman Pro 2, dalam kondisi seperti ini tuh menjaga tubuh tetap hangat menjadi salah satu hal yang penting. Ketika cuaca terasa dingin, kita tuh bisa menjaga kehangatan tubuh dengan menggunakan pakaian yang lebih tebal ya, seperti jaket ataupun sweater. Subuh tadi tuh kayaknya lebih dingin daripada biasanya deh teman Pro 2. Apakah karena memang kita udah masuk musim kemarau atau gimana nih? Kalau malamnya dingin, selimut tambahan juga bisa membantu menjaga suhu tubuh tetap nyaman. Dan satu lagi itu minum minuman hangat, teh hangat, air jahe, atau minuman hangat favorit kamu. Bukan berarti setiap pagi harus langsung minum yang fancy ya teman Pro 2. Air putih hangat pun bisa jadi pilihan sederhana. Yang penting tubuh mendapatkan asupan cairan dan jangan lupa makanan bergizi. Karena kalau kita berharap badan kuat menjalani aktivitas seharian tapi sarapannya hanya nanti aja deh, ya jangan kaget kalau jam 10 pagi nanti kamu sudah mulai kenapa ya, lemes, atau bahkan sebelum jam 10. Jadi pagi ini kita mulai dari hal yang kecil teman Pro 2, bangun, minum, jaga tubuh kamu tetap nyaman dan kasih tubuh kamu bahan bakar. Tapi ada satu hal juga sih yang tidak kalah penting, apa? Yaitu gerak. Karena ternyata bangun tidur tidak harus langsung olahraga berat ya. Ada cara yang jauh lebih ringan. Namanya latihan ritmik 10 menit. Seperti apa? Di next segmen ya.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, teman terbaik kamu. Bahas tentang latihan ritmik teman Produa. Jadi dilansir dari situs femela.com bahwa latihan ritmik selama sekitar 10 menit setelah bangun tidur itu bisa membantu tubuh terasa lebih segar. Nah, latihan ini adalah gerakan yang sederhana yang dilakukan berulang dengan tempo lembut sampai sedang, menggabungkan peregangan, gerakan tubuh dasar, dan juga pernapasan. Kenapa 10 menit? Karena 10 menit itu terasa jauh lebih realistis ya dibandingkan mengatakan mulai besok aku akan olahraga 1 jam setiap paginya. Kayak ini ya, udah tercium itu bakalan jadi wacana. Nah, teman Produa, besoknya alarm bunyi, olahraga siapa? Saya tidak kenal. Siapa yang sering seperti itu teman Produa? Pastinya kamu gak sendirian ya. Kalau 10 menit kan kayak, oh ringan nih, cuma 10 menit nih. Dan yang penting apa? Konsisten. Kita bisa mulai dengan pemanasan sekitar 2 menit. Jalan di tempat sambil mengayunkan tangan. Putar bahu secara perlahan. Gerakan leher dengan nyaman. Tujuannya bukan langsung bikin badan capek ya, tapi beri sinyal nih ke tubuh, hey, saya sudah bangun ya. Setelah itu bisa masuk ke gerakan intinya. Misalnya jumping jack ringan, squat perlahan, lunge bergantian, lalu lunge bergantian, mengayunkan kaki ke samping, atau plank ringan. Total sekitar 6 menit lah ya, teman Produa. Dan terakhir adalah pendinginan, peregangan, tarik nafas, buang perlahan, selesai. 10 menit. Dan menurut dari situs Femela juga nih teman Produa, gerakan seperti ini tuh bisa membantu melancarkan aliran darah, mengurangi kekakuan otot, serta membantu meningkatkan fokus dan mood kamu di pagi hari. Jadi kalau selama ini pagi kamu dimulai dengan alarm, HP, scrolling, panik, buru-buru, mungkin ya mulai besok kita coba ubah sedikit. Alarm, duduk dulu, minum dulu, gerak 10 menit baru deh buka HP. Gimana? Berani coba gak nih teman Produa?

0: Lihat deh, postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara

Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah semakin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan, mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja semakin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga. Untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Pernah terbayang tidak sih teman Pro 2, ada orang Indonesia yang namanya Naruto Sasuke, gara-gara mau baca Sasuke jadinya Naruto, Sasuke, Nobita, bahkan Uzumaki ya teman Pro 2. Ternyata ini bukan hanya sekedar nama panggilan atau nama akun medsos, tapi nama-nama yang identik dengan tokoh anime ini ternyata benar-benar digunakan sebagai nama resmi penduduk Indonesia. Wow. Berdasarkan data Dukcapil Kemendagri nih teman Pro 2 yang dipaparkan dalam Rakornas Dukcapil 2026, Uzumaki jadi nama anime yang paling banyak digunakan dengan tercatat ada 190 orang yang menggunakannya. Selain itu ada nama Nobita dengan 181 orang, Sasuke 158 orang dan Naruto 157 orang. Uniknya lagi Dukcapil juga menyebutkan nih nama-nama ini tuh sah digunakan ya selama tetap memenuhi ketentuan administrasi kependudukan. Jadi kalau selama ini kita kenalnya Naruto sebagai ninja dari Konoha, ternyata di Indonesia bisa aja ada Naruto yang lagi kuliah, kerja, atau bahkan mungkin lagi nongkrong bareng kamu atau kamu Narutonya. Nah kalau kamu ya dikasih kesempatan ganti nama pakai nama karakter anime teman Pro 2, kira-kira kamu mau pilih siapa? Jangan-jangan mau pilih jadi Monkey D. Luffy? Yang pastinya teman Pro 2 berarti tidak salah ya kalau disebutnya di Indonesia biasanya disatirkan dengan sebutan negara Konoha. Karena banyak Naruto, banyak Sasuke, banyak Uzumaki nih teman Pro 2. Ada yang nama Doraemon gak sih? Biar ada temannya Nobita.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?